0: bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru. Ya, tambah dikit lah, ya kan?
1: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani, mengatakan Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
2: Kalau kita lihat, Bapak Presiden, ingredientnya atau resepnya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
1: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat datundarain.
4: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
5: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
4: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai, karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
5: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
6: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan APSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
5: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
7: Kenapa kami hadir di sini? Bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini, ya, bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
5: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan 1 warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
10: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
9: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita spenor 10 tahun 6,5-7,3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620, termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
10: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
11: Tapi bahwa itu menjadi concern itu ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Kita review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatory 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani, dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
10: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian depan akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
8: APBN 2026 yang sedang berjalan ini. Kurang lebihnya sama, karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres ke tempo hari. Nah, itu nggak boleh bergeser dari itu, karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yang kedua, dugaan saya mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan, tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin lebih objektif, lebih actual, lebih tidak sebesar sebelumnya. Tapi program itu tetap ada. Contoh gini,
12: tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
8: Itu.
10: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: 5,3, batas atas 5,6. Nggak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
3: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
13: Ya, harapan saya sebagai rakyat tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya, dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya, mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
14: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu. Mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Luis Nuwardana.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini, Jumat 14 Agustus 26, perhatian nasional tertuju ke Gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian Nota Keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA.

0: semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
2: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bripka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para

0: pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan, dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Mangkuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Mangkuwarjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Dan juga sebagai Polantas Karib kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta menyemarakan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. KAI Komuter menghadirkan tarif spesial Rp8.000 untuk pengguna komuter lain di seluruh wilayah, termasuk komuter lain di Yogyakarta Palor. Nah, tarif Rp8.000 tersebut berlaku khusus keberangkatan 17 Agustus 2026. Dan pendengar, kehadiran promo tersebut sekaligus memudahkan mobilitas masyarakat. VP Corporate Secretary KAI Komuter, Karina Amanda, mengatakan kehadiran program tersebut diperkirakan akan turut mendorong peningkatan mobilitas masyarakat. Pihaknya memperkirakan peningkatan penggunaan di area 6 Yogyakarta sebanyak 15,6% dari rata-rata hari libur.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
5: Kemerdekaan bukanlah hal yang mudah untuk diraih, melainkan diraih dari perjuangan para pahlawan nasional dalam melawan penjajah. Saat itu, 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno. Tandanya kemerdekaan bagi negara tercinta, Indonesia. Di tangan kitalah tugas meneruskan jasa para pahlawan. Kita wujudkan dalam setiap perjalanan, setiap karya dalam mengisi pembangunan. Menjadi saksi perjuangan yang tak pernah padam, selalu ada di dada anak bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita merawat keberagaman, membangun masa depan bersama dalam harmoni kebinekaan. Kemerdekaan bukanlah hanya sekedar tanggal, namun semangat untuk maju, semangat untuk bersatu harus terus menyala dari dalam sanubari. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, luasan area lahan pertanian yang terendam air laut dari gelombang pasang di Kapanewon, Kretek, dan Sanden Kabupaten Bantul semakin meluas. Nah, hal tersebut terjadi setelah gelombang pasang kembali datang pada Rabu 12 Agustus 2026 malam. Bahkan dampaknya meluas hingga ke area di sisi utara Jarul Jalan Lintas Selatan atau CJLS. Dan pemerintah setempat kini juga mengupayakan peminjaman alat berat untuk mengatasi sumbatan di area muara Sungai Opak dan Baros. Nah, tentu ini menjadi perhatian bersama terkait dengan gelombang pasang di pesisir selatan, pantai selatan Yogyakarta.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Kopi, salah satu minuman paling populer di dunia. Tahukah Anda, kopi sempat dilarang di beberapa negara karena dianggap membahayakan seperti narkoba. Dilansir dari laman Good Housekeeping, ada 5 upaya pelarangan kopi yang tercatat sejarah. Di Mekah, tahun 1511, kopi dilarang karena diyakini dapat merangsang pikiran-pikiran negatif. Di Italia, kopi dianggap minuman sesat. Demikian pula di Turki. Abad 17, Raja Murad IV menjatuhkan hukuman berat bagi warganya yang ketahuan minum kopi. Di Swedia, kopi dianggap serupa racun. Sementara, Raja Frederick dari Prusia meminta rakyatnya membuang semua kopi dan menggantinya dengan bir. Sekarang sih, minum kopi sudah menjadi gaya hidup masyarakat dunia. Minum kopi dulu, ah!

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus

Peringkat Pro 1 RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada, masih kami temani di 91,1 FM Pro 1 RRI. Nah, integrasi data nasional pendengar melalui pemanfaatan teknologi digital kini menjadi garda terdepan dalam membenahi penyaluran bantuan sosial atau bansos di tanah air. Melalui program percontohan piloting perlindungan sosial Preslinsos Kital, Kabupaten Sleman dipilih sebagai salah satu daerah uji coba berkat kecepatan dan juga kesiapan infrastrukturnya. Menteri Komunikasi dan Digital Komdiki Mutia Hafid mengatakan semangat utama dari program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan agar warga yang berhak benar-benar mendapatkan haknya, sementara pihak yang tidak layak tidak lagi menerima bantuan.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, kita sesaat lagi akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk menyimak sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta.

0: Kita ikut.
1: Langsung sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI tahun 2026.
2: Kita ikuti sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dengan agenda penyampaian pidato Presiden Republik Indonesia.
1: Rizky Supermana, silakan.
3: Silakan, silakan, silakan, silakan.
1: Rizky.
4: Pendengar RI dan juga pemirsa RI Net, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana, ya pendengar, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana pada hari ini akan dilakukan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan DPR juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan penyampaian nota keuangan dan juga RAPBN. Dan pendengar, saat ini sudah bersama saya anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan dari fraksi PKB. Selamat pagi Pak Daniel.
5: Ya, selamat pagi Bang.
4: Sehat Pak?
5: Sehat, makasih.
4: Ya Pak, terkait dengan penyampaian dari nantinya akan disampaikan Ketua MPR tentunya terkait pembukaan masa sidang dan juga terkait nanti akan disampaikan pidato DPR ya Pak. Apa harapannya Pak terkait dari anggota DPR sih terkait dengan jalannya sidang tahunan MPR pada tahun ini Pak?
5: Ya, pertama tentu kita berharap rakyat, masyarakat menyambut hari kemerdekaan dengan bahagia.
4: Iya.
5: Dengan harapan perekonomian Indonesia dapat semakin bergulir, ya. Dengan harapan ada program-program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat, ya. Sehingga kita berharap nanti program-program untuk mendukung sektor real, ekonomi real itu bisa menjadi prioritas dan bisa memberikan antusias dari perekonomian di Indonesia.
4: Iya. Terkait harapan dari Komisi 4 sendiri Pak di sektor mungkin pertanian, peternakan dan lainnya, ini harapan apa dalam sidang tahunan MPR ini Pak?
5: Ya, kita berharap alokasi anggaran untuk para petani, untuk para nelayan di sektor pangan itu tetap menjadi prioritas utama dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran, dan itu menjadi fokus dari APBN tahun depan yang akan diusulkan, ya. Selain jumlah subsidi tidak berkurang, ya, program-program peningkatan produktivitas petani dan lain tidak berkurang, dan kita berharap juga ada penguatan di Bulog, termasuk penguatan di Bappenas, sehingga Bulog bisa menjadi kekuatan untuk menjaga tingkat harga di tingkat petani sekaligus menjaga tingkat harga di tingkat konsumen sehingga tidak terlalu tinggi, ya. Nah, sehingga tata kelola di Bulog, tata kelola di Bappenas, termasuk tata kelola dalam konteks pendistribusian segala subsidi itu bisa semakin sempurna.
4: Ada satu program yang menarik terkait di sektor perikanan, yaitu program dari Kampung Nelayan Merah Putih. Itu gimana menurut Bapak sendiri?
5: Ya, tentu kita menyebut baik. Yang penting adalah seluruh program Kampung Nelayan Merah Putih dijalankan dengan baik, dengan tepat waktu, ya, tanpa mengurangi kualitas. Yang terutama juga titik-titik lokasi yang akan dibangun memang benar-benar sudah melalui kajian yang dalam, sehingga jangan sampai Kampung Nelayan

0: ya, nilai anggaran prioritas kepada pangan, kepada pertanian itu jangan sampai berkurang, tetapi justru meningkat, sehingga suasembada pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan dapat segera kita wujudkan dan terus kita pertahankan. Karena dengan kedaulatan pangan itu banyak hal yang bisa kita raih. Itu memberikan multiplier effect. Kalau petaninya sejahtera, maka bukan hanya petani yang bahagia, tetapi masyarakat di kota pun bahagia, karena tentu daya beli akan meningkat. Kalau petaninya susah, karena itu mayoritas dari penduduk Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKB. Dan sesaat lagi itu akan menghadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR yang tadi sudah juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sudah sampai. Ya. Oke, terima kasih Bapak.
0: Ya, terima kasih.
1: Selamat sukses bertugas, Bapak. Sukses terus. Ya, ya. Ya, siap. Terima kasih. Dan pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan saksikan bersama sidang tahunan MPR tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan sidang bersama DPR dan juga DPD, dan juga nanti akan mendengarkan pidato Presiden terkait dengan HUT RI ke-81 serta juga ada penyampaian terkait dengan era PBN dan juga beserta nota keuangannya. Dan selanjutnya, Pradita.
2: RRI serta pemirsa RRI Net, saat ini para mantan presiden dan juga para mantan wakil presiden ini sudah tiba di aula kehormatan. Mereka sudah siap untuk menghadiri serta menyimak langsung penyampaian pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026 ini. Dan yang dapat kami informasikan bahwa untuk tahun 2026 ini tema kebijakan fiskal untuk tahun 2027 itu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Negara pada saat sesi kedua, yaitu penyampaian laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027. Dan saat ini juga dapat kami informasikan ruang sidang utama ini sudah bersiap, para anggota parlemen sudah hadir di dalam ruangan, dan terpantau dari pantauan kami tadi, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka datang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, lalu ada pula Ibu Titi Soeharto yang merupakan Ketua Komisi 4 DPR RI, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini datang dengan mengenakan kebaya berwarna hijau, serta para menteri dari Kabinet Merah Putih. Bahkan juga tadi Rizky, dari pantauan kami juga sudah ada para mantan Presiden dan Wakil Presiden. Para mantan Presiden yang datang terlebih dahulu yaitu ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kemudian para mantan Wakil Presiden yang sudah hadir ada Budiono, kemudian Yusuf Kalla, dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Rizky.
1: Baik, Pradita. Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini dapat kami gambarkan kondisi terkini di Gedung Nusantara ataupun yang biasa kita sebut Gedung Kura-Kura. Ini sejumlah anggota DPR sudah menempati sejumlah kursi yang memang sudah ada nama mereka di meja dan di meja tersebut, di mana juga saat ini sudah terpantau sejumlah tamu undangan juga sudah tiba yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan, serta juga terlihat ada wartawan yang mengabadikan momentum ini berada di lantai dua daripada balkon di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura ini. Dan pendengar, nanti terkait dengan pembukaan sidang tahunan MPR ini akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang juga nantinya akan juga dilanjutkan pembukaan sidang bersama DPR dan juga

0: DPD ini yang akan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan pendengar juga dapat kami laporkan di sekitar kawasan gedung DPR juga sudah terlihat sejumlah hiasan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Adanya sejumlah bendera, dekorasi sejumlah bendera, dan juga ada sejumlah poster, juga terlihat sejumlah bunga yang juga mewarnai di setiap sudut di gedung DPR RI ini.
1: Ya. Dan satu lagi yang juga perlu kita informasikan kepada semuanya, yaitu untuk tahun ini tema yang diangkat yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan juga Makmur. Tapi ada satu hal yang lebih spesial lagi untuk sidang tahunan dan juga sidang bersama tahun 2026 ini, di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengundang 8 orang tamu khusus untuk menyaksikan langsung pidato kenegaraan beliau. Dan ke-8 orang ini adalah mereka-mereka penerima manfaat daripada program prioritas pemerintah. Akan berada di mana mereka? Mereka akan berada di posisi balkon ruang utama sidang tahunan pada hari ini. Dan selain itu juga nanti akan ada para teladan yang akan turut menyaksikan langsung pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini. Dan untuk peserta yang hadir ini pada hari ini kurang lebih ada 1.200 orang yang terdiri dari 732 anggota DPR dan DPD. Kemudian juga sisanya adalah para mantan presiden, mantan wakil presiden, kemudian para menteri dari Kabinet Merah Putih dan juga para tamu VIP serta para perwakilan dari Duta Besar Negara-Negara Sahabat. Dan selain daripada itu juga untuk pidato kenegaraan tahun ini, sejumlah anggota Dewan ini sempat menyampaikan harapan. Mereka berharap Presiden dapat memberikan pengumuman yang membahagiakan bahwa akan ada kenaikan gaji untuk para guru yang diharapkan itu dapat realisasi di tahun ini. Dan kami informasikan kepada para pemirsa dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sutana Jamudin ini sudah berjalan menuju posisi untuk foto bersama dengan para kepala lembaga tinggi negara, di mana kepala negara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini sudah berdiri untuk mengikuti sesi foto bersama dengan para pimpinan lembaga tinggi negara dan tentunya mereka-mereka yang akan berada di dalam ruang sidang utama. Dan setelah sesi foto bersama ini, rencananya kepala negara akan langsung menuju ke ruang sidang utama untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun 2026 yang akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
0: Ya, Dipta. Ya, pendengar, saat ini terlihat di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura masih dalam sesi foto bersama. Terlihat Presiden Prabowo Subianto ini sedang sesi foto bersama berada di antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani serta juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dan juga sejumlah pimpinan lembaga negara yang juga turut hadir dalam kegiatan atau rangkaian sidang tahunan MPR tahun 2026. Dan pendengar juga kami informasikan bahwa sesaat lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan dimulai pembukaan sidang tahunan MPR yang akan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga tentunya dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia terkait dengan pidato dari Ketua MPR RI ini, yang juga akan disampaikan sejumlah capaian daripada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI ini. Dan pendengar, tentu nantinya akan ditunggu-tunggu juga terkait dengan penyampaian dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026, di mana sektor mana saja yang akan nantinya diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana saat ini sejumlah program prioritas yang tentunya mendapatkan dukungan anggaran yang besar, diantaranya program makan bergizi gratis. Ya, Dita? Ya,
1: baik, sedangkan untuk RAPBN tahun 2027 ini nanti rencana kerja pemerintahnya ini akan bertema tentang akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk RKP tahun 2027 ini ada 8 klaster yang akan diikutsertakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, di mana klaster pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kemudian klaster kedua yaitu kemandirian energi dan air, lalu klaster pendidikan, kemudian klaster kesehatan, lalu klaster hilirisasi dan juga industrialisasi, lalu klaster infrastruktur, perumahan, dan juga ketahanan bencana, kemudian klaster ekonomi kerakyatan dan desa, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu klaster penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk target sasaran dan juga indikator pembangunan untuk tahun 2027 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5%. Dan untuk penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebanyak 39,57%.
0: Ya, Dita, bisa kita lihat di sini ya, ada ya beberapa mungkin yang menarik nih dari perempuan dari anggota DPR ini yang mengenakan pakaian kebaya yang nyentrik ya. Bisa kita lihat ada yang menggunakan kebaya berwarna hijau, warna merah muda. Tidak hanya para perempuan dari anggota DPR ini yang kelihatan menarik juga, nyentrik. Ada juga para prianya ini ya. Tadi ada yang mengenakan peci merah. Dari Komisi 3, anggota Ketua Komisi Human.
1: Nah, bahkan juga saat ini Ibu Puan serta Ibu Titi juga tadi terlihat begitu sangat cantik dengan kebaya-kebaya yang mereka kenakan. Ibu Puan nuansa kebayanya berwarna hijau, kemudian Ibu Titi mengenakan kebaya bernuansa putih sesuai dengan tema merah putih untuk 17 Agustus nanti. Karena ini kan berkaitan dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti. Dan selain itu juga tentunya para tamu undangan lain ini juga tidak mau kalah untuk tampil lebih apik, tampil lebih cantik, bahkan juga mereka sudah sangat standby dengan pakaian kebesaran mereka. Dan saat ini tampak sudah Presiden Prabowo sudah bergerak menuju ruang sidang utama sambil chit-chat dengan Ketua DPD RI Sutan Hajamuddin, lalu disimak oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
0: Ya, bisa kita lihat ya, Dita, di sini juga ada yang menarik, setelan jas daripada Presiden Prabowo Subianto yang serba hitam ya. Dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga menarik ini, yang mungkin berbeda ya, setelan jasnya berwarna biru.
1: Ini selain biru dan juga hitam, ada juga abu-abu.
0: Abu-abu ya, jadi setelan jas dari para pria, Presiden, Wakil Presiden, dan juga sejumlah anggota DPR juga terlihat beraneka ragam ya. Ada yang menggunakan setelan jas berwarna coklat, dasi merah ya. Tapi di sini ada yang menarik ini, Dita.
1: Ada dasi yang berwarna merah, yang berwarna biru, kemudian ada juga yang menggunakan dasi bernuansa abu-abu.
0: Yeah. Ini sebenarnya dasi ini kalau kita lihat ini mencerminkan dari warna dari fraksinya.
1: Fraksi masing-masing. Yeah. Ada fraksi yang berwarna merah, fraksi berwarna biru dan biru. Juga fraksi berwarna hijau.
0: Ya, betul sekali.
1: Dan ini merupakan gambaran, salah satu gambaran kebinekaan tunggal ika daripada Indonesia.
0: Ya. Ya, pendengar, dapat kami gambarkan saat ini sudah terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakkan kaki di atas
1: podium utama untuk mengikuti jalannya langsung sidang tahunan MPR RI tahun 2026 yang akan langsung dipimpin oleh Ketua MPR RI, Kedua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI. Kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR.
1: Ya, pendengar, baru saja bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang
2: Mengheningkan Cipta.
1: Saat ini tengah Mengheningkan Cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
3: Para pendiri bangsa kita dan para pahlawan bangsa serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Mengheningkan cipta mulai.

0: Asosiasi Cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dan saat ini Rizky dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sidang tahunan MPR RI tahun 2026 ini akan langsung dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam sidang tahunan ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menyampaikan laporan dan juga kinerja dari para lembaga tinggi negara. Dan saat ini kita akan ikuti langsung pidato yang disampaikan ataupun juga pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kyai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bachtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharmapaloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD periode sebelumnya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar tengah menaiki podium untuk melakukan sesi pembacaan doa, di mana sebelumnya sudah dilakukan pembukaan sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzadin. Dengar, kita ikuti sama-sama pembacaan doa oleh Menteri Agama.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terdolimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kertor harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi santi santi om.
2: Baik pemirsa RRI Net, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Dan untuk selanjutnya, ini Ketua MPR RI akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Kita ikuti pidato pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
3: Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar menghadiri sebuah upacara konstitusional. Kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang menjuangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab. Jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Demikian juga dengan sekolah unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 / MPR 2021 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1.000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Perang terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifa Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah, kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia, kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Operasi dengan semangat kekeluargaan. Kita akan tetap Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Kita ikuti bersama pidatonya.
3: Tinta. Tidak kutulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Udiono. Wakil Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri Presiden. Presiden Republik Indonesia ke-4. Ibu Soraya Hamzahas, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Hausa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization. Para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK, yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota, para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami

dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPDRI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap terpancar, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPDRI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih,
serta

0: kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parliament, lembaga prajurit kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan. Demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya, RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RUU tentang masyarakat adat, RUU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RUU tentang bahasa daerah, RUU tentang BUMD, dan RUU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari green legislation yang kami usung. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPD RI mengusulkan RUU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam prolegnas prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPD RI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional, serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD RI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas. Bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri. Dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia. Putra-putri terbaik bangsa. Sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan dan berikan hari ini kepada mereka ujian kita semakin menantang dan perjuangan untuk tetap sama yakni keberanian, persatuan, kepercayaan dan keteladanan remaja dari keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna. Sidang dewan untuk menyatukan langkah yang tengah perbedaan dan berikan kekayaan rakyat kepada pemimpin dan semakin menantang dan keteladanan pemimpinnya tetap sama seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai persatuan daulatan kepercayaan dan dari ruang sidang bersama yang terhormat ini keberanian untuk memperbaiki yang mengajak seluruh elemen bangsa menyatukan langkah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dan rakyat sebagai modal persatuan keteladanan pemimpinnya tetap sama seluruh penyelenggara tak boleh berbeda pandangan politik. Kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal, menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mafalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI. Terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI. Terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, DPDRI dari Daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI. Di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia. Karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat. Mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan danantara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, ini menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
2: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar.
3: Bangsa Indonesia harus mandiri, bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri, dan di situ elemen utamanya adalah swasembada.

hari ini bertani harus menjadi satu pilihan, karena pemerintah juga mengupayakan kita, mendorong kita bantuan-bantuan digelontorkan supaya apa, ketahanan pangan ini kalau betul sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang kuat.

0: strategis nasional abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel D50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

Sekolah di sini saya enggak pernah dibully. Teman-teman saya di sini pada baik semua. Dan

Program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali. Bangkit sebagai sokong guru nasional.

sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada. Menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.

0: Ya, Kati, kita masih coba ya untuk terhubung kembali dengan tim kami di gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradita ya mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk menghubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.
1: Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh.

0: Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradipta, ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuria. Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, para Kepala Badan, Kapol, para Penasihat, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia. Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharmapalo. Para Duta Besar Negara Sahabat yang hadir, yang saya hormati para Kepala Daerah, para Gubernur, para Bupati, Wali Kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini, kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini. Di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024, di hadapan majelis terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat, kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya. Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging, itu akan kita kerjakan yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

Maaf, mohon izin. Satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99,54%. Sebanyak 96,74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita
beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring

0: lalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang ...2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25
1: in 2025 realisasi
0: terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme Audit Institutions in periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik.

kritik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan, semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar. Dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri. Jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein, sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu, kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti.
di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan, ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih. Sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat, dan bukan dagangan.
Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut. Untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga, hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla, kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita harus menghemat
70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki. Berapa sekolah bisa kita renovasi. Berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu? Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau enggak bisa tertipkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut biaya cukai juga. Iya kan? Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, enggak ada masalah. Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita. Tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan. Tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya, sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini, PT Timah telah mencapai
keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian. Artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang Kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun, tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%.
dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya bank emas yang baru beroperasi 1 tahun, bank emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon
Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia, ya, dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda 1 hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026, hanya dengan 3 komoditas, ya, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro, ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai $14 miliar. Dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan $5 miliar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor. Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI. Berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara? Saudara-saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Saudara, barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat raport oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian,
kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa. Pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih. Untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli, karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak, insya Allah ini
bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12.000, nanti sampainya 11.000. Kalau nanti 30.000, sampainya 29.000, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya, pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja, mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan
program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6, sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia. Semua ibu-ibu yang sedang hamil dan semua orang tua lanjut usia, negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja, kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini, kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia
akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya, guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru-guru terbaik. Termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Perancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju. Spanyol, banyak negara bicara Spanyol. Banyak negara bicara Perancis. Banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya. Dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 sekolah rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya 1 sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama.
usia 12 tahun. Rizky.

Luar biasa kau Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah. Dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa Citra? 10 tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat yang berhasil terpilih menjadi Paski Braka Nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada. Kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu,

Bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional, IB, yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa, yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki. Kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri, kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah itu.
Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru, serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian. Perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah, dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Mau sembahyang Jumat ini. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak. Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota. Pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar. Atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis.
Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75 sampai 200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro Kesra terintegrasi, juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI, dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi, sebentar. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembeli rumah murah dengan program FLPP. Dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Telma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak.
melalui BSPS keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari. Bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasinya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12:15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.

0: Ya, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia atas penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin peserta sidang yang terhormat, dengan selesailah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kami mengucapkan
1: dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun memang sejumlah capaian yang telah dicapai oleh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di antaranya di sejumlah lembaga MPR, DPR, DPD, dan juga di tingkat eksekutif maupun di tingkat yudikatif, di mana juga terkait di legislatif sendiri memang DPR ini telah merampungkan sejumlah undang-undang, di mana untuk DPD ini juga sudah membahas terkait rancangan undang-undang daerah kepulauan ini yang sudah memasuki pembahasan triparti. Untuk di level ya, pendengar, dapat kami gambarkan suasana di ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto tadi usai pidato kenegaraannya sudah terlihat mulai meninggalkan podium dan juga terlihat menyalami sejumlah anggota PR, MPR, dan juga menyalami Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pendengar, saat ini juga Presiden Prabowo Subianto terlihat mulai mendekati kepada sejumlah anggota DPR yang juga terlihat didampingi oleh Ketua DPD Sultan Bahtiar Najmuddin, dan juga Presiden Prabowo juga terlihat didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani, masih terus menyalami sejumlah anggota DPR sembari Presiden Prabowo ini mengarah ataupun mengarah ke pintu keluar di Gedung Nusantara, di mana memang pada saat ini sudah memasuki waktu rehat nanti, yang juga tadi sudah ditutup sidang tahunan dan juga sidang lama ini.
2: Ya. Ya, dan yang juga patut kita tunggu nanti setelah rehat ini adalah Kepala Negara akan menyampaikan laporan Nota Keuangan RAPBN 2027 dengan tema percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan rencananya jika tidak ada halangan, laporan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 akan dilakukan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini Kepala Negara tengah menyalami Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, kemudian asisten ajudan dari Presiden Kompol Syarif, kemudian mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, dan juga sejumlah para pejabat tinggi negara lainnya. Dan setelah rehat istirahat sholat Jumat serta makan siang pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kembali akan diadakan rapat paripurna tahun 2026 untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027. Pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu untuk sidang bersama dan juga sidang tahunan tahun 2026 ini dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Kita kembali sesaat ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.

Baik pendengar, Anda baru saja mengikuti untuk suasana pelaksanaan sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Baik pendengar, sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Suciati Saliman untuk kesempatan kali ini dengan tema Selamat Datang Bulan Maulid bersama khotib beliau Bapak Ustadz Muammar Hidayat dengan Imam Bapak Ustadz Hisyam Al-Kamal Al-Hafiz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat Jumat Masjid Suci Ati Saliman yang kami hormati, mohon izin kami dari pengurus Masjid Suci Ati Saliman untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Bagi jemaah yang berada di dekat kotak infak, mohon untuk dapat mengedarkan kotak infak. Bagi jemaah yang di depannya terdapat shof yang masih kosong, mohon untuk dapat diisi terlebih dahulu. Jika ada buletin atau majalah yang beredar belum mendapat izin dari pengurus, mohon untuk dapat dicermati dengan baik. Perolehan infak Jumat minggu lalu yaitu sebesar Rp2.967.000. Dan terakhir kami sampaikan bahwasanya yang bertindak sebagai khotib pada Jumat hari ini insya Allah yaitu beliau Ustadz Muammar Hidayat dengan tema Selamat Datang Bulan Maulid. Sekian pengumuman yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

حي على الفلاح.

0: يعلمون معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat yang luar biasa. Kita semua masih diberikan nikmat iman, kita semua masih diberikan nikmat Islam, dan juga kita semua masih diberikan nikmat umur panjang. Kita semua masih diberikan nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa hadir di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita sanjungkan kepada baginda Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, beserta para keluarga, para sahabat dan para umatnya. Semoga kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini digolongkan umat yang berhak menerima syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin.
1: Macaku lo banyak.

0: istimewa, bulan yang barokah, bulan yang istimewa dan penuh barokah, yang mana pada bulan ini kita selalu mengingat dengan pemimpin kita, yang mana dengan bulan ini kita selalu mengingat dengan kekasih kita, yaitu di bulan ini dilahirkannya kekasih kita, pemimpin kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menjadi peristiwa sejarah, tapi lebih dari itu, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merubah tatanan dunia, terutama dunia umat Islam, dunia kemanusiaan dan lain sebagainya. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa umatnya, membawa kita semua dari kegelapan menuju cahaya, dari kesyirikan menuju tauhid, dari kebodohan menuju ilmu, dari kezaliman menuju keadilan, dari permusuhan menjadi menuju persaudaraan, dan dari akhlak-akhlak yang tercela menuju akhlak yang mulia, yaitu akhlakul karimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di bulan yang istimewa ini, inilah momentum kita semua untuk memaksimalkan ibadah kita semua, untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Beberapa yang bisa kita maksimalkan, yang pertama, kita bisa memaksimalkan memperbanyak membaca solawat kepada baginda Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawat wa huttat anhu asru khadiat wa rufi'at anhu asru darajat." Barang siapa membaca salawat kepada satu kali, maka Allah akan membalas dengan 10 kali salawat. Para ulama mengatakan 10 kali rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huffat anhu asru khathiat, dan Allah akan menghapus 10 kesalahan. Wa rufi'at anhu asru darajat, dan Allah akan mengangkat 10 derajat. Inilah momentum kita semua untuk introspeksi diri. Seberapa banyak kita setiap harinya, di setiap pagi, siang maupun malam bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alaihi shalah." Seseorang yang paling dekat denganku besok di hari kiamat adalah yang paling banyak membaca solawat kepadaku. Berapa banyakkah kita bersolawat kepada baginda Rasul? Mulut kita, bibir kita, seberapa sering dibasahi oleh solawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk itu, mari kita bercermin diri. Seberapa banyakkah, masih kurangkah kita bersolawat kepada baginda Rasul? Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang kedua, momentum ini kita gunakan untuk membaca ulang lagi sirah nabawiyah, perjalanan kehidupan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara sirah nabawiyah, kita tidak melulu tentang perangnya baginda Rasul, tidak melulu tentang hijrahnya baginda Rasul, tapi lebih luas lagi kita mempelajari kehidupan sehari-hari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan keluarganya? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersosialisasi dengan tetangga-tetangganya? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan anak yatim piatu? Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berdagang, berjualan dan lain sebagainya? Apakah kita saat berjualan sudahkah jujur seperti yang telah dicontohkan baginda Rasul? Apakah saat dengan kita bertemu anak-anak yatim, apakah sayang kita?
1: Aku rutin minum yogurt.

Kemudian yang terakhir, kita bisa memaksimalkan di bulan yang penuh berkah ini untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehari semalam 24 jam, banyak sunnah Rasulullah yang bisa kita lakukan. Dari sunnah-sunnah yang ringan, jangan sampai kita lalaikan. Sunnah-sunnah yang ringan seperti kita mau makan, membaca bismillah, memakai tangan kanan, dan setelah selesai membaca alhamdulillah, bersenyum kepada sesama, menjawab salam kepada sesama, dan lain sebagainya, sunnah-sunnah

صوم صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله

بسم الله الرحمن

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Pendengar, Anda baru saja mengikuti untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Suciati Saliman dengan satu tema Selamat Datang Bulan Maulid dengan khotib beliau Bapak Ustadz Muammar Hidayat dengan imam beliau Bapak Ustadz Hisyam Al-Kamal Al-Hafiz. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Kok berita isinya begini semua ya? Jadi cuma sendiri lihat sosmed.
4: Kenapa mas? Kok mukanya diteku gitu?
3: Ini loh mbak, isu di grup WA sama sosmed tuh bikin kepikiran. Gak tenang rasanya mau ngapa-ngapain.
4: Wah, hati-hati mas. Itu namanya digital fatigue. Yaitu kelelahan fisik dan mental akibat penggunaan gadget yang terlalu lama. Bisa mempengaruhi kesehatan mental loh. Coba deh batasi waktu main HP, saring informasi yang masuk, dan jangan lupa healing sejenak bareng keluarga. Dunia nyata jauh lebih indah loh.
3: Wah, bener juga ya. Kayaknya saya butuh lockout sebentar deh, biar pikiran adem lagi.
5: Bijaklah bersosial media. Kesehatan mental Anda adalah prioritas utama.

0: Pendengar kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di edisi 14 Agustus 2026. Kita akan mengetahui bagaimana kondisi terkini untuk pantauan harga kebutuhan pokok dan juga kebutuhan lainnya. Saat ini sudah terhubung Ibu Sudaryah yang akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Baik, kita sapa. Selamat siang. Assalamualaikum Ibu Sudaryah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Dina.
0: Ibu Sudaryah, kabarnya sehat, semangat, tetap laris ya?
1: Alhamdulillah. Sehat, semangat, berkah, amin.
0: Berkah selalu. Baik Bu Sudaryah, mungkin bisa langsung diinformasikan untuk harga kebutuhan pokok dan juga kebutuhan lainnya bagi pendengar RRI yang akan berbelanja nih. Semoga bisa menjadi patokan. Silakan Ibu Sudaryah.
1: Ya siap Mbak Dina, nih pasar Imogiri cuaca agak mendung sejak tadi pagi, tapi kemungkinan hujan ya kecil, tapi mendung. Dan pembelinya udah sama pulang, tinggal beberapa pedagang udah berkemas-kemas. Dan harga beras yang masih tetap Rp14.000. Ada yang lebih bagus lagi yang Rp16.000 per kilo. Beras ketan masih Rp23.500, enggak begitu putih. Yang putih bersih bagus per kilo Rp26.000. Ada beras ketan hitam Rp25.000, beras merah Rp17.000, ada kacang hijau Rp26.000, ada kak beras hitam Rp20.000, ada kacang prol, berbagai kacang prol, ada yang untuk benih Rp48.000, sedangkan yang untuk konsumsi yang lokal Rp43.000, dan yang kacang dari luar pun sama harganya dengan yang dari lokal, tapi yang lokal nggak ada, jadi kita membeli yang dari luar. Itu sama per kilo agak gede Rp43.000, yang agak kecil Rp42.000, kacang plecet yang gede juga Rp43.000, yang kecil Rp42.000, sama kedelai hitam pun masih murah Rp19.000, yang untuk konsumsi, yang untuk benih Rp22.000. Ada pula kedelai putih yang untuk buat tempe Rp12.000. Kedelai putih yang untuk benih bisa, untuk buat susu bisa per kilo Rp16.000. Ada pula kedelai putih udah. Kita lanjut dengan jagung merah, jagung putih yang besar yang kecil per kilo Rp7.000. Minyak curah sawit per liter Rp18.500. Ada pula minyak yang dari pabrik, ada botol, ada yang dikemas pakai plastik itu refill, itu per liter rata-rata ada yang Rp20.000, ada yang Rp21.000, lain merek lagi ada yang Rp24.000 per liter. Sedangkan yang kurang 1 liter rata-rata Rp18.000 berbagai merek. Telur masih murah, malah medun, malah turun harganya. Per kilo cuma Rp23.000 harga jual. Daging ayam boiler per kilo yang masih mahal Rp37.000 di luar pasar, di pinggir jalan, dan yang di dalam pasar Rp40.000. Masih tinggi harga ayam boiler, dan harga ayam kampung juga masih Rp80.000. Harga daging sapi yang nomor satu masih tetap sama Rp145.000. Daging sapi yang nomor 2 Rp140.000. Berbagai gula, ada gula pasir per kilo Rp17.000. Gula Jawa per kilo paling murah Rp20.000. Ada yang Rp29.000 dan Rp30.000. Ada gula batu yang paling murah Rp22.000, yang herbal Rp23.000 dan Rp24.000 per kilo. Kita lanjut dengan harga gula sudah bawang. Bawang yang bulat-bulat atau bawang cinco masih murah Rp32.000 per kilo. Bawang kating Rp37.000 per kilo. Bawang merah atau brambang masih Rp40.000 yang udah kering, gede-gede, bagus. Dan yang Rp34.000 itu nomor 2, agak kecil tapi kering juga. Lebih murah lagi, yang agak kecil lagi, per kilo kita jual Rp23.000. Itu brambang yang kecil sendiri, enggak kecil banget ya. Kita lanjut dengan harga terigu. Masih yang curah Rp9.000, yang kemasan berbagai merek. Ada yang Rp10.000, Rp11.000, paling mahal Rp13.000. Tepung padi kanji Rp14.000 per kilo. Yang curah, yang kemasan Rp16.500 dan Rp16.000 berbagai merek. Ada ikan asin kecil Rp25.000, ikan asin gede yang hitam Rp30.000, yang murah Rp46.000, yang mahal. Ada pula teri masih Rp57.000, yang kering kecil, yang gede-gede Rp53.000. Lele masih Rp30.000, kutuk Rp75.000 gramnya, Rp50.000, nila Rp38.000 per kilo. Gembong masih Rp50.000 per kilo. Tuna Rp45.000. Cakalan Rp30.000. Cakalan Rp28.000. Patin Rp30.000 per kilo. Tongkol Rp40.000. Ada udang jumbo Rp110.000, udang gede Rp95.000, udang kecil Rp85.000. Cabai, berbagai cabai agak mengalami penurunan. Cabai yang riwet merah kecil itu Rp40.000 lagi, agak turun. Ada cabai yang gede keriting merah Rp30.000, cabai lalap Rp30.000, cabai putih riwet Rp28.000, cabai gede hijau yang tampar Rp25.000, yang teropong Rp18.000. Ada kobis Rp8.000, wortel masih mahal Rp17.000 per kilo. Tomat murah Rp8.000, yang super. Timun Rp14.000, brokoli Rp22.000, bangkol yang naik Rp20.000, kentang turun Rp17.000. Ada garam krokos per kilo Rp5.000, garam botol gede per batang Rp14.000, garam botol kecil per batang itu Rp8.000. Ada wedang uwuh per pak isi 10, itu per pak isi 10 wedang uwuh Rp16.000, jahe Rp28.000, kencur Rp35.000, kunir Rp10.000, kelapa yang gede masih murah Rp8.000 per butir, yang cukupan Rp6.000, yang agak kecil Rp4.000. Gitu Mbak Dina, halo.
2: Oke. Terima kasih banyak Bu Sudaria, lengkap ini informasi yang disampaikan, semoga bermanfaat ya. Salam untuk semua pedagang di Pasar Imogiri ya Ibu.
1: Iya Mbak Dina, insyaallah.
2: Iya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum Ibu Sudaria.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, terima kasih.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Mbok ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Seseorang yang mampu bangkit setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali.

0: Untuk selanjutnya kita akan mengetahui kondisi terkini stok darah PMI dan tempatnya di mana pendengar Anda bisa berdonor darah. Sudah terhubung Mbak Yani dari Palang Merah Indonesia Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi untuk Anda. Selamat siang nih Mbak Yani.
1: Mbak Dina, selamat siang, semangat pagi.
0: Semangat pagi, tetap bersemangat ini Mbak Yani.
1: Iya, cuma berkah dengan donor darah gitu ya.
0: Wah, luar biasa banget. Baik Mbak Yani, mungkin bisa langsung diinformasikan untuk kondisi stok darah PMI dan tempatnya di mana pendengar bisa donor darah. Silakan.
1: Iya, Mbak Dina dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini, di edisi hari Jumat, hari ke-14 bulan Agustus 2026, kita awali dengan informasi kegiatan donor darah yang diselenggarakan di luar Palang Merah Indonesia. Di siang hari ini, pendengar, masih ada dua agenda yang masih berlangsung di hari Sabtu ini. Ada di bersama di donor darah PMI Kabupaten Bantul, tempatnya ada di Al-Azhar Yukia World School di Ring Road Utara, Sindu Adi Melati Sleman, dimulai pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat. Kemudian bersama di donor darah PMI Kabupaten Sleman nanti sore di PCM Minggir, ini di pimpinan cabang Muhammadiyah Minggir, Pojok Kliran, Sedangagung, Sleman, dimulai pukul 17.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan untuk besok hari Sabtu ada 7 kegiatan bersama di donor darah PMI Kabupaten Bantul, tempatnya ada di PT Aneka Dharma Persada Sedayu, ini di Semampir Agorjo Sedayu, kemudian juga ada di Q Home Mart, ini di Ring Road Timur nomor 96 Kanoman Tegal Pasar Banguntapan Bantul, dimulai pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Sementara bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta ada di PT Anugrah Argon Medica, ini di Merican, Kiwangan Umbul Harjo, dimulai pukul 9, ada juga di Kium Home Mart, tanggal Ring Road Timur, dimulai pukul 9 juga. Kemudian di unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, tempatnya ada di Perum The Paradise, ini di Jatirejo, Sendangati Melati Sleman, dimulai pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat, ada juga di Jogja City Mall, dimulai pukul 17.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Sementara Anda yang berada di seputaran Bantul, ini bersama di donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo, bersama dengan Harian Jogja di Pendopo Parasamya Bantul, dimulai pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan Anda tentu saja bisa langsung ke unit donor darah PMI yang biasa Anda kunjungi untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini, pendengar. Karena di siang hari ini ada beberapa komponen darah, meski mayoritas sudah mencukupi gitu ya. Dan kita informasikan selengkapnya kepada Anda untuk stok darah di siang hari ini. Ada WP, PRC, dan juga TC. WP Hulbat berisi seluruh komponen darah, PRC, Pek Resel berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan AWP 3, PRC 92, TC 14. Kemudian di golongan BWP 3, PRC 96, TC 9. Golongan AWP 3, PRC 112, TC 13. Golongan AB-nya WP 2, PRC 19, TC-nya ada 7. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Sleman. Anda membutuhkan pelayanan darah, langsung saja di Jalan Raji Mensu Cantri Haji Sleman. Layar telepon 89909. Kemudian untuk kelompok Progo di siang hari ini, golongan A tercatat hanya ada PRC 1, TC 5. Golongan B, PRC 28, TC 6. Golongan O, B 14, PRC 8, TC 6. Sementara untuk golongan AB, PRC 1, TC-nya ada 1. Kalau kita lihat stok darah di kelompok Progo di pendengar. Tentu saja untuk golongan A dan juga AB di siang hari ini, masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah. Alamatnya ada di Jalan Bayangkara, Serat Pangasih, Kulon Progo. Line telepon 773244. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul. Di golongan AWB 49, PRC 45. Golongan BWB 28, PRC 26. Golongan O-nya WB 55, PRC 26. Golongan AB WB 10, PRC 18. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Gunung Kidul. Alamatnya ada di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Guru Kito, layar telepon 394500. Selanjutnya kita ke Bantul nih pendengar, golongan AWB 10, PRC 72, TC 4, golongan BWB 10, PRC 103, TC 2, golongan OWB 10, PRC 75, TC 7, golongan AB WB 3, PRC 15. Mencukupi itu hari ini di seputaran Bantul, alamatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, layar teleponnya 281-0022. Dari Bantul kita bergeser ke Kota Yogyakarta. Golongan A, PRC 95, TC 11. Golongan B, PRC 142, TC 15. Golongan O, PRC 157, TC 9. golongan AB PRC 25 CC 10. Mencukupi itu hari ini di seputaran kota Yogyakarta. Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran kota Yogyakarta, alamatnya ada di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede, lain telepon 372176. Mbak Dina.
0: Mbak Yani, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan ya. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih.
1: Matur nuwun, selamat siang, selamat pagi.

0: di tahun ini kami juga tetap mentargetkan untuk penjualan supaya IKM itu juga tertarik. Kurang lebih 2 miliar kami targetkan di tahun ini.
1: Dan latar belakangnya itu karena kita melihat maraknya keracunan pada MBG. Lalu kita berinisiatif mengembangkan website untuk memantau suhu apakah turun atau tidak dari SPBG sampai ke sekolah.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, maraknya kasus keracunan yang diduga akibat mengkonsumsi menu makan bergizi gratis atau MBG membuat dua siswa di SMP Negeri 1 Seyegan Sleman berinisiatif membuat alat deteksi risiko keracunan makanan. Alat yang mereka buat berbasis kecerdasan buatan atau AI. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan penjualan dari ajang Jogja Fashion Week 2026 mencapai 2 miliar rupiah. Sejumlah upaya dilakukan untuk mencapai target tersebut. Bersama saya Dina Fabrina, inilah Warta Siang.

0: Maraknya kasus keracunan yang diduga akibat mengkonsumsi menu makan bergizi gratis atau MBG membuat dua siswa di SMP Negeri 1 Seigan Sleman berinisiatif membuat alat deteksi risiko keracunan makanan. Alat yang mereka buat berbasis kecerdasan buatan atau AI. Wayu Suryo melaporkan.
1: Siswa SMP Negeri 1 Seigan Kabupaten Sleman Yogyakarta memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk meminimalkan risiko keracunan pada menu makan bergizi gratis atau MBG. Alat deteksi berbasis AI berbentuk website ini dibuat Emilia Fiska Della Verita dan Virus Natania Krasdan. Keduanya murid kelas 9 SMP Negeri 1 Seigan Sleman. Emilia Fiska menjelaskan ide di balik pembuatan alat tersebut.
2: Jadi awalnya kita dapat inspirasi dari guru, terus kita kembangin. Dan latar belakangnya itu karena kita melihat maraknya keracunan pada MBG. Lalu kita berinisiatif mengembangkan website untuk memantau suhu apakah turun atau tidak dari SPBG sampai ke sekolah, karena jika suhunya turun itu bisa menyebabkan keracunan pada siswa.
1: Proses pembuatan alat deteksi menu MBG berbasis AI dimulai sekitar bulan Februari lalu. Saat ini, alat tersebut masih berupa rancangan awal atau prototipe dan terus disempurnakan. Virus menjelaskan cara kerja alat ini.
3: Nanti kita bisa masuk ke website Termiko MBG. Setelah itu kita bisa login. Misal kita mau scan makanannya itu barusan sampai ke sekolah. Setelah itu kita mencet yang opsi masuk ke distribusi, lalu kita scan makanannya, setelah itu kan upload, terus nanti ada keluar suhunya berapa, kalorinya berapa, gizinya berapa, terus aman enggak, terus biasanya ada tulisan aman dimakan sebelum jam segini gitu.
1: Rencananya alat yang mereka buat baru akan diuji coba secara efektif di sekolah mulai akhir Agustus mendatang. Alat deteksi menu MBG berbasis AI karya siswa SMP Negeri 1 Seigan Sleman ini disiapkan untuk mengikuti Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI. Kepala SPBG Margo Mulyo Seigan, Joni Prasetyo, mendukung inisiatif dan kreativitas yang dihasilkan para siswa.
4: Kami dari SPBG Margo Mulyo mendukung dan memfasilitasi teman-teman untuk meneliti di SPBG Margo Mulyo. Kolaborasi dengan lintas sektor, terutama di pendidikan, ini juga diperlukan. Karena kalau kita semua yang handle kayaknya nggak bisa nih. Jadi harus ada kesinambungan, kolaborasi antara SPBG dan juga dunia pendidikan.
1: Setiap hari Senin hingga Jumat, SPBG Margo Mulyo menurut Joni Prasetyo mengirim hingga 700 porsi MBG ke SMP Negeri 1 Seigan. Dari porsi MBG sebanyak itu, sekitar 665 porsi untuk para siswa, sedangkan 54 porsi lainnya untuk para guru dan tenaga kependidikan.
0: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta targetkan penjualan dari ajang Jogja Fashion Week 2026 mencapai 2 miliar rupiah. Sejumlah upaya dilakukan untuk mencapai target tersebut. Selengkapnya, Pika Asalia melaporkan.
5: Menggencarkan promosi dan juga info dari media digital maupun elektronik, kemudian kami juga ada beberapa promo di masing-masing.
6: Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY menargetkan penjualan dari ajang Jogja Fashion Week 2026 mencapai 2 miliar rupiah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Anton Raharja menyampaikan terdapat 132 booth industri kecil menengah atau IKM dalam gelaran tersebut. Dari jumlah tersebut pihaknya hanya memfasilitasi 20 booth IKM. Sementara itu, booth lainnya merupakan IKM mandiri, serta hasil kolaborasi dengan kementerian, asosiasi, perbankan, dan pihak swasta, serta terdapat 8 buyer yang terlibat.
5: Di tahun ini kami juga tetap menargetkan untuk penjualan, supaya IKM itu juga tertarik. Kurang lebih 2 miliar kami targetkan di tahun ini, sehingga harapannya nantinya dengan event Jogja Fashion Week, pelaku usaha maupun pemerhati fashion mulai dari semua generasi, itu bisa terlibat dan ternyata hambatan fisik itu tidak menjadi hambatan.
6: Untuk mencapai target tersebut, Anton menjelaskan pihaknya mengencarkan informasi mengenai Jogja Fashion Week melalui media digital. Pihaknya juga memasang berbagai promo di masing-masing booth IKM yang ada dalam gelaran tersebut.
5: Talent IKM yang ada di sini insya Allah ada selama event ini ada promo di luar harga biasanya. Kemudian termasuk dari masing-masing booth juga memajang produk-produknya itu berbagai varian. Ada yang untuk kelas menengah, ada yang kelas atas. Insya Allah siapapun yang ingin belanja mulai dari ratusan ribu sampai jutaan tersedia di sini.
6: Ia menambahkan desain-desain baru yang belum dipasarkan juga ditampilkan dalam gelaran tersebut. Menurutnya kehadiran produk baru tersebut dapat menarik minat pengunjung. Sebagai informasi, Jogja Fashion Week 2026 diselenggarakan pada tanggal 13 hingga 16 Agustus mendatang di Jogja Expo Center.
0: Semangat kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan kegiatan besar. Dari lingkungan kampung, berbagai perlombaan menjadi ruang untuk mempererat persatuan, gotong royong, sekaligus membangun kebersamaan antar warga. Dian Parwanto melaporkan.
7: Kita ingin memperkenalkan bahwa ini bapak-bapak itu juga bisa berperan loh di kelembagaan PKK, nggak hanya simbol-simbol aja.
8: Beragam cara dilakukan masyarakat untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang hiburan, berbagai perlombaan juga menjadi momen mempererat persatuan, gotong royong, dan guyub rukun antar warga. Semarak kemerdekaan salah satunya terlihat di Padukuhan Pogunglor Sindhuadi Melati Sleman. Beragam kegiatan digelar mulai dari lomba memancing yang diikuti berbagai kelompok usia, senam ibu-ibu, hingga lomba menghias tumpeng. Namun ada yang berbeda dalam lomba tumpeng tahun ini. Jika biasanya kegiatan tersebut identik dengan kaum perempuan, kali ini bapak-bapak justru turun langsung meracik dan menghias tumpeng. Ketua PKK Padukuhan Pogunglor, Sudaryanti, mengatakan, lomba yang digelar bersama Forum Pemuda-Pemudi Pogunglor ini sekaligus menjadi upaya menghapus stigma bahwa PKK hanya untuk ibu-ibu. Menurut Sudaryanti, bapak-bapak pemuda maupun remaja juga dapat terlibat dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat.
9: Mungkin semangat yang ingin dibawa terutama di hari kemerdekaan ini.
7: Ya, semangat sportivitas, semangat membangun negeri. Dari hal kecil membuat dan menghias tumpeng yang tadinya bahkan tidak pernah terbayangkan dan terpikirkan oleh bapak-bapak, ketika itu dilakukan oleh bapak-bapak itu akan membangkitkan kesadaran. Oh iya, ternyata perempuan itu tugasnya di dapur itu enggak sesederhana yang panjenengan-panjenengan lihat begitu. Nah, ketika bapak-bapak melakukan, setidaknya ada kesadaran menghargai peran dari simbol-simbol di tiap rumah begitu.
8: Selain memperkenalkan peran PKK secara lebih luas, kegiatan ini juga diharapkan menumbuhkan empati dan saling menghargai antar suami dan istri, sebab mengolah makanan dan mengurus kebutuhan dapur membutuhkan keterampilan serta perjuangan. Salah satu peserta, Sugeng Enggal, mengaku lomba tersebut menjadi pengalaman baru yang menyenangkan. Bahkan dirinya terlebih dahulu belajar menghias tumpeng melalui tutorial sebelum mengikuti perlombaan.
10: Alhamdulillah antusiasnya cukup meriah, banyak yang biasanya nggak bisa menghias tumpeng atau masak, akhirnya mau nggak mau bisa masak.
11: Sulit nggak mas menghias tumpengnya?
10: Sebenarnya kalau sulit sih nggak, karena sebelum lomba ini kan malamnya kita belajar atau tutorial menata seperti ini, akhirnya kita praktekkan di sini, ya nggak susah-susah banget sih mas.
8: Kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Pogunglor menjadi gambaran bahwa semangat kemerdekaan dapat dirayakan dari lingkungan paling dekat, yakni keluarga dan kampung. Dari dapur hingga lingkungan kampung, semangat gotong royong terus dirawat untuk memperkuat persatuan dan guyub rukun warga.

0: Kabupaten Sleman menjadi wilayah yang menjadi sasaran uji coba perlindungan sosial atau Perlinsos. Saat meninjau pelaksanaannya, Menteri Komdigi Mutia Hafid menekankan bahwa program ini menjadi upaya untuk memastikan berbagai bantuan sosial pemerintah bisa tepat sasaran. Laporan selengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Pesan Bapak Presiden satu dan amat sederhana. Yang berhak harus dapat, yang tidak berhak tidak boleh lagi dapat. Nah, dalam kerangka itu tentu
2: ratusan warga Kelurahan Donoharjo Sleman melakukan pendaftaran pada portal perlindungan sosial atau Perlinsos pada Kamis siang. Kegiatan ini menjadi bagian dari digitalisasi Perlinsos untuk memastikan pemberian bantuan sosial tepat sasaran. Lewat portal Perlinsos, masyarakat bisa mengetahui status desil sekaligus status hak bansos. Di sisi lain, masyarakat bisa melakukan sanggah jika merasa data yang ada di dalam Perlinsos tidak valid. Menteri Komdigi Mutia Hafid yang turut meninjau uji coba Perlinsos di Sleman mengatakan, selain memastikan bantuan tepat sasaran, digitalisasi Perlinsos juga turut memberikan kemudahan kepada masyarakat.
1: Semua masyarakat bisa mendaftarkan dirinya kalau memang layak. Ini kalau yang sebelumnya nggak bisa masyarakatnya langsung, harus melalui birokrasi di tingkat pemerintahan desa atau kelurahan. Tapi sekarang masyarakatnya pun bisa untuk melakukan langsung.
2: Sementara, Bupati Sleman Herda Kiswaya menyebut lebih dari 76.000 keluarga di Sleman telah terdaftar uji coba digitalisasi Perlinsos. 75.000 lebih keluarga terdaftar sebagai penerima bantuan pangan non-tunai dengan 43.000-an penerima berpotensi layak. Herda menambahkan upaya perlindungan sosial sejalan dengan komitmen pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sleman. Terjadi penurunan angka kemiskinan di Sleman pada 2024, yakni 7,48% dan turun menjadi 6,73% pada 2025.
3: Mudah-mudahan yang agar nanti program Perlinsos ini betul-betul bisa berhasil sehingga tujuan negara, yaitu sudah disampaikan tadi, dari masyarakat kita, saudara-saudara memang yang berhak harus dapat. Tapi kalau yang tidak berhak, ya nyuwun sewu, karena ini juga bagian dari evaluasi data yang kemarin ya, harus bisa memahami.
2: Salah satu warga Donoharjo, Yeni Wijayanti, mengaku tak mengalami kesulitan saat proses pendaftaran Perlinsos yang diawali dengan pendaftaran identitas kependudukan digital terlebih dahulu. Yeni turut membawa KTP serta struk pembayaran listrik dan proses pengisian data dibantu oleh para agen.
4: Udah nanti di sini ini minta tolong sama petugas itu untuk mau ini tinggal kita foto wajah, terus dikasih nomor PIN KD, terus habis itu kita ke Perlinsos.
5: Waktu di Perlinsos tuh jangan udah kelihatan belum mungkin DC berapa seperti itu data-datanya
4: belum
5: ya. Berarti belum. Ngecek sendiri ya Bu?
4: Iya. Kan sudah suruh ngecek di sini Mbak.
2: Diharapkan melalui program digitalisasi Perlinsos, bantuan sosial semakin tepat sasaran sekaligus memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mengawasi data perlindungan sosial.
0: Berpura-pura sebagai petugas BPJS. Komplotan pencuri nekat mengasak perhiasan palsu Trilansia di Pundong, Bantul. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
6: Adapun barang bukti yang kami sita dari korban yaitu satu buah tas jinjing warna coklat merek nasional. Motif ataupun latar belakang yaitu kebutuhan ekonomi.
7: Sepasang suami istri lanjut usia di Kabupaten Bantul menjadi korban penipuan dengan kerugian berupa 55 gram perhiasan emas serta uang senilai 5 juta rupiah. Modus para pelaku pun terbilang unik karena berpura-pura menjadi petugas BPJS dan menawarkan jasa terapi pijat. Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Subian Afwan Ardi mengungkapkan, peristiwa itu terjadi pada Minggu 26 Juli 2026 di Padukuhan Semampir Panjang Rejo Pundong. Bermula saat tiga orang perempuan mendatangi kediaman Pak Sutri berinisial M 79 tahun dan K 74 tahun sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ketiga orang tersebut mengaku sebagai petugas BPJS dan berdalih akan melakukan terapi kesehatan. Ketiganya kemudian masuk ke dalam rumah, sementara korban menyiapkan tikar untuk terapi pijat. Saat melakukan terapi pijat, para pelaku sempat menanyakan nomor rekening serta KTP milik korban.
6: Selanjutnya kedua korban diterapi pijat oleh pelaku dan selanjutnya para pelaku keluar rumah. Setelah ditunggu 15 menit, para pelaku tidak kembali karena pada saat diterapi pijat para pelaku sempat menanyakan buku rekening dan KTP milik korban. Lalu korban mengecek terlebih dahulu di dalam kamar, ternyata lemari untuk menyimpan emas terbuka dan didapati perhiasan berupa 2 buah gelang, 5 buah cincin, 2 pasang anting-anting, 1 pasang suweng, kalung beserta liontin beberapa buah, dan uang tunai sebesar 5 juta rupiah sudah tidak ada.
7: Menyadari barang berharganya telah raib, korban lalu melaporkannya ke Polres Bantul. Bergerak cepat, unit Resmob Satreskrim Polres Bantul segera melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan sejumlah saksi. Petugas pun berhasil mengamankan 1 pelaku, berinisial AS 33 tahun warga Jawa Tengah.
6: Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2026, unit Resmob Bantul berhasil mengamankan salah satu pelaku di daerah Jawa Tengah. Untuk selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Bantul guna proses hukum lebih lanjut. Perannya untuk yang sudah diamankan, AS itu sebagai driver, kemudian yang 3 perempuan itu yang masuk ke dalam rumah korban, kemudian yang IL turut membantu.
7: Hingga kini, polisi juga masih memburu 4 tersangka lainnya, yakni 3 perempuan berinisial DF 23 tahun, MR 23 tahun, dan MT 30 tahun, kemudian laki-laki berinisial IL 30 tahun. Sementara untuk tersangka AS dijerat pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Maraknya kasus keracunan yang diduga akibat mengkonsumsi menu makan bergizi gratis atau MBG membuat 2 siswa di SMP Negeri 1 Seyigan Sleman berinisiatif membuat alat deteksi risiko keracunan makanan. Alat yang mereka buat berhasil berbasis pada kecerdasan buatan atau AI. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan penjualan dari ajang Jogja Fashion Week 2026 mencapai 2 miliar rupiah. Sejumlah upaya dilakukan untuk mencapai target tersebut. Demikian warta siang kali ini. Saya, Dina Febrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Nebang bambu untuk apa, Mbah?
1: Untuk buat besek.
0: Apa itu, Mbah?
1: Besek itu tempat untuk menaruh hantaran makanan.
0: Simbah, Simbah, sekarang kan ada kardus, Mbah. Lebih praktis.
1: Kamu tahu nggak, Nduk, kardus dibuat dari apa?
0: Dari kayu, Mbah.
1: Nah, semakin banyak kardus, berarti semakin banyak kayu ditebang. Itu yang Simbah khawatirkan.
0: Khawatir apa, Mbah?
1: Hutan itu fungsinya banyak, Nduk. Sebagai paru-paru bumi, menjaga sumber mata air, mencegah longsor. Kalau kayu hutan pada ditebang, tentu alam akan rusak, ya toh?
2: Kembali pada kearifan lokal, menjaga kelestarian alam. Naskah proklamasi dibuat oleh Soekarno dan Bung Hatta di kediaman Laksamana Meida setelah melalui diskusi yang cukup panjang. Naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis tangan oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Malik, namun menurut seorang yang mengaku bekas tentara PETA, Andaryoko, setelah naskah asli diketik, naskah tulisan tangan tersebut sempat dibuang ke tong sampah oleh Sayuti Malik karena dianggap tidak diperlukan lagi. Untungnya, naskah tersebut diselamatkan oleh BM Dia, seorang tokoh pers. Dia lalu menyimpan naskah asli proklamasi itu selama 49 tahun, sebelum akhirnya diserahkan ke pemerintah. Namun ada cerita versi lain yang menyatakan bahwa setelah Sayuti Melek menunjukkan naskah proklamasi hasil ketikannya kepada Bung Karno, Bung Karno menanyakan naskah asli tulisan tangannya. Sayuti Melek pun langsung mencari kertas tulisan tangan Soekarno dan menyetrikanya agar bisa utuh seperti semula. Hingga saat ini naskah asli tersebut disimpan di Arsip Nasional.
3: Pendengar, nantinya Anda bisa mengikuti kembali untuk siaran langsung sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Kita akan mendengarkan satu lagu berikut.

0: Namaku Anto, mahasiswa.
1: Saya Dewi, ibu rumah tangga.
2: Aku Sunu, karyawan swasta.
3: Aku Anggi, aktivis.
4: Anto, Dewi, Sunu, dan Anggi semua terlihat sehat. Padahal dua di antara mereka mengidap HIV/AIDS. Dengan disiplin berobat, orang dengan HIV/AIDS atau ODA dapat beraktivitas normal, berkarya, dan berprestasi. Bisa jadi, teman, saudara, anak, atau orang-orang dekat kita juga pengidap HIV/AIDS. Jadilah sahabat bagi mereka.
5: Pakai jas hujannya dulu.
3: Gak mau.
5: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
3: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
5: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
5: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
3: Ih, gak mau bercanda.
5: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
3: Kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
6: Kebutuhan dulu baru keinginan.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Eh, wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Enak banget nih es krimnya.
3: Iya, enak.
2: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
3: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
2: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
3: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
4: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
2: Ini loh Bu, Sin Azila buang sampah di selokan.
3: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
4: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
2: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
5: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Pendengar masih menemani untuk kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan siang kali ini. Dan pendengar, kita juga masih menantikan untuk siaran langsung sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 yang berlangsung di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta.

0: mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Haryanto yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya menjadi angka statistik saja tanpa memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Presiden Prabowo mengatakan tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beliau memaparkan sejumlah perkembangan ekonomi nasional selama dirinya menjabat sebagai kepala negara. Perekonomian Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026 tumbuh 5,61% dan menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini seperti yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD RI 2026 yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Dan menurut Presiden Prabowo, tingginya pertumbuhan ekonomi tidak memiliki arti maksimal apabila manfaatnya tidak dirasakan sebagian besar masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memastikan aktivitas ekonomi dan investasi mampu menghasilkan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kualitas hidup rakyat.

0: Halo Lembu Siti.
1: Pedagang sayur.
0: Dia mau lewat tuh.
2: Gas.

0: kenapa harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.

0: Baik pendengar, kita akan segera mengikuti langsung sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta.
1: Ya, baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara rapat paripurna untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027. Dan saat ini rapat paripurna sudah dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
2: Hadirin disilakan duduk kembali.
3: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto.
1: Pada siang hari ini yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung Kura-Kura, dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam rapat paripurna kali ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan untuk tahun anggaran 2027. Kira-kira Rizky, untuk laporan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 ini ada faktor-faktor apa saja yang menjadi sorotan dan juga alokasinya akan seperti apa? Mungkin ada bayangan atau bocoran dari berbagai hak, khususnya dari anggota parlemen. Rizky.
4: Iya, Pranita. Baru saja kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR, dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2027, tentunya ini menarik sekali ya. Betul. Di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan terdengar kita beralih saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
5: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka.
3: Pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para ketua umum partai-partai politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Andes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan Jenderal DPR RI telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji S.E. M.Si, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana waridoka matlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 tahun negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, warinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasira, kekuatan yang menolong, menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan, dan pertolongan, agar dapat menjalankan tugas, mensejahterakan rakyat, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hab lana hukma wal hikna bis salihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis an kulli madyun, subhana munaffis an kulli mahzun, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, rencananya pada sesaat lagi ini Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster, di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
2: Iya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agendanya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Okay. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
3: Indonesia yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termaksud penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempersubstansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian, 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor real, 7. PHK, 8. Akses pelayanan BPJS kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja 4.000.000.000.000. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah lihat banyaknya uang sebesar hampir 4.000.000.000.000. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas nasional tahun 2027, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan, harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan ya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

0: kembali bahwa 81 tahun yang lalu ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi penerus yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipersatukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa, dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berat, adil, dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua, DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama, memastikan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan satu ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja
1: dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka!
2: Dalam pembukaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DRI Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2000 yang sebesar Rp197 triliun, kemudian di tahun 2010 naik menjadi Rp1.126 triliun, kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi Rp3.842 triliun. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa APBN 2027 ini harus, selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil, negara juga harus adil dalam membagi beban. Kemudian belanja negara juga harus yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit dan utang yang harus dikelola secara hati-hati. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di depan podium kehormatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, Ketua MPR, dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
3: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI, Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua DPR RI, Saudara Mustofa. Wakil Ketua DPR RI, Saudari Sari Yuli. Wakil Ketua DPR RI, Saudara Cucun Ahmad Samsurizal. Dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Diyar Najamuddin, beserta para wakil ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun. Menteri Koordinator, para menteri, kepala badan, para penasihat khusus presiden, jaksa agung, kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI dan seluruh kepala staf angkatan yang hadir, para wakil menteri serta seluruh anggota kabinet merah putih yang saya hormati. Yang terhormat para pimpinan partai politik, partai oleh Saudari Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia. Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi hadir juga Rian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surya Paloh. Ya mati, rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran beserta nota keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil. Negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita. Negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita. Negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit. Dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan. Dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat

dan memantau sikap kita. Pada tanggal 12 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard & Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB, BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia, dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati serta beban utang yang relatif prudent dan stable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under-invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan. Dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat.

harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 75 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610.000 barel per hari dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%, turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2006. Mohon izin.

rasio gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran. Serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah.
kita harus hentikan APBN digunakan barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara. Padahal kita semua adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan, $20 miliar. Ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun. Dan ini adalah di tangan kita, saudara-saudara. Sebagai contoh, tahun lalu, layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian. Karena itu, saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita
di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya, kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter dan dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara kalian, kedua, kita akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar
Dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut, 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum. Kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif. Kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan.
program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah,
wilayah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini. Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harga yang sang, enggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Ini tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tinggi, itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Rencana kita apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik. Ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya ini Prabowonomics, ini marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price. Harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel,
Otoritas Jasa Keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin.

0: dengan bursa mineral dan kota strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali. Tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga akan percepat optimalisasi aset badan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan. Kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut National Monetization Pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara, port yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari. Energi surya.
1: Iya, pendengar, sejenak kita akan menuju ke Pro 1 RRI Semarang. Nanti kita akan melanjutkan kembali untuk mengikuti siaran langsung sidang DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027. Kita akan ikuti lintas DIY Jateng di sore hari ini. Baik pendengar, kita menuju ke Pro 1 RRI Semarang.
2: Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K serta tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN tetap aman. Meski terjadi pengurangan transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya mengatakan pemerintah daerah sebelumnya menghadapi kesulitan dalam memenuhi pembayaran gaji P3K menyusul pemangkasan TKD yang nilainya hampir 400 miliar rupiah atau sekitar 390 miliar rupiah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Cilacap membuka komunikasi dengan pemerintah pusat termasuk Kementerian Keuangan. Upaya itu akhirnya membuahkan hasil dan kini pemerintah pusat memberikan tambahan dana sebesar 40,5 miliar rupiah kepada Kabupaten Cilacap. Menurut Ami, tambahan dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji P3K yang jumlahnya sekitar 4.970 orang, sehingga persoalan yang sebelumnya menjadi salah satu beban pemerintah daerah kini bisa diatasi.
3: Karena ada pemotongan TKD yang hampir 400 miliar Kabupaten Cilacap, kesulitan utama kita dari sejak masih ada Mas Samsul itu adalah membayar gaji P3K. Sehingga kemarin kami mencoba untuk membuka komunikasi dengan Menteri Keuangan terkait dengan mungkin nggak untuk bisa dilakukan penambahan transfer dari pusat ke daerah.
2: Ami juga memastikan TPP ASN di Cilacap tidak dipotong meskipun realisasi penyerapan anggaran daerah belum maksimal. Menurutnya kondisi Cilacap yang masih dalam situasi luar biasa pasca operasi tangkap tangan atau OTT KPK menjadi salah satu pertimbangan. Karena sejumlah pejabat disebut mengalami dampak psikologis serta harus menghadapi proses pemanggilan dan pemeriksaan. Untuk itu, Ami memilih tidak menjadikan tingkat penyerapan anggaran sebagai alasan untuk memangkas TPP ASN.
3: Karena ya situasinya kan Cilacap saya bilang lagi extraordinary ya karena pasca OTT. Mungkin penyerapan bisa dibilang memang tidak maksimal karena satu nih mungkin pejabat-pejabat tertentu juga mengalami efek secara psikologis. Kemudian ada ketakutan, mungkin tidak maksimal.
2: Sementara itu, terkait pengurangan TKD, Ami menegaskan Pemkab Cilacap terus melakukan pembenahan dalam penyusunan postur APBD. Anggaran diarahkan lebih dulu untuk memenuhi mandatory spending, termasuk belanja yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Sementara anggaran hibah akan disusun setelah kebutuhan wajib tersebut terpenuhi. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya Pemkab Cilacap untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan pemerintah pusat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ami berharap pemerintah pusat juga melihat langsung berbagai perubahan yang telah dilakukan oleh Cilacap dalam menata kembali anggaran dan memastikan dana transfer dari pusat digunakan secara tepat sasaran. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
4: Kabupaten Sleman menjadi wilayah yang menjadi sasaran uji coba perlindungan sosial atau Perlinsos. Saat meninjau pelaksanaannya, Menteri Komdigi Mutia Hafid menekankan bahwa program ini menjadi upaya untuk memastikan berbagai bantuan sosial pemerintah tepat sasaran. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anisa.
5: Pesan Bapak Presiden satu dan amat sederhana, yang berhak harus dapat, yang tidak berhak tidak boleh lagi dapat. Nah, dalam kerangka itu
6: ratusan warga Kelurahan Donoharjo Sleman melakukan pendaftaran pada portal perlindungan sosial atau Perlinsos pada Kamis siang. Kegiatan ini menjadi bagian dari digitalisasi Perlinsos untuk memastikan pemberian bantuan sosial tepat sasaran. Lewat portal Perlinsos, masyarakat bisa mengetahui status desil sekaligus status hak bansos. Di sisi lain, masyarakat bisa melakukan sanggah jika merasa data yang ada di dalam Perlinsos tidak valid. Menteri Komdigi Mutia Hafid yang turut meninjau uji coba Perlinsos di Sleman mengatakan, selain memastikan bantuan tepat sasaran, digitalisasi Perlinsos juga turut memberikan kemudahan kepada masyarakat.
5: Semua masyarakat bisa mendaftarkan dirinya kalau memang layak. Ini kalau yang sebelumnya nggak bisa masyarakatnya langsung harus melalui birokrasi di tingkat pemerintahan desa atau kelurahan. Tapi sekarang masyarakatnya pun bisa untuk melakukan langsung.
6: Sementara, Bupati Sleman Herda Kiswaya menyebut lebih dari 76 ribu keluarga di Sleman telah terdaftar uji coba digitalisasi Perlinsos. 75 ribu lebih keluarga terdaftar sebagai penerima bantuan pangan non-tunai dengan 43 ribuan penerima berpotensi layak. Herda menambahkan upaya perlindungan sosial sejalan dengan komitmen pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sleman. Terjadi penurunan angka kemiskinan di Sleman pada 2024, yakni 7,48% dan turun menjadi 6,73% pada 2025.
7: Kemudahan-kemudahan yang agar nanti program Perlinsos ini betul-betul bisa berhasil sehingga tujuan negara, yaitu sudah disampaikan tadi, dari masyarakat kita, saudara-saudara memang yang berhak harus dapat. Tapi kalau yang tidak berhak, ya nyun sewu, karena ini juga bagian dari evaluasi data yang kemarin ya, harus bisa memahami.
6: Salah satu warga Donoharjo, Yeni Wijayanti, mengaku tak mengalami kesulitan saat proses pendaftaran Perlinsos yang diawali dengan pendaftaran identitas kependudukan digital terlebih dahulu. Yeni turut membawa KTP serta struk pembayaran listrik dan proses pengisian data dibantu oleh para agen.
8: Udah nanti di sini minta tolong sama petugas itu untuk mau ini tinggal kita foto wajah, terus dikasih nomor PIN-KD, terus habis itu kita ke Perlinsos.
9: Waktu di Perlinsos tuh jangan udah kelihatan belum, mungkin desil berapa seperti itu data-datanya?
8: Belum.
9: Ngecek sendiri ya, Bu?
8: Iya. Kan sudah suruh ngecek di sini, Mbak.
6: Diharapkan melalui program digitalisasi Perlinsos, bantuan sosial semakin tepat sasaran sekaligus memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mengawasi data perlindungan sosial.
4: Semangat kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan kegiatan besar. Dari lingkungan kampung, berbagai perlombaan menjadi ruang untuk mempererat persatuan gotong royong sekaligus membangun kebersamaan antar warga. Berikut Dian Parwanto melaporkan.
10: Kita ingin memperkenalkan bahwa ini bapak-bapak itu juga bisa berperan loh di kelembagaan PKK, nggak hanya simbol-simbol aja.
11: Beragam cara dilakukan masyarakat untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang hiburan, berbagai perlombaan juga menjadi momen mempererat persatuan, gotong royong, dan guyub rukun antar warga. Semarak kemerdekaan salah satunya terlihat di Padukuhan Pogonglor Sindoadi Melati Sleman. Beragam kegiatan digelar mulai dari lomba memancing yang diikuti berbagai kelompok usia, senam ibu-ibu, hingga lomba menghias tumpeng. Namun ada yang berbeda dalam lomba tumpeng tahun ini. Jika biasanya kegiatan tersebut identik dengan kaum perempuan, kali ini bapak-bapak justru turun langsung meracik dan menghias tumpeng. Ketua PKK Padukuhan Pogonglor, Sudaryanti, mengatakan, lomba yang digelar bersama Forum Pemuda-Pemudi Pogonglor ini sekaligus menjadi upaya menghapus stigma bahwa PKK hanya untuk ibu-ibu. Menurut Sudaryanti, bapak-bapak pemuda maupun remaja juga dapat terlibat dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat.
12: Mungkin semangat yang ingin dibawa terutama di hari kemerdekaan ini?
10: Ya, semangat sportivitas, semangat membangun negeri. Dari hal kecil membuat dan menghias tumpeng yang tadinya bahkan tidak pernah terbayangkan dan terpikirkan oleh bapak-bapak, ketika itu dilakukan oleh bapak-bapak itu akan membangkitkan kesadaran.
11: Selain memperkenalkan peran PKK secara lebih luas, kegiatan ini juga diharapkan menumbuhkan empati dan saling menghargai antar suami dan istri, sebab mengolah makanan dan mengurus kebutuhan dapur membutuhkan keterampilan serta perjuangan. Salah satu peserta, Sugeng Enggal, mengaku lomba tersebut menjadi pengalaman baru yang menyenangkan. Bahkan dirinya terlebih dahulu belajar menghias tumpeng melalui tutorial sebelum mengikuti perlombaan.
13: Alhamdulillah antusiasnya cukup meriah, banyak yang biasanya nggak bisa menghias tumpeng atau masak, akhirnya mau nggak mau bisa masak.
14: Sulit nggak menghias tumpeng?
13: Sebenarnya kalau sulit sih enggak, karena sebelum lomba ini kan malamnya kita belajar atau tutorial menata seperti ini.
11: Kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Pogonglor menjadi gambaran bahwa semangat kemerdekaan dapat dirayakan dari lingkungan paling dekat, yakni keluarga dan kampung. Dari dapur hingga lingkungan kampung, semangat gotong royong terus dirawat untuk memperkuat persatuan dan guyub rukun warga. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, menapaki usia ke-81 tahun kemerdekaan RI, masyarakat Magelang sangat berharap agar pemerintah memperhatikan pemerataan kesejahteraan masyarakat kecil di tengah situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja saat ini. Berikut laporan Widya Sahyono dibacakan Tika Budiman.
15: Pemerataan kesejahteraan rakyat.
16: Pendengar, menapaki usia ke-81 tahun kemerdekaan RI, masyarakat Magelang sangat berharap agar pemerintah memperhatikan masyarakatnya, terutama masyarakat kecil, karena sangat berdampak langsung dengan situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, hingga kemiskinan yang masih terjadi. Parnomo, salah satu warga Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, kemarin mengatakan, saat ini masyarakat harus memikul beban yang sangat berat karena perekonomian masyarakat yang tidak menentu. Ia sangat berharap pemerintah bisa membantu persoalan tersebut karena masyarakat memerlukan bantuan dari pemerintah. Menurutnya, selama ini masyarakat terus berjuang dalam memenuhi kebutuhannya. Meskipun demikian, dirinya tetap bangga menjadi warga negara Indonesia.
17: Kalau Malang sendiri itu seharusnya ya untuk kebaikan masyarakat kecil, bukan hanya untuk yang ke atas itu ke bawah, Pak. Rakyat biar merasakan kemerdekaannya, Pak.
16: Hal senada diungkapkan Titin, warga Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Menurutnya, saat ini pemerintah telah melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk masyarakat. Diharapkan juga memperhatikan daerah-daerah yang pembangunannya belum tersentuh.
18: Untuk tanggapannya ya, yang daerah-daerah kekurangan, harap pemerintah pusat daerah juga memikirkan untuk mencari solusi pemerataan kesejahteraan rakyat.
16: Lebih lanjut, ia juga berharap pemerintah mencari solusi yang terbaik agar kemiskinan di masyarakat dapat teratasi sehingga bangsa Indonesia lebih maju dan juga makmur.
4: Di usia kemerdekaan RI ke-81, Badan Pusat Statistik BPS Kudus mengungkapkan angka kemiskinan di daerah setempat menunjukkan tren penurunan dengan data terakhir mencapai 60 ribuan keluarga miskin. Selengkapnya dilaporkan Heri Sulis.
19: Beberapa langkah ya, yang tentunya bagaimana mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
20: Saudara, angka kemiskinan di Kudus dari data BPS setempat pada tahun 2025 lalu sebesar 6,59%. Atau sebesar 62 ribu warga Kudus yang berkategori miskin. Menurut Kepala BPS Kudus Eko Suharto, angka itu turun dibanding tahun 2024 sebesar 7,24%. Dan angka kemiskinan di Kudus itu masih berada di bawah angka provinsi dan nasional. Bila diukur dari tingkat kedalaman kemiskinan, kata Eko, warga Kudus yang masuk kategori miskin sudah mendekati nilai pengeluaran minimal, yakni sebesar 550 ribu per orang per bulan. Dan ini menunjukkan tren kondisi ekonomi masyarakat miskin di Kudus yang sudah membaik. Adanya program Pemkab Kudus seperti beasiswa, tunjangan guru, tunjangan takmir masjid, penanganan stunting, dan penanganan rumah tidak layak huni di Kudus. Ini membuat masyarakat semakin lebih baik kesejahteraannya.
19: Mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Nah itu dari kegiatannya Pemkab kan cukup banyak itu. Ya, mulai dari beasiswa, kemudian ada tunjangan guru, ada tunjangan pengurus masjid, ada bedah rumah, RSLH, ada penanganan stunting, ada penanganan, itu semua program-program yang mendukung penurunan kemiskinan sebenarnya. Jadi ya memang itu harus terus di.
20: Sementara itu salah satu warga Kudus, Nisa, mengatakan agar di usia 81 tahun Indonesia merdeka ini, negara mampu memberikan lapangan kerja yang luas, sekolah dengan biaya murah, bahkan harus gratis, memanfaatkan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyatnya, serta kesehatan yang memadai bagi seluruh masyarakat Indonesia.
21: Saya Nisa, mahasiswa Universitas Terbuka, berharap besar di usia Indonesia yang ke-81 ini, negara Indonesia bisa memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya, kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakatnya, mampu memberikan kesehatan yang memadai bagi warganya, dan pendidikan tinggi yang gratis bagi seluruh warga negara. Itu harapan saya untuk Indonesia.
20: Di usia ke-81 Indonesia, rakyat seharusnya makmur dan sejahtera. Rakyat harus menikmati kesejahteraan yang memadai. Rakyat harus menikmati kesehatan yang memadai dan pendidikan tinggi yang seharusnya mereka dapatkan. Tidak terkecuali lapangan kerja yang seluas-luasnya agar kesejahteraan dapat mereka rasakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Kepala Desa Telogosari

0: Petilasan.
1: Jadi yang bersangkutan kerja di rental mobil.
0: Saat ditangkap ada perlawanan atau gimana?
1: Tidak ada, alhamdulillah.
2: Itu nyaman jadi rental mobil atau berapa?
1: Pekerja.
3: Dika Hadian mengungkapkan tersangka mengaku telah lama bekerja di rental mobil tersebut sebagai tempat persembunyian selama masa pelariannya. Dalam kasus dugaan korupsi ini, Kades Logosari nonaktif ini, Kejaksaan Negeri telah menetapkannya sebagai tersangka. Dari total kerugian negara senilai lebih dari 805 juta rupiah, AR telah mengembalikan sekitar 700 juta rupiah lebih. Informasi lainnya, pendengar, pembangunan rabat beton sepanjang 650 meter, program TMMD di Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal sudah selesai. Sebelum dibeton, akses jalannya masih berupa tanah dan berlubang. Berikut laporan Faiz Rozi.
4: Tentunya pembangunan jalan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Desa Wonosari.
5: Pembangunan rabat beton sepanjang 650 meter program TMMD di Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kendal sudah selesai dan diresmikan pada Kamis kemarin. Jalan ini merupakan akses utama bagi masyarakat Dusun Mulyasari dengan dusun lainnya di Desa Wonosari, Kecamatan Patebon. Dusun Mulyasari berada di RT 4 RW 7 yang berpenghuni 63 kepala keluarga, merupakan kampung yang terpisah di Desa Wonosari. Sebelumnya akses jalannya masih berupa tanah dan berlubang. Tahun sebelumnya, akses jalan tersebut sebagian sudah dibeton, kemudian tahun ini melalui program TMMD dibangun rabat beton sepanjang 650 meter. Rencananya pada akhir Agustus ini, pengecoran jalan akan diteruskan melalui bantuan provinsi sepanjang 150 meter. Dandim 0715 Kendal, Letkol Infanteri Ade Sohali mengatakan, pembangunan jalan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Desa Wonosari, khususnya untuk lalu lintas masyarakat Kampung Mulyosari.
4: Tentunya pembangunan jalan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Desa Wonosari, terutama jalan yang dibangun ini merupakan untuk lalu lintasnya masyarakat nelayan di daerah Wonosari. Harapannya kepada masyarakat, jalan yang sudah dibangun ini dirawat dengan baik sehingga berkelanjutan dan jangka panjang untuk digunakan oleh masyarakat.
5: Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mengatakan program TMMD ini dampaknya sangat bagus, bukan hanya di infrastruktur, tapi juga untuk peningkatan ekonomi. Pasalnya, pembangunan jalan beton ini bisa meningkatkan produktivitas masyarakat setempat.
6: Program ini dampaknya sangat bagus, bukan hanya di infrastruktur, tapi juga untuk peningkatan ekonomi, karena nantinya ini jalan dan jembatan ini akan meningkatkan produktivitas aktivitas masyarakat setempat.
5: Program TMMD merupakan kegiatan kolaborasi antara TNI dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan daerah. Selain itu, juga untuk mempererat kemanunggalan TNI dalam upaya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sekian berita lintas di Y Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Ya, pendengar, sudah kita ikuti tadi Lintas DIY Jateng bersama dengan Pro 1 RRI Semarang. Kini kembali kami akan mengajak Anda menuju ke gedung DPR MPR RI Senayan Jakarta. Kita lanjutkan kembali sidang paripurna DPR RI tahun 2026-2027. Kita akan kembali menyimak pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pro
1: 1 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah SWT senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI ini, manapun Anda berada, itu laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah menuruni podium utama setelah menyampaikan pidatonya. Dan sekarang Kepala Negara memberikan salam kepada Ketua DPR, Ketua MPR, dan juga pimpinan lainnya, menyalami mereka satu persatu setelah menyampaikan pidatonya. Dan tadi dalam pidatonya, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah ini merencanakan anggaran belanja sebesar Rp4.097,2 triliun APBN 2027, yang ini angka tersebut meningkat dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026. Dan menurut Kepala Negara, untuk belanja tahun depan ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk RAP tahun 2027 direncanakan sebesar ada peningkatan sebesar 3.000 dari angka yang sebelumnya Rp3.153,6 triliun menjadi Rp3.426 triliun. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
3: Ya, Pradipta. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat. Peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tentunya setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi harus terjaga, di mana juga harus mempertahankan harga energi, mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Raka Buming Raka tetap memastikan subsidi BBM ini memang masih terus dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung radio terkait dengan sidang tahunan MPR dan juga rangkaiannya. Kami kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Yuliana Maluki, Produk Abdul Rahim Wirastomo, host siaran langsung saya sendiri Rizky Surpana dan juga Pradipta Rahadi dan juga kerabat teknik Muhammad Ilham Akbar, Angga Putra Pradana, dan juga Muhammad Iskandar Hidayat dan Eko Mariano, serta reporter Rian Suryadi, Erian Azahra, Namira Kaguma, Anissa Hania, dan juga di Sekretariat Umum Abdul Malik, Rica Halyanto, dan juga Abi Incu Adam. Dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses.
2: Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore, kita kembali ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
0: Iya, pendengar, sudah kita ikuti, kita dengarkan rangkaian tadi sidang tahunan MPR RI, sidang paripurna DPR RI langsung dari gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Tentu terima kasih atas perhatiannya dan kita akan lanjutkan kembali ya. Kebersamaan kita di sore hari ini, saya Agatha Erna bersama Anda dalam Jogja sore ini.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Iya, mendengar menemani aktivitas pendengar di sore hari ini yang mestinya beragam ya. Ada di antara Anda panjenengan sore hari ini, mungkin ibu-ibu bersama dengan remaja putri. Wah, ini nih, bersiap-siap, lagi berembuk, nanti tirakatan akan menghidangkan apa? Atau mungkin sudah ya, sebenarnya rebukannya sudah, tapi tinggal mematangkan saja. Akan menghidangkan apa, kemudian juga ya memberikan pertunjukan apa begitu ya untuk warga di kampung halaman Anda. Baik, pendengar, saya masih bersama Anda. Tentu semarak Agustusan kian terasa karena kita memang sudah ada di hari ke-14 bulan Agustus 2026.

0: tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Iya, madu dan racun versinya Jirox di sore hari ini pendengar. Menemani pendengar yang mungkin sekarang lagi menjemur baju, menjemur pakaian. Loh, siapa tahu ya, selonya sore hari ini, waktu luangnya di sore hari ini. Jadi ya, nyuci bajunya baru saja. Kemudian sekarang aktivitas menjemur pakaian ini tengah berlangsung. Atau mungkin sudah usai. Karena pengennya segera apa ya, segera bersih pakaiannya, segera kering. Mengingat tadi keringat itu menempel. Mungkin putra-putri tersayang yang di hari ini tadi memakai baju pramuka ya. Karena hari ini tanggal 14 Agustus juga kita peringati sebagai Hari Pramuka. Nah, kalau bicara mengenai Hari Pramuka, penetapannya tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk menyatukan berbagai organisasi kepanduan yang kala itu memang berkembang di Indonesia. Tepatnya periode 1950 hingga 1960-an terdapat banyak organisasi kepanduan yang berjalan secara terpisah. Sehingga dinilai perlu adanya penyatuan supaya lebih terarah. Sejarah pramuka di Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh gerakan kepanduan dunia. Pelopornya tentu Robert Baden-Powell. Ia dikenal sebagai Bapak Pramuka Dunia, memperkenalkan konsep pendidikan karakter melalui kegiatan kepanduan. Di Indonesia, cikal bakal organisasi kepanduan juga sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Ya, seiring waktu memang jumlah organisasi kepanduan semakin banyak dan beragam. Nah, pada era setelah kemerdekaan muncul beberapa organisasi. Nah, keberadaannya dengan latar belakang yang berbeda dinilai kurang efektif. Karena itu memang pemerintah akhirnya memandang perlu satu wadah nasional yang dapat menyatukan seluruh gerakan kepanduan. Artinya, selamat sore, selamat Hari Pramuka.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda, lagu yang dicipta oleh Ibu Sud itu menyiratkan suatu peristiwa heroik. Di masa revolusi, Direktur RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak permintaan itu. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela.

Nah, ini mungkin hormon endorfin, hormon dopaminnya langsung keluar ya. Katanya hormon-hormon ini yang bisa memberikan rasa senang, mengatur suasana hati, kemudian juga mengurangi hormon stres. Sesudah mendengarkan koleksi lagu, mendengarkan musik di sore hari ini, tadi ada soundtrack film Tarzan, Phil Collins, You'll Be In My Heart. Tentu menemani apapun aktivitas panjenengan di sore hari ini, pendengar. Ada yang berbincang, ada yang leleh-leleh, ada yang masih sibuk dengan segala macam aktivitas dan pekerjaan. Pokoknya tak temani dalam Jogja sore ini. Saya masih akan bersama hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kembali ke koleksi lagu pop Indonesia. Kita akan nikmati bersama. Ada grup band Slang. Miss you, baby.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Ada timun, ada getok juga. Loh, ini kan yang manis-manis, timus. Wah, ada comro yang isinya sambal tempe. Ah, sawot yang pakai kelapa itu. Wah, enak-enak semua ini.
4: Beragam makanan dengan cita rasa berbeda dihasilkan dari satu bahan saja, yaitu singkong, salah satu kekayaan kuliner Indonesia, simbol keberagaman bangsa. Bangga buatan Indonesia.

Mendengar dari kolaborasi antara Pongki Barata barengan sama Sophie Navita, kita beralih ke kolaborasi antara Soliter bersama Thomas Ramdan. Kita akan menikmati koleksi lagu islami di sore hari ini, dan ini merupakan lagu islami kita yang pertama ya. Nanti jelang berkumandangnya azan maghrib.

orang yang tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, ia akan berada pada level rata-rata. Tidak peduli betapa hebat bakatnya.

0: Iya, pendengar, kami kumandangkan segera azan maghrib pukul 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu ta'ala, inna buyuti fi ardi al-masajidu wa inna zuwari fiha ummaruha fatuba li'abdin tatoh haro fi baytihi summa zaroni fi bayti fahakun alal mazuri ayyukrima zairahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya rumahku di bumi adalah masjid-masjid. Orang yang berkunjung ke masjid adalah para pemakmur masjid. Bahagialah hamba yang bersuci di rumahnya, kemudian mengunjungiku di rumahku. Maka hak bagi yang dikunjungi untuk memuliakan yang berkunjung. Ada beberapa adab di masjid. Semua masjid merupakan rumah Allah. Dan barang siapa yang menggantungkan hatinya dengan masjid, maka Allah akan menaunginya di hari kiamat, sebagaimana keterangan yang terdapat pada suatu hadis. Maka apabila berjalan menuju masjid, dianjurkan penuh dengan rasa rindu, serta tenang dan sopan. Masuk ke dalamnya dengan kaki kanan dan melepaskan sandal di luar masjid, serta berdoa ketika masuk masjid. Walaupun tidak ada orang di dalamnya, karena masjid tidak sunyi dari jin dan malaikat. Duduk dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, muraqabah, perasaan dalam pengawasan Allah, memperbanyak zikir, menahan nafsu dari syahwat, menjauhi perselisihan. Kemudian, tidak mengeraskan suara di depan orang-orang yang sedang sholat, tidak berjalan di depan orang-orang yang sholat, tidak menyibukkan diri dengan suatu kegiatan, tidak tenggelam dalam pembicaraan duniawi, agar dia selamat dari ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu akan datang pada akhir zaman manusia dari umatku, mereka datang ke masjid, duduk berkelompok-kelompok di dalamnya, pembicaraan mereka dunia, cinta dunia. Dan janganlah kamu duduk bersama mereka, karena Allah tidak memerlukan mereka. Ketika kita masuk masjid, kita fokus beribadah dan kita lepaskan semua pikiran-pikiran kita tentang dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

0: Abi Mas'udin Uqbata bni Amrin wal Ansariyyi Al-Badriyyi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih muttafaqun alaih.
1: Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti yang diterima oleh pelakunya. Hadis riwayat Muslim.

Kelemahan terbesar manusia adalah ketika ingin menyerah, sedangkan kekuatan terbesarnya adalah ketika mau mencobanya.

0: macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Lagu Islami berjudul Akhirnya dibawakan musisi Odi Agam tahun 80-an. Lagu ciptaan Dedi Dukun dan Yongki Suwarno ini merupakan salah satu koleksi lagu religi bernuansa Islami yang seakan ada di hati pendengarnya hingga saat ini. Terbukti beberapa penyanyi mengcovernya, sebut saja Yuni Syara atau grup Pen Gigi.

Arman Maulana terdengar mendominasi dalam single ini. Band yang sering bongkar pasang personil ini menghadirkan single akhirnya dengan dominasi iringan petikan gitar. Lagu yang dirilis pada tahun 2005 ini masuk ke dalam album bertajuk Raihlah Kemenangan.

Tahun 2009 jelang bulan Ramadan, Hijau Daun mengeluarkan single Religi. Bersama Nindi, Hijau Daun membawakan single akhirnya. Nindi Ayunda sendiri telah berkiprah dalam dunia entertainment sejak tahun 2006.

yang lagi dalam suasana menyenangkan di petang hari ini. Bagaimana tidak menyenangkan? Berusaha berkumpul di ini ya, di ruang makan mungkin meluangkan waktu sejenak untuk menikmati makan bersama di petang hari ya, pendengar ya. Nah, ini nih mencoba untuk menikmati waktu bersama menyenangkan tapi sedikit terganggu ketika ada anggota keluarga lain atau mungkin yang bareng-bareng makan. Ini kecap ya, tahu kan ya, kecap ya, mengecap begitu, mengeluarkan suara nyam-nyam dari mulut yang terbuka. Ini bisa terjadi karena banyak hal, seperti misalnya kebiasaan lama, karena terbiasa sejak kecil, tidak dilatih menutup mulut ketika makan, atau membiarkan mulut kita terbuka, bibirnya nggak rapat ketika mengunyah, sehingga udara keluar masuk dan menciptakan bunyi. Mungkin sah-sah saja ketika itu tidak melanggar dalam tanda kutip etika begitu ya, tata cara ketika makan bersama dengan yang lainnya. Tapi kalau sudah melanggar etika atau mungkin ada yang merasa terganggu, akhirnya tidak fokus dan menikmati makanannya, kenapa tidak kita coba untuk mengubah kebiasaan kita ketika kita makan sehingga tidak kecap ya ketika kita makan. Baik, mendengar apapun itu, selamat berusaha untuk Anda yang tengah berusaha kali-kali di petang hari ini mencoba membiasakan sesuatu yang berbeda dari biasanya.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya. Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: hancur mencintaimu.
1: Ya, mendengar kalau bicara mengenai semarak hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tentu gemanya kian terasa ya. Tak terkecuali juga ketika kita akan menjadi atau mungkin menumpang layanan kereta api.

Suta. Langkah ini pendengar merupakan bentuk apresiasi, kemudian juga partisipasi KAI Komuter sebagai bagian dari KAI Group dalam mendukung program pemerintah memudahkan mobilitas masyarakat di momen istimewa tersebut. Pendengar, selengkapnya Anda bisa juga menyimak ya informasi ini dari rri.co.id.

Jaksa Pengacara Negara atau JPN pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Sleman siap memberikan pelayanan secara profesional bagi lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN dan BUMD. Jaksa Pengacara Negara memberikan bantuan dan pertimbangan hukum dalam perkara perdata maupun tata usaha negara, baik melalui proses litigasi maupun non-litigasi. Mulai dari penyelamatan dan pemulihan aset, negosiasi hingga pendampingan, audit dan pendapat hukum untuk mencegah persoalan hukum di kemudian hari. Dan bagi masyarakat Sleman, konsultasi hukum keperdataan dan tata usaha negara diberikan secara gratis. Datang langsung ke Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Sleman di Jalan Parasamya nomor 6 Beran Tridadi Sleman atau akses layanan Halo JPN di halojpn.id. Karena memahami hukum adalah langkah awal menemukan solusi. Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Sleman, kami siap memberikan solusi terbaik bagi permasalahan hukum Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, mendengar di tengah kegembiraan, mungkin di tengah-tengah kemeriahan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, masih ada banyak keprihatinan yang terjadi. Nah, ini berkaitan dengan kekeringan begitu ya, di mana di Gunung Kidul sendiri target penyaluran bantuan air bersih oleh BPBD Gunung Kidul mengalami penurunan signifikan, khususnya untuk tahun ini pendengar. Semula anggaran yang tersedia diperkirakan mampu mendukung distribusi hingga 1.500 tangki air. Namun setelah terdampak kebijakan efisiensi anggaran dan kenaikan harga BBM non-subsidi, kapasitas penyaluran yang dapat dibiayai kini hanya mencapai 800 tangki. Kondisi ini terjadi di tengah kebutuhan bantuan air bersih, khususnya bagi puluhan ribu warga yang terdampak kekeringan di Gunung Kidul. Subkoordinator Logistik dan Peralatan Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunung Kidul, Arief Prasetyo, mengatakan perubahan target tidak terjadi dalam satu tahap. Pada awal perencanaan, alokasi anggaran dinilai cukup untuk mendukung distribusi sebanyak 1.500 tangki air untuk tahun ini. Tapi setelah kebijakan efisiensi, kemudian juga adanya kenaikan harga BBM non-subsidi, kemampuan penyaluran bantuan air bersih mengalami penyesuaian. Sehingga untuk tahun 2026 ini hanya bisa mencapai 800 tangki air.

0: Salah satu karya legendaris dari Rinto Harahap adalah lagu Benci Tapi Rindu. Dinyanyikan Diana Nasution, terdapat dalam album dengan judul yang sama tahun 1978. Lagu Benci Tapi Rindu menginspirasi pembuatan sebuah film dengan judul yang sama, tepatnya di tahun 1979. Film disutradarai Ratno Timur, dibintangi Yati Octavia dan Pangky Suwito.
1: Kau datang dan pergi sesekal hatimu, oh kejamnya di kau.
0: Di tahun 2010, penyanyi Marcelo Tahitu atau Elo, yang tak lain adalah putra dari Diana Nasution, membawakan ulang lagu Benci Tapi Rindu dalam album kompilasi bertajuk The Masterpiece of Rinto Harahap. Selain Elo, album garapan Tohpati ini didukung penyanyi lain seperti Maya Estianti, Rio Febrian, Andy Rif, Pinkan Mambo, Astrid, dan masih banyak lagi. Menampilkan 14 lagu terbaik karya Rinto Harahap dengan produser Ian Johari.

mantan anggota grup Elva Singer, Titi DJ, menyanyikan lagu Benci Tapi Rindu. Terdapat dalam album yang diluncurkan Titi DJ di tahun 2010 berjudul Titi to Diana. Berisikan 12 lagu lawas milik Diana Nasution, dipersembahkan khusus Titi DJ kepada sang idola Diana Nasution. Album ini menyabet penghargaan Anugerah Musik Indonesia untuk kategori Karya Produksi Kolaborasi Terbaik.

Usai sudah mendengar, saya menemani aktivitas Anda panjenengan dari sore sampai petang hari ini ya. Pastinya salam hangat untuk semuanya. Saya Agatha Erna. Sesudah satu koleksi lagu yang berikut ini, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI. Nanti dilanjut dengan rekan saya Agus Pramana. Salam bahagia, salam hangat untuk semua.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu yang disampaikan kepala negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharunya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251 ribu petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Selain itu, pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar dari. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama di bawah untuk mendukung pencapaian target pencapaian tahun 2027. Kemudian untuk pemerintah belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian kualitas nasional seperti yang di pertemuan Bapak Presiden tadi di DPR. Kita juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan existing berbasis atasnya serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menajamkan akurasi data penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap harus tepat sasaran.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rama Pambudi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun. Naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041,3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih Rp13.032 triliun pada 5 tahun ke depan, dan 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29,7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300,1 triliun dengan pertumbuhan 6,9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
10: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
11: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
12: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
11: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
13: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
14: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
13: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
10: negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
13: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
9: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
15: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun, ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
16: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat, ya, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada lung dari ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, justru spesiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita pengusaha itu seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan, ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingat, ya, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
15: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
9: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
15: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
17: Timnas Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oporuelo Ferro di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. Tisi tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
18: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar bagus. Saya pikir bermain paham bagus. So ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
17: Sementara itu, pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
19: Ya, insya Allah teman-teman siap. Semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
17: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Selamat mendengar ibadah pun Anda berada bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Saya Agus Pramana akan menemani Anda yang pasti hingga tengah malam nanti ya, pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar ibadah pun Anda berada mengawali perjumpaan kita, nanti akan kami hadirkan di Intra Dengar Anda, penyejuk agama Katolik yang akan tersaji di kesempatan malam hari ini di edisi 14 Agustus 2026. Dan malam hari ini pendengar, untuk tema penyejuk jiwa agama Katolik, wanita Katolik

0: Pendengar, selamat malam, berkah dalam mimbar agama Katolik di malam hari ini. Waktu itu cepat berlalu, usia juga cepat berlalu. Seperti juga dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Waktunya terus berlalu, kita ada di bulan Agustus tahun ini. Tentu kita sudah menginjak pada usia 81 tahun. Nah, pendengar, berkaitan dengan Agustusan, berkaitan dengan kemerdekaan kali ini, sebenarnya seperti apa toh peranan wanita dalam mengisi kemerdekaan? Dalam mimbar agama Katolik di malam hari ini, saya sudah bersama dengan ibu-ibu dari Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Bantul. Saya sapa satu persatu, Njeh. Yang pertama ada Ibu Yuliana Purwityastuti, akrabnya Bu Yuliana. Selamat malam, berkah dalam, Bu Yuliana.
1: Selamat malam, berkah dalam seluruh pendengar yang setia. Terima kasih, saya Ibu Yuliana dari WKRI Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Bantul.
0: Terima kasih loh ya, jauh-jauh datang dari Bantul menuju ke kota Yogyakarta, Anje. Kemudian dua ibu lagi yang ada, yang lainnya ada Ibu Monica Edwina Ruth. Akrabnya tadi Bu Monica, Anje, benar Anje? Iya, selamat malam, berkah dalam, Bu Monica.
2: Selamat malam, berkah dalam. Selamat malam semua pendengar RRI Yogyakarta. Salam kenal, kami hadir sebagai wanita Katolik Republik Indonesia.
0: Iya, sehat, semangat, merdeka.
2: Semangat dan merdeka.
0: Iya, baik. Sebelahnya ada juga Ibu Felicia Rinawati atau Bu Rina. Selamat malam, berkah dalam, Bu Rina.
3: Selamat malam, berkah dalam pendengar RRI Pro 1 Yogyakarta. Salam kenal juga kami dari WKRI Cabang Bantul.
0: Iya. Sudah berapa banyak permainan yang diikuti, Bu, di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kali ini, Bu Rina?
3: Belum ada kegiatan di kampung. Belum.
0: Kalau di kampung?
3: Belum ada.
0: Oh, belum ada. Ya. Mungkin besok pasti rakatan kali, Njeh. Njeh. Iya. Baik, pendengar, kita nanti akan merenungkan banyak hal peranan wanita dalam mengisi kemerdekaan, tapi sebelumnya kita mohon berkat Tuhan dulu melalui doa pembuka dipimpin Bu Yuliana. Monggo silahkan, Ibu.
1: Pendengar RI yang saya hormati, pada awal pertemuan ini mari kita buka dengan doa bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih dan puji syukur ya Tuhan kami tunjukkan kepada-Mu, karena pada malam hari ini Engkau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini dengan selamat. Berkatilah Tuhan agar acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkatilah juga kami para ibu-ibu Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Bantul. Semoga para ibu dapat memberikan atensinya keikutsertaannya dalam mengikuti semua kegiatan-kegiatan untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Berikan juga semua rahmat-Mu kepada seluruh ibu-ibu agar dapat ikut serta mengisi kemerdekaan ini dengan baik sesuai dengan kemampuan yang Engkau berikan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu. Doa ini kami ajukan kehadirat-Mu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan,
4: sekarang, sepanjang segala abad.
1: Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef,
4: sekarang dan selama-lamanya.
1: Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Ya, Bu Yuliana, terima kasih sudah memimpin doa pembuka di malam hari ini dalam mimbar agama Katolik. Nah, ini kalau bicara mengenai kemerdekaan, khususnya kemerdekaan Republik Indonesia ya, sebagai umat Katolik, tentu ini pun juga ada berkaitan dengan nukilan-nukilan atau bacaan-bacaan dalam kitab suci yang juga merujuk ke dalamnya. Atau mungkin bisa disampaikan juga bacaan kitab suci yang kebetulan juga diambilkan dari renungan di bulan Agustus ini. Bu Yuliana bisa menyampaikan, Ibu?
1: Iya, terima kasih pendengar semua yang saya hormati. Pada malam hari ini, secara khusus saya mengambil bacaan dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 16. Begini Bu sabdanya. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah."
0: Ini sekaligus juga mungkin bisa disampaikan ya, kalau tadi mendengarkan dua ayat ya Bu ya,
1: yeah,
0: dalam bacaan kitab suci, petikan kitab suci tadi. Sebenarnya renungannya atau apa toh hal yang bisa kita renungkan dari bacaan tersebut?
1: Terima kasih pendengar RI yang saya hormati. Dua ayat dari Injil Matius yang sudah kita dengarkan bersama dapat kita ambil maknanya secara ringkas. Dalam ayat ini saya secara pribadi merefleksikan dan merenungkan bahwa sebenarnya orang-orang Farisi itu mengakui bahwa Yesus sebagai guru yang jujur, mengajar dengan jujur menuju jalan Allah, dan tidak mencari muka. Nah, pada zaman sekarang ini, apalagi dalam kondisi situasi negara yang kayaknya tidak baik-baik saja, apa kejujuran masih bisa diandalkan pada saat ini? Ya, contoh misalnya atau sering kita lihat dalam acara-acara media sosial yang banyak kita lihat ditayangkan baik di televisi atau media sosial yang lain, banyak koruptor, pejabat yang melakukan korupsi. Kalau orang korupsi itu kayaknya juga tidak jujur ya Bu. Ya, ya, ya, banyak ya, korupsi
0: kutip, maling atau pencuri
1: begitu ya. Di para pejabat pemerintahan yang sering ditanyakan seperti itu, kita sebagai rakyat hanya melihat saja. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya tindak kejahatan di dalam hukum peradilan negara. Pada saat ini kayaknya seakan-akan keadilan itu sulit dijangkau. Karena apa? Karena banyak yang orang salah dikatakan malah menjadi benar. Dan orang yang benar bisa disalahkan. Nah, itu apakah seperti itu juga membela kejujuran? Nah, begitu.
0: Oh iya, itu artinya dibolak-balik ya, dibolak-balik. Yeah. Mungkin biar enggak kosong ya, Bu. Enggak. Baik, itu kan tadi renungan yang terdapat dalam bacaan yang sudah disampaikan sama Bu Yuliana. Betul. Nah, sekarang ini kaitannya dengan kita sebagai perempuan, sebagai seorang wanita. Sebagai seorang wanita, apa toh sebenarnya yang bisa kita lakukan begitu dalam mengisi kemerdekaan ini, katanya dengan mungkin dengan pembangunan di negara atau seperti apa, Bu Yuliana atau mungkin Bu Monica dan Bu Rina bisa menambahkan?
3: Kalau
0: Ibu,
2: saya
0: Monica
2: berpikir kita sebagai wanita, wanita itu kan tiang keluarga ya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Nah, ada satu yang pernah saya baca juga itu di Galatia itu.
0: Yeah.
2: Di situ dikatakan Galatia 5 ayat 1 itu dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi sebagai wanita kita menjaga nilai dan iman di dalam keluarga. Itu yang utama ya, sebagai wanita, sebagai ibu. Nah, kemudian wanita sebagai pelaku kasih.
0: Iya.
2: Wanita sebagai pelaku kasih dan pelayanan di masyarakat. Bagaimana kita melayani dengan tulus, dengan kasih, berdasarkan ajaran Kristus. Kemudian wanita sebagai penjaga persatuan di NKRI. Jadi saya bergabung sebagai anggota Wanita Katolik Republik Indonesia yang tentunya sudah diketahui baru-baru ini sudah berusia 102 tahun.
0: Yeah.
2: Maka itu bukan juga usia yang yang muda, penuh pengalaman, dan organisasi yang terjadi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke,
0: dan mempunyai
2: program diakui. Dan di sana saya bertemu dengan berbagai wanita dengan berbagai usia, latar belakang, pendidikan dan profesi. Jadi itu saya merasa menjadi di WKRI itu ada wanita sebagai penjaga persatuan dan NKRI.
0: Jadi keberagaman itu ada ya, ada dalam anggota di Wanita dalam Katolik WKRI Republik Indonesia.
2: Itu, mengingat juga dari Sabang sampai Merauke dan itu terus kepengurusannya terus berlangsung hingga saat ini.
0: Iya. Kalau di cabang Bantul sendiri mungkin bisa juga disampaikan ya. Keberagaman yang ada itu seperti apa? Apakah memang seperti yang disampaikan Ibu Monica tadi dari bermacam-macam suku, atau bisa dijelaskan Ibu?
2: Iya. Karena ada pendatang juga ya.
0: Gimana Bu? Bu Rina?
2: Kenal kan.
3: Saya kira kalau WKRI banyak bermacam ragam dari segala daerah ya Bu. Karena kita juga beda daerah. Kayak saya dari Surabaya, Bu Monik dari Manado, dari Jawa. Ya, ada yang Jawa dari Pak Jawa Tengah, ada yang dari Palembang sini, gitu kan. Bermacam-macam. Jadi ini kita WKRI itu satu kesatuan. Jadi dari Sabang sampai Merauke, jadi tidak ada perbedaan, jadi kita satu.
0: Nah, ini nih dalam rangka menjaga persatuan tadi kan, kalau beda suku itu kadang-kadang bahasanya berbeda ya. Ada yang bahasanya sama, artinya bisa berbeda. Bagaimana cara berkomunikasi nih ibu-ibu di Wanita Katolik RI Cabang Bantul begitu, supaya apa sih, tetap mengakomodir keberagaman yang ada. Begitu, kalau perbedaan itu mesti ada juga, tapi kita sendiri yang akhirnya bisa mengakomodir dan menghilangkan pembedaan itu. Monggo. Gimana?
2: Inilah daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kita sebagai pendatang aja merasa diterima, sehingga untuk penyesuaian itu amat cepat. Gitu. Jadi memang orang Jawa yang penuh ramah dan persaudaraan. Dan kegiatannya mungkin Bu Felicia sebagai humas lebih bisa menyampaikan lagi apa yang dirasakan ketika sebagai WKRI di Yogyakarta ini.
0: Berarti sekarang Bu Monica sarapannya tiap pagi enggak bubur Manado terus ya Bu, tapi gudeg ya, karena banyaknya penjual gudeg tau di Jogja ya.
2: Tapi ternyata
3: manis.
2: Walaupun manis. Gak,
0: jadi makan kreceknya saja.
2: Ya itu, tapi bubur Manado juga diminati ternyata.
0: Iya, benar Bu ya. Baik, ini kalau berlanjut ke kegiatan-kegiatan Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Bantul Bu, ini apakah bisa diceritakan juga?
3: Terima kasih. Kegiatan untuk PKRI Cabang Bantul sudah banyak dilakukan seperti tanam pohon, bantuan tanam pohon ya Bu ya, terus dari DPD, terus ada kegiatan untuk apa seminar-seminar seperti apa seminar politik, seminar Laudato Si, itu kemarin di Gereja Babatan, dan masih banyak lagi yang sedang kami program untuk ke depan.
0: Mungkin Bu Juliana bisa menambahkan nih, monggo Bu.
1: Terima kasih kegiatan WKRI Cabang Bantul yang baru saja kita laksanakan di Ranting Sedayu terutama. Kemarin 2 minggu yang lalu itu kami jalan sehat. Tetapi jalan sehat itu tidak hanya jalan sehat melulu, tetapi sambil membawa karung memunguti sampah-sampah plastik di pinggir jalan.
0: Wah, sehat banget.
1: Iya, jadi kami bersama-sama berjalan, tetapi tidak hanya ibu-ibu, tapi seluruh umat yang kami undang, panitianya WKRI. Nah, kemudian kita ajak untuk berjalan sekitar 5 km di situ sambil membawa karung, mengambili sampah-sampah plastik yang ada di pinggir jalan. Itu. Yang kedua, kegiatan lain yang juga sudah kami lakukan, kemarin WKRI membuat ekoenzim. Nah, ekoenzim ini juga untuk mendukung program ketahanan pangan yang kemarin kita sudah diberi bibit. Bibit apa? Cabai, pohon terong, pohon apa itu tomat yang diberikan oleh BPD. Nah, untuk sebagai kelanjutannya, kami membuat ekoenzim. Nah, selain untuk pemupukan, untuk perawatan, juga nanti ekoenzim akan berguna ke yang lain lagi, banyak hal ke penggunaan ekoenzim. Kemudian juga kami ada aksi sosial pengumpulan sembako. Nah, sembako ini dikumpulkan dari anggota WKRI yang kami berikan kepada yang membutuhkan, dan itu untuk masyarakat, jadi untuk masyarakat umum di sekitar kami, baik yang difabel, janda, dan memang membutuhkan. Nah, itu sembako. Kemudian yang terakhir, kami ada kunjungan kasih. Kunjungan kasih itu kepada ibu-ibu wanita Katolik yang sudah sangat sepuh, dan juga dulu sebagai penggerak promotor, tetapi yang mempelopori sejak PKRI cabang itu tumbuh dan berkembang. Nah, yang terakhir saya memberikan beasiswa kepada salah satu anak yang membutuhkan. Itu beasiswa kami berikan secara langsung. Begitu kegiatan kami dalam rangka ulang tahun Negara Republik Indonesia Kemerdekaan RI. Itu sebagai ambil bagian kami.
0: Ternyata ya banyak juga ya kegiatan di Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Bantul dalam rangka hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini tadi yang menarik juga adalah mengadakan jalan sehat. Jalan sehat itu jalan santai ya. Tapi kan sambil mengambil sampah plastik. Bawa karung. Kalau sampah plastik gak berat kok ya Bu?
1: Enggak.
0: Nah, ini pertanyaannya akhirnya, sesudah sampah plastik dikumpulkan, itu dikemanakankah? Atau mungkin diolahkah sendiri oleh ibu-ibu wanita Katolik RI atau seperti apa Bu? Inilah
1: hasil pengumpulan sampah yang kita kumpulkan pada saat ini, karena prosesnya kami baru pemilihan sampah ya kan, memberikan contoh kepada masyarakat. Sebelum diolah, sampah-sampah itu harus dipilah dulu. Mana yang harus bisa diproses, didaur ulang, mana yang tidak. Jadi kami baru dalam proses kemarin memberi contoh kepada masyarakat untuk pemilihan sampah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberi contoh agar masyarakat itu buanglah sampah pada tempatnya, sehingga situasi lingkungan kita itu menjadi lebih baik. Begitu. Membuang sampah di tempatnya itu aja tidak mudah. Kebiasaan-kebiasaan yang kita tanamkan harus dibiasakan sejak dini dalam keluarga. Nah, kemarin memang bisa dilihat masyarakat secara langsung, agar masyarakat bisa membuang sampah itu pada tempatnya. Kemudian kita pilah. Nah, setelah dipilah, memang kami berikan kepada yang petugas. Kalau yang sampah biasa, gitu ya, pengepul. Ya. Kemudian sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang, baru kita kumpulkan juga. Kemudian itu dijadikan satu untuk dibuat sesuatu agar tidak menjadi sampah lebih lanjut. Begitu. Ya.
0: Jadi ini apa? Barang bekas pakai, ya, tapi kembali difungsikan dengan fungsi yang lain, ya. Iya, baik. Itu kan di Wanita Katolik RI Cabang Bantul.
1: Betul.
0: Tapi bagaimana dengan di lingkungan masing-masing nih? Nah, peran ibu-ibu, peran wanita ini apakah memang juga ikutan kegiatan di lingkungannya masing-masing atau seperti apa, Bu?
1: Selama ini di masyarakat WKRI Cabang Bantul itu juga anggota masyarakat. Selain menjadi anggota WKRI, nah, keikutsertaan dalam masyarakat kemarin yang saya lihat dan saya alami sendiri di lingkungan kami, di cabang kami, adalah pertama ikut mengibarkan bendera merah putih, juga memasang umbul-umbul, kemudian penataan taman, pemasangan lampu yang beraneka ragam, juga kegiatan-kegiatan lomba-lomba yang ada di sekitar masyarakat kami. Tempat saya sekarang ada lomba balon.
0: Balon dia apa, Bu?
1: Suami istri itu apa namanya? Digoyang-goyangkan itu. Sama lomba PBB juga. Ada lomba voli pakai sarung. Yang besok malam juga akan mulai dilombakan. Kami selaku WKRI juga ikut serta di situ. Begitu. Terima kasih.
0: Jadi memang tiap anggota dari Wanita Katolik RI Cabang Bantul ini pun juga berpartisipasi, begitu, mempererat persatuan dengan mengikuti kegiatan di masing-masing lingkungannya dan kampungnya, ya. Njeh, baik, ini tak terasa memang waktunya terus berlalu ya di malam hari ini nih. Wah, cerita dari Wanita Katolik RI Cabang Bantul ya. Tapi luar biasa sekali dengan program-programnya, kemudian juga ikut berpartisipasi melebur jadi satu di lingkungan masyarakat, karena memang keberagaman pun sebenarnya sudah ada dalam tubuh organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia, khususnya Cabang Bantul. Tadi kita sudah membuka dengan doa pembuka, maka kita pun juga akan menutup dengan doa penutup. Tadi Bu Yuliana, sekarang ada Ibu Monica. Ya, monggo Bu Monica untuk memimpin doa penutup.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, sumber segala berkat, kami mengucap syukur karena 81 tahun lalu Engkau memerdekakan bangsa Indonesia. Limpahkanlah berkat-Mu atas tanah air tercinta ini. Berilah kami semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika agar kami tetap satu meski berbeda. Kuatkanlah iman kami untuk menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Berilah kami, mohon, semangat bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju menjadi nyata dalam tindakan kami Wanita Katolik Republik Indonesia setiap hari. Jauhkanlah kami dari perpecahan, kebencian, dan ketidakadilan. Jadikanlah RRI sebagai sarana untuk menebar harapan, persatuan, dan iman. Dampingi selalu bangsa Indonesia dalam suka maupun duka, agar kami menjadi bangsa yang berkeadilan sosial dan berbelas kasih. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Ana, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
0: Mari ibu-ibu, Bu Yuliana, Bu Monica, Bu Rina dari Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Bantul sudah memeriahkan tema kita di malam hari ini ya, peranan wanita dalam mengisi kemerdekaan. Semoga bukan hanya merdeka saat ini saja, tapi juga di hari-hari selanjutnya, kemerdekaan yang mengayomi kita sebagai warga negara Indonesia. Peran kita sebagai seorang wanita Katolik Republik Indonesia. Matur nuwun, merdeka.
5: Merdeka.
0: Selamat malam, berkah dalam. Ya, dan pendengar, sekian saya akhiri mimbar agama Katolik di malam hari ini bersama dengan Ibu-ibu Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Bantul. Peranan wanita dalam mengisi kemerdekaan. Selamat malam, selamat beristirahat.

Ya, pendengar baru saja Anda ikuti mimbar agama Katolik dengan wanita Katolik dan kemerdekaan. Tadi sudah dipandu oleh Agatha Erna. Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan sajikan di ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini dengan drama radio. Untuk kali ini dengan judul Perubahan, produksi dari RRI Surabaya.

0: Sepertinya hari ini akan sepi lagi, seperti kemarin-kemarin.
1: Pagi, Bu Sari.
0: Pagi, Bu Lina. Silahkan mau beli apa?
1: Seperti biasa, Bu. Tapi, Bu Sari masih terima bayar tunai saja ya?
0: Iya, Bu, masih begitu.
1: Ya, saya tidak bawa uang tunai. Zaman sekarang, orang-orang sudah jarang bawa uang tunai, Bu.
0: Iya, saya tahu.
1: Bukan apa-apa, Bu. Sayang aja. Warung Bu Sari ini masakannya enak, tapi sekarang apa-apa serba cepat, Bu.
0: Cepat itu maksudnya tinggal pesan dan bayar dari HP.
1: Iya, Bu. Sekarang semua lebih mudah pesan dan bayar online dari HP.
0: Kalau tidak bisa, orang-orang akan pergi gitu.
1: Bu, saya bilang begini bukan untuk menyakiti ya.
0: Saya paham, Bu. Cuma kadang saya capek. Teknologi sekarang banyak berubah. Saya kan orang tua, jadi gaptek.

0: untuk belanja warung.
1: Iya nak, cuma ada segitu.
0: Sepertinya kita gak bisa begini terus bu.
1: Terus ibu harus bagaimana nak?
0: Belajar, ikut pelatihan. Kita pakai cara yang baru seperti orang-orang yang sekarang.
1: Kamu kira ibu ini tidak mau belajar? Ibu ini sudah tua, ibu tidak paham.
0: Bu,
1: ibu sudah capek nak. Tiap hari lihat warung sepi, semua berubah cepat. Setiap hari disuruh berubah, disuruh cepat, disuruh ikut zaman.
0: Tapi bu, kalau kita tidak ikut berubah dan mengikuti zaman, warung ibu bisa semakin sepi dan akhirnya tutup.
1: Terus kalau warung tutup, ibu ini jadi apa? Ibu kerja apa? Dulu, orang datang ke warung karena kenal yang jual. Tapi sekarang, semua serba aplikasi dan online.
0: Bu, Rani cuma tidak mau lihat ibu kalah.
1: Ibu sudah merasa kalah, nak. Bukan sama orang, tapi sama waktu. Besok, warung tutup saja.

0: Bu Sari?
1: Bu?
2: Pak RT? Iya, Pak.
0: Loh, warungnya ini nggak buka toh, Bu? Kok sepi begini?
2: Iya, saya mau istirahat, Pak.
0: Loh, emangnya ada masalah apa, Bu?
2: Sekarang semua serba pesan dan bayar online dari aplikasi HP, Pak. Warung jadi sepi. Karena saya gaptek, saya tidak paham begituan.
0: Walah, Bu. Kalau semua yang kalah sama zaman ini memilih tutup dan berhenti, nanti siapa yang melestarikan warung-warung lama seperti ini? Ya, belajar toh, Bu. Mengikuti zaman itu bukan berarti berubah menjadi orang lain. Cuma supaya yang ibu punya itu ya tetap hidup.
3: Bu, kita pelan-pelan saja ya belajarnya.
2: Baik, tapi kalau gagal, ibu sudah ikhlas.
4: Wah, sekarang sudah bisa non tunai ya, Bu?
2: Iya, Bu. Saya masih belajar.
4: Tidak apa-apa, Bu. Yang penting warungnya tetap ada.
2: Iya, ternyata yang paling penting bukan ikut cepat, tapi tidak berhenti belajar dan terus mengikuti zaman.
5: Di tengah dunia yang bergerak semakin digital, banyak yang merasa tertinggal dan hampir menyerah. Namun seperti warung Bu Sari, pelestarian bukan tentang menolak perubahan, melainkan berani beradaptasi agar yang lama tetap hidup. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Perubahan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Bu Sari diperankan oleh Habibah, Rani diperankan oleh Elvina, Pak RT diperankan oleh Wahyu Chan, dan Rara sebagai Bulina. Penulis naskah Rifda Nasyiwatul Attahiyah, teknik dan montase Bambang Pramono, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kisah yang lainnya.

0: Selamat malam, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Agus Pramana kembali menyapa ruang dengar Anda di frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan malam hari ini kami akan hadir masih dalam obrolan komunitas yang akan tersaji hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar, hidup tak jarang memberi kita ujian, melukis hari-hari kita dengan rasa lelah dan pastinya ketidakpastian begitu. Namun di balik setiap badai yang datang, selalu ada berkah sinar harapan bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah, menepis menyerah dan pastinya merajut semangat lewat karya-karya mereka serta aktivitas sehari-hari. Malam ini di Jumat 14 Agustus 2026 dalam program Ngobras Obrolan Komunitas, kita akan memetik makna berharga tentang keberanian dan pastinya juga ketangguhan jiwa bersama tema yang begitu luar biasa, yang begitu menyentuh hati, melewati masa-masa terberat dengan tetap beraktivitas. Telah hadir melalui Zoom meeting dua narasumber pastinya dari Pink Squad, ada Ibu Ani Fatima dan juga ada Ibu Yulia Stuti. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ani Fatima dan juga Ibu Yulia Stuti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ibu.
1: Selamat malam Mas
0: Agus. Selamat malam. Baru pertama kali dengan Agus ya, ketemu di malam hari ini ya.
1: Betul. Iya.
0: Baik. Kabar sehat dan tetap semangat ya, Ibu Ani dan juga Ibu Yulia.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Baik.
1: Diberikan semangat dan selalu bahagia. Semangat
0: dan selalu bahagia.
1: Iya, betul.
0: Itu kuncinya begitu ya, Bu ya.
1: Betul sekali.
0: Baik. Dan nantinya pendengar yang pengen bergabung boleh banget ya melalui telepon di 580333 atau juga melalui line WA kami di 0811 2711911, karena kami akan hadir nantinya hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya ke Bu Ani dulu ya. Bu Ani, bisa diceritakan mungkin sudah beberapa kali ya dialog di Persatu RRI Jakarta, tapi saya juga pengen tahu nih ya, momen pertama kali Ibu Ani boleh dikatakan terdiagnosis nyun sewu, kanker payudara begitu. Bagaimana perasaan Ibu saat itu?
1: Ya, terima kasih Mas Agus. Selamat malam para pendengar RRI semuanya. Nih ya, pada tahun 2014 saya memang diberi ujian yang sangat luar biasa dan mendapatkan vonis kanker payudara. Dan memang pada saat itu mungkin yang terlintas di benak saya adalah sepertinya saya akan mati begitu ya. Karena mungkin memang kalau mendengar kanker itu seakan-akan sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berobat. Tapi kemudian ya saya berusaha untuk mencari tahu tentang penyakit ini dan kemudian saya mencari pengobatan secara medis. Ya, dari awal sampai akhir saya menjalankan cara medis dan saya mengikuti atau patuh terhadap apa yang semua dokter sampaikan, mulai dari tahapannya, terapinya, mulai dari kemo, radiasi, kemudian termasuk minum obat, itu semuanya saya lakukan secara tertib dan disiplin. Seperti itu Mas Agus. Baik. Jadi ada memang rasa takut, tetapi ternyata alhamdulillah semuanya bisa saya lalui.
0: Baik. Dan siapa atau apa yang menjadi penguat utama Ibu untuk bisa bangkit dari masa-masa terberat itu, Bu Ani?
1: Ya, terutama adalah keluarga ya, suami dan anak saya yang itu selalu menjadi supporting saya yang paling besar pada saat saya menjalani pengobatan, karena hanya bersama mereka sepertinya saya mendapatkan dukungan. Dan tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah dari teman-teman Loving ya, yang memang selalu mensupport setiap ada personel yang menjalani terapi. Tetapi yang paling utama yang selalu ada di samping saya adalah suami, dan kemudian yang menjadi penguat saya adalah anak-anak saya yang mungkin masih membutuhkan saya. Itu yang mendorong saya untuk selalu berusaha menjalani terapi dengan tertib dan disiplin sesuai sebentar dari dokter.
0: Baik. Terima kasih Bu Ani, dan saya akan ke Bu Yuliani. Bu Yulia, boleh dibagikan juga nih sedikit kisah awal perjuangan Ibu Yulia ini saat menghadapi, ya boleh dikatakan masa-masa awal vonis kanker payudara, Bu Yulia.
2: Baik Mas Agus, ya, ini di 2017 awalnya saya merasakan satu hal yang kurang nyaman di tubuh saya. Dan dari ketidaknyamanan tersebut, nah, saya istilahnya mau mencari sesuatu, mencari informasi dari banyak media seperti itu. Tapi ya ada satu hal yang mengharuskan saya untuk segera memeriksakan diri karena ketidaknyamanan itu semakin dirasakan. Seperti itu akhirnya saya memberanikan diri untuk bisa datang ke sebuah klinik begitu, dan dari situlah saya bisa diketahui bahwa ternyata di tubuh saya ada satu hal yang apa dikendarai bahwa itu adalah CMMI. Dan tentu saja dari informasi yang saya dapatkan pada saat itu membuat saya tidak bisa berkata apa-apa. Ya seperti halnya Ibu Ani tadi yang menyampaikan bahwa sepertinya dunia itu runtuh. Saya tidak bisa merasakan ini harus bagaimana, seperti itu sesaat pada saat itu. Dan ketika dokter bisa menenangkan saya waktu itu dan diminta untuk silakan berpikir, tapi jangan lama-lama, ini harus ada tindakan yang bisa dilakukan dengan segera. Nah, saya bersama keluarga berembuk bahwa hal ini adalah penting untuk bisa segera diatasi. Untuk itu saya juga memberanikan diri berserah kepada dokter untuk segera dapat mengambil tindakan. Seperti itu Mas Agus, okay. Di 2017.
0: Baik, ya. Bu Yulia, pembelajaran hidup terbesar apa yang mungkin Ibu dapatkan dari perjalanan melewati masa-masa terberat tersebut, Bu Yulia?
2: Baik Mas Agus, untuk istilahnya pengobatan kanker payudara yang saya alami pada saat itu mungkin cukup lama, atau rata-rata teman-teman mengalami untuk menjalani treatment adalah 1-2 tahun. Nah, di masa itulah yang kita harus bisa menguatkan diri, menyemangati diri bahwa dengan treatment yang diberikan oleh dokter tapi tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban kita dalam beraktivitas seperti itu. Ya, ketika itu saya masih aktif untuk bekerja dan harus berbagi waktu.

0: Ya, kalau keluarga, terutama dari keluarga paling dekat ya, karena kebetulan kakak saya baru meninggal belum lama sesudah saya divonis, jadi mungkin juga itu berita yang mengagetkan ya, mengagetkan, termasuk juga lingkungan, dari lingkungan kerja saya juga kaget, karena pada kondisi sehari-hari itu tidak pernah saya sakit atau tidak masuk kerja, jadi begitu mendengar saya kena kanker payudara, mereka juga kaget ya, karena kok sepertinya kok nggak mungkin begitu ya, karena saya tidak pernah mengeluhkan sakit, kemudian juga beraktivitas seperti biasa, dinas luar juga saya lakukan, bahkan pada saat saya divonis itu saya masih melakukan dinas ke Jakarta, jadi seakan-akan tidak ada penyakit itu dan saya tidak merasakan satu kenyataan yang itu, tapi keluarga tentu saja sangat terpukul ya, tetapi dari hasil pengalaman kakak saya yang waktu itu juga kena kanker payudara, saya berusaha untuk, oh ini apa yang harus saya lakukan. Jadi dari situ saya malah belajar apa yang harus saya lakukan sehingga saya bisa menjalani semuanya ini dengan baik dan bisa, alhamdulillah sampai sekarang saya masih survive.
1: Oke, ketika divonis oleh dokter ini kan tadi disampaikan dunia bagikan runtuh begitu Ibu. Nah, bagaimana ini Ibu melakukan memanage diri agar memang ketika sudah mengetahui vonis dari dokter kita tetap tenang dan butuh berapa lama ini proses untuk di tahap penerimaan diri ini, Bu Ani?
0: Iya, mungkin wajar ya kalau orang divonis itu kemudian istilahnya itu bertanya kenapa saya begitu ya, itu wajar. Dan saya berusaha dalam hal ini itu adalah mendekatkan diri ya kepada Allah, kebetulan saya agamanya Islam. Setiap kali saya berangkat untuk ke dokter dalam rangka tahapan itu masing-masingnya, belum sampai operasi itu pun kan ada tahapan-tahapan yang saya lalui, itu saya selalu berdoa, kemudian ya salah satunya adalah mendekatkan diri secara secara batin, mungkin ya lumayan lumayan lama ya untuk bisa menerima itu, walaupun tetap melakukan apa yang disampaikan oleh dokter, tapi pada kondisi-kondisi tertentu kadang saya juga imannya juga turun ya, turun terus kemudian tidak semangat. Nah, pada saat tidak semangat itu suami yang kemudian menyemangati saya untuk ayo ayo kita masih masih punya harapan, kita masih punya harapan ya. Jadi selain tentu saja saya mendekatkan diri kepada Allah, juga tentu saja di sini adalah supporting dari suami yang selalu menguatkan saya untuk terus berusaha dan terus berusaha.
1: Oke, baik. Luar biasa ini Bu Ani. Baik, terima kasih Bu Ani, dan saya juga akan ke Bu Yulia lagi nih. Bu Yulia, kecemasan pasti ada, nervous pasti ada, rasa takut juga menyatu padu. Nah, bagaimana Bu Yulia sendiri ini untuk mengolah kecemasan, nervous, takut, yang pastinya boleh dikatakan berlebihan, yang dimana memang pada waktu terapi berlangsung. Bu Yulia.
2: Baik Mas Agus, benar sekali. Kecemasan itu terjadi pada saya, khususnya pada saat di mana dokter menyampaikan hal itu, menyampaikan vonis tersebut. Tentu saja speechless yang saya bawa hingga rumah itu berlaku 2 minggu ke depannya. Tapi dalam arti saya menyendiri, istilahnya pikiran saya sudah kemana-mana. Dan tentu saja itu tadi satu hal yang banyak teman-teman yang cemaskan di awal, itu adalah kematian, seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan perenungan yang berhari-hari, saya pun juga semakin ini ya, malah mengubah pola pikir saya. Kalau saya seperti ini terus menyesali apa yang menjadi yang saya hadapi sekarang ini, tentu saja tidak akan menjadi solusi ke depannya. Nah, saya bersama keluarga dan anak-anak menyadarkan saya bahwa

0: tidak bisa ibu hanya diam, merenung, bersembunyi, tapi ini perlu ada solusi. Solusinya adalah harus ada tindakan yang secara medis dilakukan oleh dokter semacam itu. Dan akhirnya dengan dorongan yang kuat tersebut, support yang kuat dari anak-anak, keluarga, suami, dan semuanya memberanikan diri saya mulai bersemangat untuk, ayo, aku harus berani untuk menghadapi semuanya. Seperti itu, Mas Agus.
1: Baik. Dan tema kita memang tetap beraktivitas begitu ya. Dan
0: betul.
1: Saya pengen tahu nih, apa arti beraktivitas bagi Bu Yulia sendiri selama dan setelah masa pengobatan?
0: Nah, sebelum pengobatan, sebelum saya divonis dengan si mama ini, saya aktif bekerja, kemudian di lingkungan sosial juga aktif. Nah, semua itu yang saya maksudkan, saya tidak ingin meninggalkan semuanya. Saya ingin masih ingin menyumbangkan pikiran tenaga saya untuk bisa bekerja, bisa beraktivitas di lingkungan sosial. Nah, dari itulah saya mencoba untuk meyakinkan bahwa lingkungan di mana saya bekerja masih mempercayai saya untuk bisa melakukan kewajiban-kewajiban saya di kantor. Demikian juga di lingkungan sosial, saya meyakinkan lingkungan saya masih bisa untuk menyumbangkan pikiran-pikiran saya. Dengan apa? Tentu saja bagi seorang pasien kanker payudara adalah dianggapnya adalah dengan kondisi lemah ya. Kondisi lemah, tidak berdaya dan sebagainya seperti itu. Tapi di dalam pikiran saya bahwa saya yang harus bisa meyakinkan mereka agar mereka tidak mengkasihani saya dan mempercayai bahwa saya bisa mengerjakan sesuatu. Seperti itu, Mas Agus.
1: Ya. Dan mohon izin Ibu Yulia, banyak orang menganggap pasien atau penyintas kanker ini harus beristirahat yang banyak begitu. Dan bagaimana menyikapi pandangan tersebut, Bu Yulia?
0: Nah, untuk itu memang ya kami, saya secara pribadi memang iya harus bisa memanage waktu saya dan tenaga saya. Apa yang saya rasakan ketika ada sinyal bahwa harus beristirahat harus diikuti seperti itu. Istilahnya kalau pada saat itu memang kondisi lemah ketika kita selesai menjalankan terapi kemoterapi khususnya yang tentu saja pada saat itu dengan kemoterapi itu efeknya memang luar biasa. Tubuh menjadi lemah, rasa mual, rasa pusing dan beberapa rasa yang kita alami adalah rasanya nanu-nanu semacam itu. Tapi ketika kita sudah memahami bahwa rasa ini akan berjalan 1-3 hari seperti itu. Tapi setelahnya saya harus bisa membangkitkan pikiran saya, tubuh saya dan segala yang bisa kembali pada aktivitas semula seperti itu, Mas.
1: Baik. Dan untuk saat ini Nyun Sewu apakah memang masih melakukan terapi, Bu?
0: Alhamdulillahnya terapi-terapi itu sudah saya bisa selesaikan pada 2 tahun pertama ketika itu saya terdiagnosis 2017, kemudian menjalankan terapi-terapi baik operasi, kemudian diberikan terapi kemoterapi, dilanjutkan dengan mohon maaf, saya tambahkan kemoterapi 8 kali, kemudian dirujuk untuk bisa mendapatkan terapi radiasi itu sebanyak 30 kali. Itu kurang lebih membutuhkan waktu selama 2 tahun.
1: Okay.
0: Nah, disitulah dinamikanya harus bisa kita manage dalam arti tetap menjalankan pengobatan, terapi-terapi itu, tapi tetap bisa menjalankan kewajiban-kewajiban dengan beraktivitas, baik di kantor maupun di lingkungan sosial. Seperti itu.
1: Ya, baik. Terima kasih, Bu Yulia. Bu Ani sendiri nih, apakah memang ada penyesuaian khusus Bu Ani terhadap fisik atau juga boleh dikatakan pola hidup agar ibu ini tetap bisa aktif tanpa ya boleh dikatakan memaksakan diri begitu, Bu Ani?
2: Ya, ya memang ada beberapa penyesuaian ya yang saya lakukan dengan kondisi fisik dan juga pada saat terapi, karena sama seperti yang dilakukan oleh Ibu Yuli, bahwa saya juga kebetulan pegawai ya, sehingga tetap aktif melakukan pekerjaannya walaupun saat menjalani kemo, saat menjalani radiasi. Kebetulan saya kemo itu 6 kali untuk kemo dasar, 30 kali radiasi, dan 18 kali kemo targeted. Itu saya lakukan selama 1,5 tahun. Jadi selama 1,5 tahun itu memang saya mengurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya bersifat fisik. Tetapi kalau misalnya untuk kondisi-kondisi misalnya rapat atau hal-hal lain yang memang hanya membutuhkan mungkin pemikiran, saya masih bisa melakukannya. Baru sesudah selesai dari terapi itu, selama 1,5 tahun itu saya mulai ya aktivitas fisik yang istilahnya mungkin dinas keluar kota itu sudah mulai saya lakukan. Tetapi pada saat 1,5 tahun itu memang saya agak mengurangi, dan juga berkaitan dengan makanan itu juga saya mencoba untuk istilahnya memperbanyak protein-protein yang memang itu dibutuhkan pada saat saya menjalani kemo. Jadi memang secara fisik ada penyesuaian ya, karena saya ingin semua terapi itu dilakukan tepat waktu agar hasilnya lebih efektif begitu ya. Menurut pemikiran saya sebagai orang awam ya, kalau dokter sudah menjadwalkan 3 minggu ya saya harus tepat menjalani 3 minggu, dan itu bisa bisa tercapai jika saya menjalankan seperti mungkin makan atau asupan yang bergizi dan juga fisik saya tidak lelah seperti itu.
1: Baik. Bu Ani, boleh disampaikan kepada pendengar nih, mungkin ciri atau gejala awalnya agar ini pendengar juga bisa deteksi dini. Bu Ani, monggo silakan.
2: Ya, ya memang pada saat itu saya tidak merasakan sakit ya, tidak merasakan sakit. Kemudian pada suatu pada suatu saat di mana saya itu sebenarnya saya masih belum mengenal sadari waktu itu. Cuman waktu itu saya pas mandi itu kok ada benjolan ya, seperti itu. Tetapi istilahnya oh ini enggak, ini mungkin karena mens. Nah kemudian pada saat pemeriksaan di klinik ya, karena saya kebetulan istilahnya rajin ya ke klinik untuk periksa pap smear dan juga yang lainnya. Nah baru ketahuan bahwa di situ memang ada benjolan. Jadi saya menghimbau kepada pendengar semuanya untuk selalu melakukan sadari ya, periksa payudara sendiri, di mana di situ bisa kita ketahui secara dini ya, jika misalnya ada benjolan-benjolan, walaupun ada benjolan atau ada sesuatu yang terlihat aneh ya, maksudnya tidak seperti biasanya ya, dan itu harus dilakukan setiap bulan sekali, terutama bagi wanita yang masih usia subur ya, walaupun nggak harus usia subur. Nah itu sadari itu dilakukan rutin setiap bulan ya, pada hari ke-7 sampai ke-10 dihitung dari hari pertama menstruasi. Nah kalau untuk yang sudah menopause itu bisa ditentukan satu tanggal cantik saja ya, mungkin bisa tanggal di mana mungkin tanggal lahirnya atau mungkin tanggal gajiannya atau apalah begitu, yang intinya setiap bulannya dilakukan. Dan sampai sekarang pun saya masih melakukan, untuk karena saya hanya satu yang diambil, satunya saya masih lakukan itu untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi di yang sebelahnya.
1: Baik.
2: Ini itu Mas Agus, jadi sadari yang paling penting.
1: Oke. Bu Ani, ketika berada di titik yang boleh dikatakan sangat lelah atau jenuh beraktivitas, nah Ibu bagaimana ini cara mengatasinya?
2: Ya, biasanya saya memang kebetulan karena senang ini ya, senang beraktivitas di sini dalam artian mungkin dari segi fisik ya, saya biasanya kemudian berkumpul dengan keluarga ya, salah satunya adalah karena kebetulan anak saya masih kecil, jadi kita masih bisa main-main di rumah ya untuk itu. Atau kalau kondisi saya baru sedang apa sehat atau kuat begitu ya, itu saya sering mengajak anaknya pergi ke jalan-jalan di luar. Kebetulan kami tinggalnya di luar kota ya, dekat dengan sawah. Jadi dengan cara itu saya mencoba untuk menghilangkan kejenuhan, walaupun aktivitasnya berat hanya jalan pagi saja, tapi saya mencoba menikmati hidup dengan menghirup udara yang segar, dan itu tentu saja sangat mengisi. Misalnya kita baru jenuh, kita baru mungkin capek dengan kondisi fisik dan juga terapi yang mungkin sangat melelahkan. Nah, itu sangat membantu sekali. Bahkan juga mungkin bisa juga istilahnya mungkin ya, karena waktu itu juga medsos belum ini banget ya, mungkin ya WA atau ini dengan teman yang istilahnya itu mungkin mau menerima curhatan kita seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bu Ani. Saya akan ke Bu Yulia lagi. Bu Yulia, ini berkait dengan Pink Squad. Sebenarnya saya pengen tahu banget nih terkait dengan Pink Squad. Apa sih ini Bu? Mungkin bisa disampaikan, meskipun mungkin beberapa waktu yang lalu pernah disampaikan juga, tapi saya kan secara pribadi belum tahu nih Pink Squad ini. Moga silakan.
0: Ya, baik Mas Agus. Sebelum membahas tentang Pink Squad, saya ingin sekali lagi menegaskan bahwa siapa sih Love Pink itu? Tentunya Mas Agus juga ingin tahu kan? Ya. Love Pink itu adalah organisasi non-profit yang berfokus pada kampanye kesadaran deteksi dini kanker payudara. Nah, disitulah kami direkrut untuk bisa meluangkan waktu di mana kita bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait dengan pentingnya deteksi dini kanker payudara. Untuk istilahnya menjadi bisa bergabung menjadi Pink Squad itu memang ada beberapa hal yang harus kita penuhi syaratnya, yaitu kita bisa mengikuti pelatihan dan di mana Love Pink memberikan wadah bagi kita survivor, orang-orang yang sudah menyelesaikan treatment dan berkeinginan untuk bergabung menjadi Pink Squad, di mana ada ketugasan bisa menemani teman-teman yang sedang treatment, menjalankan treatment, mensupport mereka, menguatkan mereka, menyemangati mereka, seperti itu. Dan juga Pink Squad adalah orang-orang yang menyediakan waktunya untuk bisa berbagi pengalaman dan mengajak masyarakat luas untuk lebih istilahnya lebih aware terhadap kesehatan khususnya payudara dengan mengajarkan pentingnya sadari pemeriksaan payudara sendiri dengan praktek-praktek yang disampaikan pada saat sosialisasi seperti itu Mas Agus.
1: Baik, terima kasih Bu Yulia. Bu Yulia, ini apakah memang ada tantangan begitu ya saat harus merangkul atau juga boleh dikatakan memberikan semangat kepada para pejuang kanker yang boleh dikatakan baru terdiagnosis? Karena biasanya kalau awal-awal kayak gini, pastinya stressingnya tingkat tinggi begitu ya, Bu Yulia. Moga bisa disampaikan ini.
0: Iya, betul sekali. Seperti halnya, jadi kita akan mengingat pada saat awal bagaimana terdiagnosis, rasanya seperti apa. Nah, itu kan bisa kami rasakan pada orang yang pada saat istilahnya menyampaikan keluhan awalnya. Nah, disitulah dari pengalaman yang sudah kami jalani, di mana kami bisa survive hingga bisa ketemu orang teman tersebut, katakanlah, atau teman-teman yang lain yang saat ini masih menjalankan treatment. Nah, itulah disitulah kami bisa merasakan apa yang mereka rasakan saat ini, dan disitulah kami punya semangat untuk bisa berbagi, sharing dan menyemangati mereka untuk bisa, ayo kita bisa semua menyelesaikan, asal semangat yang dibangun dari diri kita itu adalah yang penting. Kemudian kita harus bisa bekerja sama dengan pihak medis, baik dokter, perawatnya, dan tubuh kita sendiri harus bekerja sama dengan baik agar bisa menguatkan kita menjalani masa-masa sulit, bukan masa-masa sulit ya, masa-masa terberat menghadapi kemo, menghadapi terapi radiasi seperti itu.
1: Baik, dan boleh bercerita juga nih terkait dengan pengalaman pendampingan yang boleh dikatakan terkait dengan pasien yang terdiagnosis begitu Ibu, yang paling berkesan dan juga menyentuh hati selama ini, Bu Yulia.
0: Ada kalanya kami juga diberikan tugas yang sangat menantang, dalam arti kita mengunjungi teman yang sedang dirawat seperti itu. Ketika dalam kondisi yang bisa berkomunikasi dengan baik, ya kita ajakin untuk bisa berdiskusi atau memberikan semangat pada teman tersebut, dan juga kita sama-sama istilahnya berdoa bersama-sama untuk menguatkan kita. Tentu saja harapannya dengan seperti itu terbangun semangat dari pasien yang sedang kita kunjungi atau kita visit. Harapannya bisa melalui masa-masa berat itu dan bisa kembali istilahnya kembali sehat dan fisiknya bagus sama seperti kami-kami yang lain seperti itu.
1: Baik, Bu Yulia, Bu Ani, sebelum kita lanjut, kita jeda dulu ya. Dan pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM atau juga yang mendengarkan melalui RRI Digital atau juga di www.rri.co.id, karena di sana juga ada streaming yang bisa Anda nikmati dimanapun Anda berada. Sebuah koleksi lagu akan hadir di ruang dengar Anda, dan setelah koleksi lagu kami akan kembali lagi. Tetap bersama kami.

0: Baik, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita masih membahas terkait dengan melewati masa-masa terberat dengan tetap beraktivitas bersama komunitas penyintas kanker payudara Love Pink Pink Squad. Ada Ibu Ani Fatima dan juga ada Ibu Yulia Stuti. Baik, tak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan ini, Bu Ani dan juga Bu Yulia. Mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan sebagai closing statement dari Bu Ani dulu. Moga silakan Bu Ani.
1: Ya, terima kasih Mas Agus buat para pendengar sekalian. Ya, walaupun mungkin dari sisi kanker payudara itu bisa disembuhkan, tetapi mungkin kita lebih baik mencegahnya dengan sadari periksa payudara sendiri setiap bulan, hari ke-7 sampai ke-10 sesudah hari pertama menstruasi, dan tetapkan satu tanggal untuk yang mungkin sudah menopause, dan tetap lakukan cerdik ya, cek kesehatan secara berkala, enyahkan dan berhenti rokok di E-nya, kemudian R, rajin aktivitas ya, oleh fisik itu olahraga ya, walaupun mungkin gak ada kayak yang ringan, kemudian D, diet seimbang dengan kalori yang cukup, dengan kebutuhan kita, I, istirahat yang cukup setiap hari, dan yang paling, mungkin yang paling susah ya, K, kelola stres dengan baik, karena itu juga misalnya bisa membuat tubuh kita menjadi nyaman. Mungkin itu Mas Agus.
0: Terima kasih Ibu Ani. Bu Yulia, mau silakan.
2: Baik Mas Agus, kami ingin menyampaikan kepada dua hal. Ada dua hal. Yang pertama untuk teman-teman yang saat ini sedang menjalani treatment, yang sedang dalam pengobatan, saya berharap tetap semangat, tetap sabar, ikuti dan disiplin terhadap apa arahan dari dokter. Kita perlu yakin bahwa kita akan sehat kembali dan bisa melakukan aktivitas seperti setiap kala. Yang kedua, kepada masyarakat luas, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, baik di kota, di Bantul, Sleman, Kulon Progo, maupun di Gunung Kidul. Nah, untuk hal-hal yang terkait dengan edukasi, deteksi dini kanker payudara, monggo yang berminat untuk bisa mengundang kami dari Love Pink untuk bisa menyampaikan edukasi dan sharing-sharing pengalaman kami, dipersilahkan sekali. Kami diundang tidak berbayar. Kami berharap dapat menghubungi nomor WA yang bisa dihubungi 0878-9461-3039 dengan saya Yuli, yang nanti akan memberikan follow up di mana kami bisa menyampaikan sosialisasi terkait dengan deteksi dini kanker payudara. Demikian Mas Agus, terima kasih.
0: Baik, luar biasa Ibu Yulia dan juga Ibu Ani, tetap semangat dan pastinya matur sembahan nuwun, sangat menginspirasi obrolan di kesempatan malam hari ini. Selamat beristirahat, salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga semua selalu sehat.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih. Baik, demikian tadi pendengar obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini. Melewati masa-masa terberat dengan tetap beraktivitas bersama komunitas penyintas kanker payudara Love Pink Pink Squad, ada Ibu Ani Fatima dan juga Ibu Yulia Stuti. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: anyaman ini bagus banget. Pasti beli di luar negeri ya?
1: Ini buatan pengrajin lokal dari Jogja loh. Kualitasnya gak kalah bagus kan? Banyak loh produk lokal Indonesia yang keren, kreatif, dan berkualitas tinggi. Mulai dari makanan, kerajinan tangan, bahkan sampai fashion.
2: Iya, dengan kita membeli produk lokal, kita bukan hanya belanja, tetapi juga membantu perekonomian dan mendukung pelaku UMKM yang ada di sekitar kita. Bangga buatan Indonesia itu bukan sekedar slogan kosong seperti yang biasa kita dengar, tetapi itu merupakan wujud kita mencintai tanah air.
0: Ayo pilih produk lokal.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Sugeng Dadu selamat malam. Di Jumat malam biasanya Anda bersama Rifa Hanafi. Kali ini ada Agus Pramana ya. Akan menemani Anda hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Malam hari ini malam yang cukup dingin. Semoga pastinya Anda bisa menikmati istirahat bersama keluarga dengan nyaman. Besok meskipun Anda menikmati libur di malam hari ini, bagi Anda yang mungkin akan beristirahat, monggo lo ya, silakan. Namun bagi Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, kami akan menyajikan lagu-lagu era 60-70an dari negeri kita sendiri. Yang pasti gak jalan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar malam hari ini, saya pengen tahu nih ya, ketika Anda terkena benda asing atau mungkin boleh dikatakan paling banyak nih kayu ya, masuk ke dalam bagian tubuh kita atau sering kita sebut dalam bahasa Jawa trusuben begitu. Apa yang Anda lakukan untuk mengambil trusuben tersebut? Apakah dengan menggunakan duri pohon jeruk? Atau bahkan Anda menggunakan alat yang lainnya untuk mengeluarkan trusuben tersebut begitu ya. Silakan, ini sangat penting banget karena kenapa? Karena sering ketika kita mungkin baru membawa kayu atau ambil kayu atau bahkan mungkin sedang menyapu begitu ya. Lidi dari sapu ini juga kadang bisa masuk ke tangan kita begitu ya. Sehingga juga aduh rasanya gak enak banget ya. Caranya bagaimana untuk meluarkan tersebut? Baik, di 580333 sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Halo.
1: Halo, Mas Agus.
0: Sugeng Dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Satila.
1: Iya, betul.
0: Sehat, Ibu.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Syukur, alhamdulillah. Bu Satila baru apa ini?
1: Baru bikin rajut tas.
0: Woi, mau dibawa kemana, Bu?
1: Ini kan kerja, biar dapat uang.
0: Oh, baik. Jam segini sampai jam berapa, Bu, ngerajutnya?
1: Ya, sampai nanti kalau udah ngantuk.
0: Oke. Berapa tas yang dihasilkan dalam sehari, Bu Satila?
1: Paling ya paling banter ya, cuman dapat satu enggak. Paling banter, kalau enggak ya enggak.
0: Enggak dapat ya.
1: Selesai satu.
0: Emang
1: besar, bukan kecil.
0: Oke, tapi emang agak telaten begitu ya, Bu Satila ya.
1: Tapi harus berkacamata.
0: Oh iya, betul. Ibu, saya pengen tahu nih, ketika panjenengan baru berkebun atau mungkin baru nyapu, tiba-tiba trusuben tahu nggak, Ibu?
1: Tahu, ya. Tahu banget. Orang di pedesaan, orang di...
0: Itu rasanya, aduh, nggak enak banget ya, Bu Satila ya. Ya. Cara mengeluarkannya pakai apa, Bu Satila?
1: Ya, baik cepet-cepet cari peniti, tapi orang lain yang ngambil, kalau ngambil sendiri takut.
0: Takut ya? Tapi kalau pakai peniti ya harus higienis, benar-benar higienis ya, Bu Satila.
1: Iya.
0: Takutnya nanti ada karat yang ada di peniti tersebut. Bisa bahaya.
1: Betul.
0: Baik.
1: Betul, doa harus yang itu yang masih
0: baru.
1: Baru. Kan peniti yang lain-lain ada yang itu yang cepat karatan, ada yang enggak.
0: Ada yang tahan gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti yang nyudet adalah tetangganya, Bu, orang lain ya. Nyudet.
1: Harus menyuruh orang lain, kalau ngambil sendiri takut.
0: Ya, karena memang nggak tega kali ya.
1: Kalau begitu kena duri, yang otomatis itu duri dari pohon salak. Oh. Itu kan susah, masuknya dalam. Kalau bukan orang lain yang mengambil, takut sakit.
0: Iya, padahal juga kalau orang lain yang mengambil juga sakit kan, Bu Satila?
1: Iya, sakit, tapi
0: tapi rasanya enak gitu ya.
1: Kalau diambil sendiri sakit udah berhenti.
0: Kalau orang lain kan, aduh gimana enak-enak gimana gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi pakai peniti begitu ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Tapi selama ini aman-aman saja, Pak, Bu Satila?
1: Ya, aman. Tapi kalau di kebun kan, kalau kebun saya kan banyak duri itu salah. Mm-hmm. Oh, sendal itu kalau sandal di kebun banyak durinya.
0: Mm-hmm. Oke, siap Satila. Baik, lagunya Bubu Satila apa ini?
1: Apa aja lagunya?
0: Lagunya ini ada Hanya Semalam, ada juga Usah Kau Harap, Lambean Bunga, Bawar Bunga, Kerinduan.
1: Iya.
0: Baik. Masalahnya buat siapa Bu Satila?
1: Salamnya buat Mas Agus.
0: Jih, matur nuwun. Langsung nomor satu buat saya.
1: Aha. Bu Mawar Kuning.
0: Oke.
1: Okay. Bu Kesin, Mbak Andin. Bu Wigati. Bu Elsanti.
0: Jih.

Terima kasih Bu Satriah yang ada di Kulon Progo ya, yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Yang ingin bergabung juga melalui line WA, kami tunggu njih di 0811271111. Atau yang pengen bergabung melalui line telepon juga boleh, 58033. Baik, kita ke lagu dulu, Kerinduan.

0: Bima, kenapa kamu mengajar aku? Apa salahku?
1: Karena kamu kurang ajar Rukmuko, membakar, menebangi hutan seenaknya hanya untuk membuka lahan.
0: Hutan itu bukan milikmu.
1: Tapi kelakuanmu itu merusak alam, mengancam kehidupan manusia.
0: Itu bukan urusanmu. Minggir!
1: Hentikan merusak hutan.
0: Ya! Aku mengaku salah. Tobat, tobat aku, Bima.
1: Dengar, Rukmuko. Jangan ngawur, membakar, menebangi hutan lagi. Alam ini harus kita rawat, kita jaga bersama demi anak cucu kita.

Meski benda mati, kursi dapat menunjukkan status seseorang. Valid News mengungkapkan, tahun 3110 hingga 1070 sebelum Masehi, kursi hanya dimiliki kalangan atas. Ini terjadi pada masyarakat Mesir kuno. Begitu juga saat kursi dikenal masyarakat Yunani kuno, kursi menunjukkan empunya di kalangan sosial. Banyak penelitian mengungkapkan jika kursi menjadi perabot paling tua dan utama dalam kehidupan manusia. Bangsa di dunia juga menganggap kursi menjadi simbol penting kehidupan. Terkandung banyak hal di dalamnya, sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Simbol dari sebuah kekuasaan. Karenanya seorang pemimpin dan rakyat biasa mempunyai kursi yang berbeda.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jim, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah, yang benar?
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Balik lagi dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, masih dalam Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini. Sudah ada yang bergabung kembali, coba kan kita sapa. Sugeng Dalu, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng Dalu, Mas Anabi.
0: Ya, Sugeng Dalu, dengan siapa ini?
1: Kabar baik ya.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Ya, semoga kabar Mas Anabi malam ini baik dan sehat.
0: Amin.
1: Lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Ini ada di Klaten kah?
1: Kuntul, tengah sawah.
0: Betul. Tidak
1: betul,
0: salah.
1: Tidak salah.
0: Iya. Mas Ardi ini ya.
1: Kuntul makan tales, betul. Pancen leres.
0: Oke, bagaimana kondisi Klaten ini, Mas Ardi?
1: Alhamdulillah ini agak sumuh-sumuh ini habis dari Bali, Mas.
0: Oh, dari Bali.
1: Iya, Bali.
0: Oh, Bali.
1: Ya, itu ada anak-anak waktu itu ada pertandingan badminton itu.
0: Oh, gitu. Jadi perlombaan 17-an ya?
1: Iya, Mas, sudah mulai perlombaan ini. Yang malam ini.
0: Oke, oke, oke. Banyak warga yang ikut ya?
1: Iya, banyak warga yang ikut, Mas. Cuma meramaikan aja, Mas.
0: Oke, baik. Ya, Mas Ardi, ketika panjenengan ketelusupen, itu apa yang dilakukan, Mas?
1: Ketelusupen ini apa, Mas?
0: Ketelusupen itu kemasukan barang di bagian tubuh. Seperti kalau pas nyapu, ketelusupen itu kena apa namanya, sapu lidi yang masuk ke dalam tubuh.
1: Apa, muncep di daging.
0: Nah,
1: itu ya.
0: Betul.
1: Itu, apa namanya, ketelusupen.
0: Ketelusupen.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Itu, kalau saya ya, Mas ya, tapi saya nggak alami, kayaknya nggak pernah, Mas.
0: Oh, nggak pernah. Belum pernah ya?
1: Ya.
0: Belum pernah ketelusupen ya?
1: Belum pernah gitu loh, maksudnya itu.
0: Oke.
1: Ketelusupen itu kan kayak yang apa pas megang apa, megang apa.
0: Iya, kan, betul banget.
1: Bambu-bambu apa-apa gitu ya. Tapi aku kayaknya gak pernah ya.
0: Oh, gak pernah ya?
1: Ya mungkin kalau gitu, kalau kata-kata orang tua itu aku denger-denger katanya pakai apa itu, pakai asam atau pakai garam gitu loh.
0: Biar keluar sendiri ya?
1: Oh, nanti bijak keluar sendiri katanya. Terus ada lagi yang pakai itu masih kata.
0: Okay.
1: Kan itu ada temen itu pakai apa itu mas, jepit rambut itu loh.
0: Iya, pinset.
1: Cabutan rambut uban itu loh.
0: Iya, pinset.
1: Oh, cabutan uban itu kayaknya.
0: Iya, nanti pakai itu yang efektif ya.
1: Iya, itu.
0: Oke, siap. Terima kasih, Mas Ardi.
1: Tapi itu kan harus kelihatan gelitunya ya, Mas. Ya, ada yang nongol gitu. Tapi kalau udah patah di dalam kan harus gimana ya? Dicudek-cudek pakai peniti atau pakai apa gitu ya?
0: Betul. Dicudek-cudek. Dilalai malah telusup melebu lagi gitu, Mas Ardi ya.
1: Oh, gitu.
0: Oke. Baik. Iya. Terima kasih. Lagunya apa ini, Mas Ardi?
1: Tahun anu Demasif, masuk nggak Demasif?
0: Demasif,
1: iya,
0: itu baru banget. Ini era 60-70-an, Mas Ardi.
1: Apa mak yang sudah dirilis aja?
0: Yang sudah dirilis ini ada Lambian Bunga, Hanya Semalam, Bawar Bunga, Betapa.
1: Kalau itu Mas, yang Kupu-Kupu Malam itu masuk nggak?
0: Kupu-Kupu Malam,
1: iya.
0: Oh, itu miliknya
1: Dewi Yul ya?
0: Bukan, Titik Puspa kalau Kupu-Kupu Malam itu kalau nggak salah ya.
1: Masuknya, Mas.
0: Coba saya carikan dulu ya. Mas Salam dulu buat siapa ini?
1: Ada pantun dulu buat Mas Anapi ya.
0: Oke.
1: Iya. Numpak perahu ke Pulau Seribu.
0: Cakep.
1: Bawa nasi buat makan pagi.
0: Cakep.
1: Nyimak Ruang Rindu di Pulau Satu.
0: Ya.
1: Jumpa Mas Anapi yang baik hati.
0: Wow, luar biasa. Oke, terima kasih Mas Ardi pantunnya. Ini Kupu Malamnya baru saya carikan, nanti hadir ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Kita salam-salam ya Mas Anapi.
0: Buat siapa?
1: Buat Bapak Adi yang di Pundong ya. Bunda Mar Kuning sama Mbak Nopi yang di Prengulung. Bunda Kus Kentungan. Bunda Ali Pamekasan, terus Mbak Umi yang di Kelandaan ya Mas.
0: Iya.
1: Kandaan Bantul. Bunda Satila ada di Wonosobo ya Mas ya?
0: Betul. Ibu Satila di Kulon Progo.
1: Oh, Kulon Progo ya?
0: Iya.
1: Bukan Bu Satilahnya itu.
0: Iya, di Kulon Progo. Kalau yang di Wonosobo itu Ibu Wigati.
1: Ya betul. Terus buat Bunda Mulasi. Terus ada Mas Widodo di belakang ya Mas.
0: Betul.
1: Mas Wates, Mas Dodi Pakualaman, Bapak Rimbang, Imayang Sito, Bapak Pucingreto, Mbah Jadi, Bapak Budi Santoso Wonogiri ya Mas.
0: Iya.
1: Pak Notendro Bekasi, Bapak Sang Peret, Bapak Beni Gantaria, Bapak Ahmad Paucinggarut, Bunda Indra Patian, Bunda Lilis Kumendaman, Bunda Ahmad Tansis, Bunda Enes Sintan Rahayu ya.
0: Dan?
1: Terus ada Bunda Nani Bantul, Bunda Pujiati, Mbak Christine Sorgren, dan monitor ku satu semuanya aja ya Mas Anapi.
0: Iya, baik.
1: Buat Mas Anapinya, Matugas,
0: terima kasih.
1: Semangat bahagia.
0: Amin.
1: Nanti konten apa sare berikutnya?
0: Pulang.
1: Oh iya,
0: Mas Ardi.
1: Pulang hati-hati di jalan. Selamat sampai rumah.
0: Baik. Terima kasih. Sugeng dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Ardi yang ada di Klaten Timur ya. Betul gak sih Mas Ardi? Betul ya. Kita akan berikan kesempatan kembali kepada pendengar yang akan bergabung di 580333. Sudah ada yang bergabung kembali. Sugeng dalu, selamat malam.
2: Melodi memori
0: iya.
2: Agus.
0: Halo.
2: Bin Mas Anafi.
0: Kakak Mawar Kuning sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Hirpil alami.
2: Agus, keluarga sehat.
0: Sehat berkat doanya dalam kondisi yang selalu prima. Amin. Mbak Novi sudah diambil?
2: Sudah dibuka.
0: Sudah dibuka.
2: Sudah. Bisa jalan.
0: Wah, alhamdulillah. Mbak Novi sehat-sehat ya, Mbak Novi cantik ya. Kok diem aja ya Mbak Novi ya, Mbak Novi?
2: Pakai handphone.
0: Oh gitu ya?
2: Pakai
0: pakai headset ya? Woi, dengerin ternyata. Halo.
2: Udah gak tugas ya Mas? Digantiin sekarang ya Mas?
0: Oh iya, kok tahu sih?
2: Gak tahu, tak teropong.
0: Di teropong. Besok minggu itu kan mau tirakatan Kakak Mawar Kuning, jadi saya yang pagi, yang malam Hanafi.
2: Iya. Begitu, sudah masuk karena Mas Hanafi ini. Sebelumnya PF ya Mas.
0: Ya.
2: Revisiat ya.
0: Ya.
2: Untuk hari minggu besok ya.
0: Terima kasih.
2: Kita ketemu tuh hari minggu mesti ngumpet terus.
0: Enggak, datang dong jam 5 pagi kan menemani.
2: Oh. Gitu. Sehat, semangat,
0: amin. Matur nuwun Kak Mawar Kuning.
2: Umur panjang.
0: Jih. Amin.
2: Rezekinya berlimpah.
0: Amin. Doa yang sama untuk Kakak Mawar Kuning bersama keluarga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jih. Ini ngomong-ngomong telus uben ini.
2: Sering aku, Mas.
0: Ya?
2: Sering.
0: Sering ya? Berarti ada tips yang boleh dikatakan nih memudahkan para pendengar yang mungkin baru pertama kali terus upen ke kamar kuning, apa yang dilakukan nih?
2: Kalau saya, kalau nggak bisa, nggak pakai pincat tadi benar Mas Ardi. Pincat kadang-kadang patah sama Mas.
0: Iya.
2: Jadi masih down. Kalau saya dikasih tahu dulu dikasih terasi.
0: Apa? Terasi? Seriusan ke kamar kuning?
2: Tapi baunya kan nggak keruan Mas.
0: Iya. Tapi bisa keluar sendiri atau gimana sih?
2: Ya, ya. Cuma dikasih terasi gitu aja dan ya nyantanya ya nih Mas, tapi yang di kaki loh, kalau yang tangan aku nggak mau.
0: Iya nanti melebar kemana-mana. Di kaki pun harus berhenti di satu tempat ya, nggak boleh jalan-jalan.
2: Betul itu, kalau nggak ya di sudet sama anu Mas, jadi peniti saya panasi dulu Mas.
0: Panaskan higienis tuh
2: gitu,
0: betul. Baru sudet. Kalau nggak dipanasin bahaya juga ya?
2: Oh iya, malah infeksi atau nanti.
0: Oke.
2: Sering itu Mas, aku terus upen.
0: Jadi sudah terbiasa kulino begitu ya?
2: Iya. Kok pekerja lapangan tuh Mas.
0: Oke. Jadi memang sudah terbiasa kayak gitu, terus ada inisiatif untuk bisa diambil begitu ya?
2: Kayak bisa sendiri kalau saya. tak ambil sendiri, tak sudah sendiri.
0: Enggak diambilkan orang lain begitu ya, Kak Margoni ya?
2: Enggak.
0: Oke, siap. Terima kasih nih pendengar. Harus dipanasin dulu atau mungkin dikasih alkohol dulu ya?
2: Ya, betul. Alkohol 70 itu kan?
0: Iya.
2: Bisa.
0: Ya. Baik. Kakak Margoni, lagunya apa ini?
2: Kalau itu Bunga Flamboyan lah ya.
0: Bunga Flamboyan.
2: Siapa ya? Leli Diniati lah ya.
0: Saya carikan dulu Bunga Flamboyannya.
2: Benar ya Bunga Flamboyan.
0: Karena ini era-era jadul banget gitu ya.
2: Itu kan 70-an ya Mas.
0: Iya, 70-an 60-an ini.
2: Itu kayaknya.
0: Bunga Flamboyan.
2: Jadul banget ya era-era ini.
0: Era-era
2: eranya
0: Simbah Buyut. Ini Bunga Flamboyannya koleksi dari Laili Dimyati ya.
2: Ya
0: oke.
2: Kenangan gitu Mas.
0: Sama Kisah Mudro. Ya. Baik. Ini salamnya buat siapa di Kak Margoning?
2: Salam tadi barusan Mas Ardi ya.
0: Iya Mas Ardi.
2: Ada Bu Satila. Ada siapa tuh? Bukus.
0: Iya.
2: Bu Yayu, Mantau, Bu Nani, Bu Umi lama juga nggak masuk.
0: Iya. Yeah.
2: Untuk Pak Presiden, Pak Presiden Koso, Mas Ipu, Mbah Jadi, Pak Bini. Kayaknya untuk semuanya saja di Mas.
0: Siap.
2: Untuk Mas Agus, selamat tugas, tetap sehat semangat bahagianya Mas.
0: Amin.
2: Dan itu tadi, ya Mas.
0: Iya.
2: Yeah.
0: Enggak ngumpet.
2: Belum benar kan. Betul kalau yang pas itu tuh mesti pada ngumpet.
0: Ngumpet ya. Enggak ngumpet sih. Mau tirakatan.
2: Pas gitu.
0: Pas ya. Oke. J. Sami-sami. Kamar kuning J. Sigeng dalu. Sehat selalu Kamar Kuning. J bersama keluarga tercinta Mas Hendy juga Mbak Novi ada di Palagan ya, betul ya. Oke, baik di 580333 sudah ada yang bergabung kembali. Coba akan kita berikan kesempatan yang akan bergabung dalam ruang rindu. Sugeng Dalu, selamat malam. Oh terputus, boleh dicoba lagi kembali nanti ya. Ada Mbak Ernest Rahayu di Temanggung. Ruang Rindu, selamat malam Mas Agus Pramana. Selamat malam Mbak Ernest. Apa kabar? Salam sehat selalu dan bahagia dari lereng Gunung Sumbing. Hadirnya dengan kiriman salam buat Pak Puji Girahito, Pak Hadi, Pak Rimbang, Pak John, Pak Benny, Mas Ipul, Mas Ardi dan juga Mas Teguh dan semuanya saja. Lagunya Sandiwara Cinta dari Nika Ardila. Oh itu termasuk baru Mbak, ini era 60-70an ya. Nanti bisa direkas yang lainnya. Kalau saya sering telapak kaki kena duri, obatnya setiap pagi dan mau tidur, tak olesi getah daun awar-awar, cepat keluar. Oh gitu ya. Terima kasih Mbak Ernest Rahayu ini atas informasinya. Di 580333, Sugeng Dalu selamat malam.
3: Assalamualaikum, Melody Memerintah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Gantian
3: Mas Hanafi.
0: Enggak, ini karena memang tadi pagi ada agenda bersama keluarga begitu. Jadi saya tukar dinas begitu Bu Nani. Jadi Hanafi yang pagi tadi, Agus yang malam begitu. Oke, Bu Nani sehat juga ya.
3: Sehat, alhamdulillah, sehat, senang.
0: Luar biasa, baik. Bu Nani pernah telusuban?
3: Pernah.
0: Pernah, apa yang dilakukan Ibu?
3: Telusuban itu, ini yang kamu besok tapi anu mustajabnya dikasih terasi keluar tengah.
0: Oh, seperti kakak Mawar Kering tadi ya, dikasih terasi ya?
3: Iya, terasinya bagus.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kalau terasi kan punya ya, biasanya punya terasi ya. Itu kayaknya gampang itu. Memang keluar benar.
0: Langsung
3: kalau
0: enggak
3: di diamnya keluar Mas Agus.
0: Oh, keluar sendiri gitu ya?
3: Iya. Obat merah itu bisa keluar sendiri.
0: Oh, iya, iya, iya.
3: Yang adaan aja.
0: Terus didudut begitu kalau udah keluar.
3: Iya, nanti kan saya terus mintip-mintip itu.
0: Mintip-mintip.
3: Iya, dia mintip-mintip sendiri nanti itu tinggal nyabut aja.
0: Males gitu rasanya, enak banget.
3: Telusupan itu, kalau ketusuk dulu, ketusuk sekalian gampang. Tapi kalau telusupan susah.
0: Nah, itu.
3: Apalagi nyempel di kuku itu ya, wah,
0: terus. Sering ya. Banget saja dulu.
3: Sakitnya berhari-hari kayak itu.
0: Terus kadang bisa... Kalau nggak diambil ada nanahnya juga ya.
3: Ya, tapi pas sudah diambil Mas Agus bekas lu apa bekas sakit telusuknya masih terasa Mas Agus.
0: Betul.
3: Kalau cuma tertusuk seperti hilang ya, tapi kalau telusupan lu nggak tahu kenapa telusupan itu jadi beda. Penanganannya juga beda. Kalau tusuk langsung gampang ya luka berdarah, tapi kalau telusupan itu kan nggak berdarah telusupan Mas Agus, cuman dia tuh ngumpet di situ tuh.
0: Iya memang.
3: Iya,
0: jadi di situ tapi kalau mau dikeluarin, waduh, iya, perlu perjuangan.
3: Karena mungkin saking lembutnya ya, tajam tapi lembut kan itu.
0: Iya, nusuk begitu ya Bu Nani ya.
3: Nusuk
0: ya,
3: pokoknya tak karpe dewe pokoknya.
0: Retak lumayan sakitnya, baik.
3: Iya, itu bisa bengkak juga loh. Bisa bengkak terus nanti bisa bernanah kalau enggak ini. Bener-bener terus kepentingan.
0: Iya. Yeah.
3: Terus mending kebacok, ya enggak sih ya.
0: Cuman... enggak mending semuanya kalau saya.
3: Wah, iya, ya enggak mending. Terus itu kayaknya enggak sengaja ya. Tahu-tahu udah ini aja kalau terus
0: terus. Iya. Baik. Ya, Bu Dani, lagunya apa ini?
3: Lagu zaman Jepang ya ini.
0: Jangan zaman angkatan simbah gue, simbah saya.
3: Iya, kalau Mas Agus simbahnya kalau ABG.
0: Lagunya apa ini Bu Dani?
3: Lagunya ini yang agak berbau anu ya, kemerdekaan ya.
0: Oke.
3: Pantang mundur Mas Agus.
0: Pantang mundur?
3: Iya, dari tikus Pak.
0: Oke, saya carikan dulu.
3: Mau terus pantang mundur.
0: Oh iya, itu ada itu. Pantang mundur ada.
3: Iya.
0: Maju terus pantang mundur itu.
3: Iya, kan ada berbau perjuangan.
0: Iya. Salamnya buat siapa ini Bu Nani?
3: Salam ya, tadi yang udah masuk ya.
0: Iya. Yeah.
3: Ketinggalan Mas Agus. Ketinggalan sak jam ya.
0: Enggak juga kok. Iya.
3: Ya, untuk Ani yang di Bandung,
0: memang
3: tadi pagi itu berganti masa Nabi yang cuma lagi ditungguin. Ya, semalam sekarang Mas Agus nih.
0: Ya, halo Mbak Ani, sehat selalu.
3: Tante Yatin udah lama nih, Tante Yatin di Bukit Tinggi Mas Agus. Mm-hmm. Orang Bandung tapi udah tinggalnya di Bukit Tinggi.
0: Iya.
3: Yeah. Ya, juga pemamu di Jantung.
0: Sehat-sehat.
3: Mbak Peter di Tabat, jadi Mas Tanam udah sehat juga. Mbak Yanti di Klaten. Bu In di Sampit Mas Agus, pokoknya nih... Indonesia ini komplek. Untuk yang di Papua Pak Jan sama Ramadan ya, sama Yansa di Nabi di sana mudah sehat juga. Banyak Pak Andi, Mbah Mus dan oh Bu Tuti sama ya belum.
0: Bu siapa?
3: Bu Tuti belum.
0: Belum.
3: Oh ya mudah-mudahan beliau ngasih anu menyatu ya. Untuk semua aja pendengar ya. Persatu dan grup WA Mas Agus, grup WA Persatu dan malam ini semua pada dengerin ya. Untuk Mas Agus selalu sehat, tak dengar lagunya, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Nani ada di Palembang Bantul. Terima kasih sudah sempat mampir ya. Dan Mas Ardi di Klaten, enggak apa-apa Mas Ardi. Katanya hampir sama soalnya dengan Mas Hanafi. Gak apa-apa Mas Ardi, salam sehat selalu ya Mas Ardi ya. Baik, kita ke lagu dulu lagi pendengar. Dan nanti kami akan buka kembali teleponnya di 5803333 nanti.

Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial. Kita tentu pernah melihat foto proklamasi yang dibacakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berdiri di sisi kiri. Namun tak banyak yang tahu kisah heroik di balik foto tersebut. Dikutip dari laman fotografer.net, pada 17 Agustus 1945, Frans Soemarto Mendur mendengar kabar akan ada peristiwa penting di kediaman Soekarno. Alexius Impurung Mendur abangnya, yang menjabat kepala bagian fotografi kantor berita Jepang Domei, mendengar kabar serupa. Kedua Mendur bersaudara lantas membawa kamera dan mengambil rute terpisah menuju kediaman Soekarno. Jam 5 pagi, Mendur bersaudara berhasil merapat di kediaman Soekarno di Jalan Begangsaan Timur, Cikini, Jakarta. Pukul 10 siang, barulah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Frans berhasil mengabadikan 3 foto. Usai upacara, tentara Jepang memburu mereka. Alex Mendur tertangkap dan foto-fotonya dimusnahkan tentara Jepang. Adiknya, Frans Mendur, berhasil meloloskan diri. Negatif foto dikubur di tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Meski negatif foto selamat, perjuangan mencuci dan mencetak foto itu pun tak mudah. Mendur bersaudara harus diam-diam menyelinap di malam hari, memanjat pohon, dan melompati pagar di samping kantor Domei. Negatif foto lolos dan dicetak di sebuah lab foto. Tanpa jasa Frans Mendur, proklamasi Indonesia tak akan terdokumentasi dalam bentuk foto.

0: Boleh deh. Kata ini begitu akrab di telinga masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Menurut sosiolog UGM Suprapto, klideh sudah dikenal sejak lama untuk menyebut anak Jogja yang sering pulang malam. Tahun 2002, klideh diadopsi remaja SMA-SMP untuk sekedar jalan-jalan dan nongkrong di malam hari. Namun 2006, aksi klideh berubah menjadi kegiatan bermotor, saling ejek antar pelajar yang berakhir dengan aksi kriminal. Sejak itulah, makna klideh bergeser menjadi negatif untuk menyebut kejahatan jalanan di malam hari. Padahal sebenarnya, klideh memiliki makna positif. Menurut Kamus Bahasa Jawa, klideh yaiku mlaku wirawiri semungge golei, yang berarti jalan-jalan mencari udara segar di luar rumah sambil mencari sesuatu. Biasanya dilakukan pada malam hari.
1: Batman. Bahasa gaul satu ini sangat populer bahkan di lintas generasi. Apa sih maksudnya istilah jebakan Batman itu? Menurut laman tintaputih.net, jebakan Batman merujuk pada kejadian konyol yang tidak terduga, intrik, atau tipuan. Lalu, dari mana istilah jebakan Batman muncul? Pada cerita sang superhero Batman, dalam banyak alur ceritanya, ternyata Batman sering sekali tertipu dan masuk dalam perangkap musuh. Ada pula yang merujuk pada kondisi Batcave atau gua tempat markas Batman yang dipenuhi oleh banyak jebakan agar musuh susah masuk. Nah, pendengar, jangan sampai Anda terkena jebakan Batman ya.

0: Masih dari kawasan Kota Baru Yogyakarta dan masih bersama kami di 91,1 FM. Dan sudah ada yang bergabung melalui line telepon. Namun sebelumnya kami akan sapa dulu line WA dan Mbak Christine. Halo, selamat malam Mbak Christine. Salamnya buat Pak Hasan, Pak Iskandar Kota Gede, sama Bu Maria Sukaisih begitu ya. Dan sama Mas Dedi Iskandar, Mas Teo dan juga selamanya saja. Terima kasih. Lagunya Kupu-kupu Malam sudah hadir ya. Baik, di 586333. Coba akan kita sapa. Sugeng dalu, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Ustaz, Bu Alina.
1: Bang Agus.
0: Bu Ali, ini bukan Ustaz. Tapi santri yang gak lulus-lulus.
1: Saya bangun tidur, kirain sudah subuh.
0: Ternyata masih tengah malam ya Bu Ali ya.
1: Ternyata masih tengah malam.
0: Kabar sehat bersama keluarga Bu Ali?
1: Alhamdulillah, di sana juga saya pastinya.
0: Alhamdulillah, hidupil alamin. Baik, ini kalau Bu Ali pernah mengalami yang namanya telusuben, atau mungkin tahu nggak ini telusuben itu apa Bu Ali?
1: Telusupan.
0: Iya.
1: Biasanya kecil kan ya?
0: Iya betul.
1: Ini sakit bang, apalagi anunya itu kayunya kayu ulin.
0: Ah, susah keluar ya?
1: Mungkin Bang Agus belum pernah ya yang ulin itu.
0: Belum, jangan sampai ah.
1: Sakit banget bang. Iya. Pernah saya itu.
0: Terus sengaja. Yang dilakukan apa itu?
1: Kenapa?
0: Ya dilakukan begitu.
1: Ya seperti biasa, kalau saya malah pakai jarum bang.
0: Pakai jarum.
1: Ngambilnya pakai jarum ya pelan-pelan pastinya. Okay. Saya tak anu sendiri, kalau minta bantuan orang
0: malah takut.
1: Takutnya salah salah.
0: Kebalikannya Bu Saptilah ya. Oke.
1: Saya anu sendiri lah pelan-pelan. Pakai jarum, enggak pakai peniti, jarum saya.
0: Pakai jarum.
1: Pastinya dikasih ini supaya steril itu apa bang? Alkohol.
0: Alkohol. Iya. Oke. Siap. Baik. Terima kasih atas informasinya. Ibu Ali, lagunya apa ini?
1: Lagu tahun berapa bang?
0: 60-70 ini.
1: Kalau Ernie Johan Sayonara masuk enggak ya?
0: Ernie Johan Sayonara ya?
1: Sayonara.
0: Iya, Sayonara kan?
1: Iya.
0: Salamnya dulu buat siapa ini?
1: Salam untuk Ibu Tuti, Ibu Satilah, Ibu Wigati, Ibu Lilis, Ibu Nani, Pak Beni, Pak John, Pak Hadi, Pak Nur Hasan, Pak Hasan, Pak Puji dan Pak Budi.
0: Pak Budi di Diwonogiri ya.
1: Okay. Ada Mbak.
0: Okay. Ini baru searching. Kalau lagunya sih memang masuk itu di era 70-an ya. Sayonara. Oke. Ini koleksinya, koleksi dari
1: Ernie Johan kalau ada.
0: Yang ada ini lagunya Min and June.
1: Oh boleh ayat. Itu lagunya.
0: Koleksinya. Koleksinya dari itu gimana?
1: Oh, boleh aja, yang penting sayonara.
0: Coba bang. Yang ini bukan ibu.
1: Kenapa?
0: Coba didengarkan yang ini bukan lagunya. Bukan itu ya. Bukannya sayonara gitu.
1: Sayonara gitu aja. Itu sayonara. Beda kan?
0: Beda ya. Berarti
1: lagian ininya kok kayak piringan hitam.
0: Iya. Emang 60-an ini.
1: Nanti malah kurang ini ya.
0: Oke.
1: Padahal saya bukan berarti saya goodbye sayonara loh bang. Maksudnya tak lagi ini. Ini aja.
0: Memang pengin lagunya itu ya Bu ya.
1: Bunga mawar aja deh dari aduh kok jadi lupa.
0: Bunga mawar itu dari Teti Kadi ya.
1: Teti Kadi.
0: Iya, oke. Okay. Mawar bunga atau bunga mawar?
1: Kalau mawar bunga itu kan kusplus, kan?
0: Bukan mawar bunga, itu tetikadi ada.
1: Enggak, yang tetikadi mau bunga mawar tetikadi itu.
0: Tetikadi yang bunga mawar. Oke, siap. Saya siapkan untuk Ali.
1: Ya, dan bahagia selalu pastinya bersama keluarga nggih.
0: Amin.
1: Terbaik.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bu Ali ada di Pamekasan yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Dan juga Mbak Novi, salam sehat selalu Mbak Novi ya. Lekas pulih kembali bisa melaksanakan berbagai aktivitas. Baik. Kita ke lagu dulu. Lagu yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, koleksi yang sudah dinanti-nantikan oleh Ibu Ali ada di Pamekasan. Bunga mawar dari Kadi.

0: sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Ya, terima kasih yang masih setia bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita lanjut kembali Ruang Rindu kesempatan kali ini hingga jalan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, memang ketika Anda sedang beraktivitas dan tentunya kaki atau mungkin tangan pernah ya yang namanya kesusupan. Ini hal yang biasa didapati ketika kita beraktivitas di luar ruangan, sehingga kesusupan ini bisa dengan kayu yang ada di sekitar kita yang mungkin langsung nancep begitu ya. Aduh, rasanya kalau beberapa hari gak diambil biasanya langsung bengkak dan bernanah. Jangan sampai dibiarkan begitu ya, bahaya banget. Jadi memang bagi warga masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta atau mungkin di seluruh Indonesia begitu ya, yang pernah kesusupan ya rasanya kayak gitu deh ya. Kalau Anda memang tidak ingin mengambil risiko, ya biasanya dibawa ke dokter begitu. Tapi biasanya warga masyarakat ini lebih simple dengan mengambil sendiri, dengan dilakukan dengan peniti yang mungkin sudah di sterilisasi atau juga dengan jarum atau bahkan dengan duri jeruk ya, atau mungkin dengan terasi. Tadi ada yang ngolesin terasi, katanya bisa keluar sendiri begitu. Ya, apapun yang Anda lakukan, yang pasti Anda tetap sehat begitu ya, tetap kuat dalam menahan rasa sakitnya ketika Anda kesusupan begitu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banyak pejuang kemerdekaan kita kenal. Tahukah Anda, beberapa pejuang itu pernah berprofesi sebagai guru. Bung Karno pernah mengajar mata pelajaran sejarah di Sekolah Kesatirian, sekolah yang didirikan oleh Dr. Setiabudi atau Dosdekker di Bandung. Selain di Bandung, Bung Karno juga pernah menjadi guru sekolah rendah agama milik Muhammadiyah di Bengkulu. Jenderal Sudirman, sebelum menjadi jenderal besar dan memimpin gerilya di tanah air, Raden Sudirman, demikian nama mudanya, pernah bekerja sebagai guru dan bahkan diangkat menjadi kepala sekolah di sekolah dasar milik Muhammadiyah. Hos Cokro Aminoto adalah seorang ulama yang berjasa dalam mendirikan Syarikat Islam. Ia sangat cakap dalam mengajar. Banyak tokoh nasional merupakan mantan muridnya, antara lain Presiden Soekarno.

Ya, pendengar, pernahkah Anda mengalami kesusupan begitu ya? Istilah ini mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mengalami kesusupan sering membuat area kulit yang terkena terasa nyeri. Nah, lantas bagaimana cara mengatasi atau menghilangkan kesusupan? Pendengar, kesusupan itu sering disebut dengan ya ketelusupan kalau bahasa Jawa begitu ya. Kondisi ketika benda kecil masuk ke dalam kulit tubuh kita. Benda kecil yang masuk ini biasanya berupa serpihan kayu. Meski begitu, potongan kaca, logam, dan plastik ini juga bisa berukuran sangat kecil hingga menyebabkan kesusupan. Yang pasti, bagaimana cara menghilangkan kesusupan pada kulit pendengar? Tadi sudah banyak pendengar yang bergabung, namun ada beberapa alternatif juga begitu ya. Pertama, Anda harus membersihkan area kulit yang kesusupan terlebih dahulu. Rendam air hangat, keluarkan serpihan menggunakan pinset, dan atau keluarkan serpihan menggunakan jarum dan pinset, dan bersihkan dan oleskan petroleum jelly begitu ya. Yang pasti ini bisa membuat Anda nyaman begitu. Nah, ternyata pendengar, kesusupan ini juga bisa dilakukan dengan memakai lakban. Bagi Anda yang tak ingin menggunakan jarum dan pinset, lakban juga bisa digunakan untuk menarik serpihan kayu yang masuk ke dalam kulit. Cara menghilangkan kesusupan dengan metode ini yaitu tempelkan lakban di atas area kulit yang terkena begitu ya, lalu angkat lakban dengan lembut hingga serpihan ikut keluar. Atau juga bisa menggunakan yang namanya garam Epson ini pendengar. Garam Epson ini juga bisa membantu menghilangkan kesusupan karena dapat menekan serpihan hingga keluar. Caranya, larutkan secangkir garam Epson pada satu baskom air hangat. Lalu rendam area kulit yang terkena selama 10 menit atau sesuai kebutuhan. Nah, ternyata bawang putih ini juga bisa membuat kesusupan ini bisa keluar begitu ya. Caranya gimana? Pastinya rempah ini memiliki sifat antibakteri sehingga bisa membantu menghilangkan serpihan. Caranya, potong bawang putih menjadi dua bagian, kemudian taruh di atas area kulit yang terkena dan ikat serta tutup dengan perban luka. Nantinya akan keluar begitu. Dan ternyata madu ini juga bisa membantu menghilangkan serpihan. Madu ini disebut memiliki sifat antiseptik juga serta dapat melembutkan kulit Anda. Caranya, oleskan madu ke area kulit yang terkena, kemudian tutup dengan perban selama beberapa jam atau semalaman. Jika sudah, serpihan kayu tersebut akan dengan mudah dikeluarkan. Baik, selamat mencoba bagi Anda yang mungkin terkena susupan begitu ya. Dan saya Gus Pramana harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Saya masih akan menemani Anda di Indra Dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu kita akhiri sampai di sini ya. Selamat beristirahat bagi Anda yang akan beristirahat. Bagi Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, tetap semangat.

Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami, peningkat di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Peningkat dimanapun Anda berada, untuk kesempatan malam hari ini, bagi Anda yang mungkin besok meskipun di akhir pekan Anda melaksanakan berbagai aktivitas, tetap semangat begitu ya. Namun bagi Anda yang mungkin di akhir pekan bisa berlibur, suatu hal yang sangat dinanti-nantikan ketika Anda akan menuju ke tempat-tempat wisata yang akan Anda nikmati bersama keluarga tercinta, sok monggo silakan begitu ya. Dan peningkat dimanapun Anda berada, di malam hari biasanya kalau Anda pastinya akan melakukan berbagai aktivitas dengan catatan lembur begitu ya. Pastinya kopi ini salah satu hal yang menjadi teman setia Anda. Dan kopi ini merupakan salah satu minuman paling populer di dunia, termasuk di Indonesia. Namun di balik kepopulerannya, beredar pula kekhawatiran di masyarakat bahwa konsumsi kopi secara rutin dapat menyebabkan dehidrasi. Anggapan ini mendorong tidak sedikit orang untuk membatasi konsumsi kopi demi menjaga kecukupan cairan tubuh. Lantas, seberapa besar kebenaran klaim tersebut, pendengar? Pendengar dimanapun Anda berada, kafein pada kopi memang memiliki efek diuretik ringan yang dapat merangsang ginjal untuk memproduksi urin lebih banyak. Namun, efek tersebut tidak serta-merta membuat tubuh kehilangan seluruh cairan yang dikonsumsi. Secangkir kopi terdiri dari sekitar 99% air, artinya pendengar cairan yang keluar melalui urin akibat efek diuretik dari kafein tersebut hampir seluruhnya ditergantikan oleh air yang masuk bersama kopi itu sendiri. Jadi bagi peminum kopi yang sudah rutin mengkonsumsinya, ini akan cenderung lebih beradaptasi terhadap asupan kafein yang konsisten, sehingga efek diuretiknya lama-kelamaan akan semakin berkurang dan tidak terlalu terasa. Baik pendengar, berbagai informasi yang lainnya kami akan coba hadirkan di ruang dengar Anda, dan informasi tadi kami kutip dari rri.co.id.

0: Merdeka itu kita yang bikin. Jadi gini, tiap 17 Agustus kita pada rame-rame pasang bendera, ikut upacara, ada lomba. Seru sih, tapi pernah kepikiran gak? Sebenarnya merdeka itu apa sih? Dulu, pahlawan kita beneran harus berjuang mati-matian buat lepas dari penjajah. Sekarang, kita gak perlu angkat senjata, tapi tetap harus berjuang, cuma caranya beda. Misalnya, datang ke sekolah atau kantor tepat waktu, itu udah bentuk disiplin. Buang sampah pada tempatnya, itu udah peduli sama lingkungan. Jujur waktu ujian atau kerja, itu juga perjuangan. Bahkan, gak nyebarkan hoax di medsos aja, udah kontribusi buat bangsa. Jadi, kemerdekaan gak cuma soal sejarah atau seragam putih merah, tapi soal sikap, soal pilihan kita sehari-hari. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal kecil untuk Indonesia yang lebih baik. Dari kita, untuk kita.
1: Ini adalah suara musik tradisi yang mengiringi upacara penyembelihan sepasang pengantin. Eits, tunggu dulu. Bukan pengantin sungguhan, melainkan hanya sepasang boneka. Saparan bekaka. Itulah nama tradisi penyembelihan sepasang boneka pengantin yang terbuat dari tepung ketan, dihias layaknya pengantin Jawa. Mengutip laman Gudeg.net, saparan bekaka dilakukan warga Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menghormati arwah Kiai dan Nyai Wirosuto yang konon hilang secara misterius saat mencari batu Gamping di Gunung Gamping. Upacara dilaksanakan setiap bulan Sapar dengan arak-arakan sesaji, bekaka, gunungan, ogoh-ogoh, dan puncaknya penyembelihan sepasang boneka pengantin. Usai disembelih, bekaka diperebutkan masyarakat.

0: ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet. Dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don, iya.
3: Pada saat kita menyerah, maka pada saat itulah kita kalah.

0: Justin, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Kristen, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

Seringkali kita memuji orang lain, tapi tak mau menirunya. Dan seringkali kita menyoroti perbuatan buruk orang lain. Namun malah itulah yang kita lakukan juga.

Ya, kota Jogja ini memang merupakan kota yang istimewa, di mana kota Jogja ini merupakan miniatur Indonesia. Nah, bagi Anda yang pastinya pengen menyaksikan Jogja Fashion Week tahun ini, yang pastinya bakal digelar selama 4 hari, dari tanggal 13 hingga 16 Agustus 2026 di Jogja Expo Center. Dan Jogja Fashion Week sendiri pertama kali diselenggarakan pada tahun 2006 di Atrium Plaza Ambarukma Yogyakarta. Acara ini digagas oleh para perancang busana dari Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau Anda penasaran, Anda bisa menuju ke JAC begitu ya, karena memang di sana dihelat yang namanya Jogja Fashion Week. Informasi ini kami kutip dari rni.co.id.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Mungkin ibu tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi. Namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Keberanian adalah kemampuan menguasai rasa takut, bukan menghilangkan rasa takut.

Selamat malam, saudara. Ada 10 macam setan yang selalu bau-membau bekerja sama untuk menjerumuskan, melalaikan, dan mengacaukan kehidupan umat manusia. Kesepuluh macam setan itu pun bekerja profesional, tak mengenal Allah, tersembunyi sekali, dan menyertai seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari. Kesepuluh macam setan itu adalah Zalitun, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus menjerumuskan kita sehari-hari melalui kegiatan perekonomian, uang, dan pasar-pasar, sehingga berkembanglah aneka kebohongan, dusta, fitnah, keserakahan, dan berlebih-lebihan di bidang ini. Wasinun, yaitu sepasukan setan yang bertugas di tempat-tempat terjadinya musibah, sehingga orang terjerumus dalam kemusyrikan, tidak sabar, berbuat dusta, dan bahkan korup di tengah-tengah terjadinya musibah itu. A'wanun, yaitu sepasukan setan yang bertugas menemani dan menjerumuskan para pemimpin atau mereka yang memiliki kekuasaan pada jenjang atau bidang kepemimpinan apapun. Hanya para pemimpin yang amanah dan ikhlas dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya selamat dari suntikan virus syaitonia itu. Hafafun, yaitu sepasukan setan yang bertugas menjerumuskan dan mengacaukan kehidupan sehari-hari kita ini melalui aneka bentuk molimo, penyalahgunaan nafsa dan sejenisnya. Murratun, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus untuk berkeliaran di tempat-tempat hiburan di mana orang-orang bersenang-senang, sehingga mereka lalai, berlebih-lebihan, bermaksiat, dan juga berbuat dosa. Al-A'waru, yaitu sepasukan setan yang bertugas menjerumuskan manusia melalui berbagai penyimpangan seks, perzinaan, dengan segala varian penyimpangannya. Al-Wasnanu, yaitu sepasukan setan yang menemani para pemalas atau penganggur, atau bahkan juga menjerumuskan kita melalui rasa malas dengan aneka macam khayalan, ilusi, tamani, dan kemudian berkembang menjadi niat buruk. Al-Masutu, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus di bidang perkabaran, sehingga mudahlah berkembang dalam keseharian kita kabar bohong, fitnah, isu, gosip, rarasan, syu'udzan, dan juga informasi-informasi yang menyesatkan, membodohkan, dan melalaikan. At-Tasimu, yaitu sepasukan setan yang bertugas dalam urusan keluarga dan masalah-masalah kerumah tanggaan kita pada umumnya. Walhanu, yaitu sepasukan setan yang memiliki spesialisasi tugas istimewa, yaitu menemani dan memelesetkan para ahli ibadah yang lemah iman, lemah keikhlasan, dan juga sedikit kesabarannya. Hanya kepada Allah kita berlindung dari godaan dan berbagai virus syaitonia.

Pendengar Rusia sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jasli 4, Kota Baru, Yogyakarta. Kami siap mengantarkan rangkaian acara sepanjang hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia, Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Hai pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda? Semoga menjadikan suasana pagi yang bersemangat kebersamaan kita di hari ini, hari Sabtu, hari yang ke-15 Agustus 2026. Bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan pagi kali ini, pendengar Anda bisa mengikuti untuk mutiara pagi dengan satu tema, dunia yang kau lelah. Dunia yang buat kau lelah, tapi Allah yang kau jauhi. Anda bisa mengikutinya sesaat lagi. Semangat kemerdekaan, merawat kebersamaan, membangun Indonesia. Ikuti dalam Warta Pagi dan beragam informasi menarik lainnya.

0: Abi Sofwana Abidillah ibn Busrin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu rawahu Tirmizi wa qala hadithi hasan.
1: Dari Abu Sofwan Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Mungkin ibu tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi, namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kebersamaan kita di kesempatan hari ini, kita berjumpa di hari Sabtu pertengahan bulan Agustus 2026. Semoga juga penuh bahagia, penuh sukacita bersama Anda dan keluarga. Baik pendengar, saat ini sudah terhubung dengan narasumber kami, beliau Bapak Ustadz Hendy Kurniawan MPD. Beliau merupakan pendidik Al-Azhar Yogyakarta World School dan juga ketua KKG PA Melati. Baik, kita sapa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Hendy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dina.
0: Ya baik, Pak Ustadz, pagi hari ini kabarnya baik, sehat, semangat ya.
1: Alhamdulillah Mbak Dina, tadi sudah subuhan, terus ini sudah ngaji bersama Mbak Dina. Alhamdulillah sehat semuanya.
0: Alhamdulillah, terima kasih sekali mengganggu waktu mengajinya nih Pak Ustadz ya. Oke, baik
1: ya, insyaallah.
0: Terima kasih, mungkin bisa di berikan untuk tausiahnya Pak Ustadz dengan satu tema kita, dunia yang kau buat lelah tetapi Allah yang kau jauhi, begitu Pak Ustadz ya, silakan.
1: Iya, baik, terima kasih Mbak Dina dan pemirsa RRI Pro 1 Yogyakarta dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat seluruh pemirsa pendengar setia RRI Pro 1 Yogyakarta rahimakumullah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 bertepatan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita bersama syukuri dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan istiqomah. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar setia RRI Pro 1 Yogyakarta 91.1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema tadkirah pada pagi hari ini adalah dunia yang kau buat lelah tapi Allah yang kau tinggalkan. Di sini kami buka dengan sebuah makalah indah dari Sang Hujjatul Islam yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali membagi 3 golongan manusia di dalam menyikapi kehidupan dunia dan akhirat. Golongan yang pertama yaitu ada orang yang sibuk mengejar dunia sampai-sampai dia lupa pada akhiratnya. Imam Ghazali menyebutnya sebagai fahuwa minal halikin, yaitu orang-orang yang rusak. Orang-orang yang dia mengejar dunia pagi harinya, siang, malam, bahkan sampai di dini hari dia mengejar dunia sampai dia tidak sempat beribadah kepada Allah. Dia lupa kewajibannya di dunia untuk beribadah kepada Allah. Dia mengejar, sibuk mengejar dunia sehingga dia lupa pada kehidupan akhiratnya. Padahal dunia ini tempat orang yang sementara, sementara akhirat adalah tempat orang yang kekal abadi. Itu termasuk orang-orang yang rusak. Fahuwa minal halikin. Maka jangan sampai menjadi golongan orang yang pertama tadi. Yang kedua, Imam Ghazali menyampaikan ada orang yang mengejar akhirat sampai-sampai dia lupa kepada dunianya. Fahuwa minal faizin. Dialah orang-orang yang beruntung. Meskipun dia di dunia mungkin anggapan orang itu biasa-biasa saja, tetapi kehidupan akhiratnya dia utamakan. Imam Ghazali menyebutnya dia masih menjadi golongan orang-orang yang beruntung karena akhiratnya tidak dia lupakan. Maka orang-orang yang al-faizun sebenarnya memiliki 4 ciri-ciri atau 4 karakter. Orang-orang yang beruntung itu adalah disebutkan yang pertama adalah bahwasanya orang-orang yang beruntung itu dia memiliki perilaku positif. Perilaku-perilakunya, tindak lakunya, kata-katanya, selalu hal-hal dalam kebaikan. Orang yang faizin tadi yang kedua adalah dia memiliki ketabahan atau kemampuan di dalam dia mengarungi cobaan hidup. Itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang beruntung yang ketiga adalah dia senantiasa bisa untuk mengendalikan emosinya, yaitu dia selalu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dia tidak mudah marah, dia tidak mudah berprasangka buruk. Kemudian dia tidak mudah untuk menghakimi orang lain. Itu adalah termasuk orang-orang yang al-faizun, orang-orang yang beruntung. Dan yang keempat, yang terakhir, orang-orang yang beruntung adalah dia yang dimudahkan segala urusannya oleh Allah, tidak hanya di dunia, bahkan kehidupannya di akhirat dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk perkara-perkara yang disebut dengan bahwa minal faizin, orang-orang yang beruntung. Kemudian yang ketiga, Imam Ghazali menyampaikan ada orang yang mengejar dunia tapi untuk kehidupan akhirat, bahwa minal muqtasidin, yaitu orang-orang yang sedang, umumnya orang, umumnya manusia, dia mengejar dunia tapi dia tidak lupa untuk akhiratnya. Dia mengejar dunia tapi untuk sarana kehidupan akhiratnya, itu adalah orang-orang fahuwa minal muqtasidin, orang-orang yang senantiasa bisa mendapatkan keberuntungan pula. Maka orang-orang yang dia sibuk mencari dunia, janganlah sampai untuk dia meninggalkan akhirat. Maka dalam kunci kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang disebut dengan istilah istiqomah. Tentu istilah ini dari pendengar setia RRI sudah tidak asing lagi. Istiqomah ini penting untuk selalu kita dawamkan, karena ketika istiqomah datang, maka keyakinan kepada Allah pun datang. Ketika istiqomah datang, semangat-semangat dalam hidup kita, semangat dalam beribadah kita akan senantiasa terjaga. Maka penting sekali dalam kehidupan kita, kita perlu menghidupkan istiqomah dan mengistiqomahkan adanya hidup. Maka dalam kita mengarungi kehidupan, tidak hanya mengedepankan kepada kehidupan duniawi saja, tetapi urusan-urusan akhirat perlu kita perhatikan dengan cara kita mencari keistiqomahan. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan pula untuk bisa kita istiqomahkan kehidupan, amal-amal yang baik, sehingga amal yang orientasinya keduniaan pun akan bisa menjadi amal yang bernilai pahala akhirat. Istiqomah yang pertama dapat kita capai dengan cara kita mencari amal kebaikan yang ringan dan mudah terlebih dahulu. Pada suatu saat, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, bertanya kepada sang Nabi, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah SAW menjawab, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang konsisten atau terus-menerus meskipun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita melakukan amal, amal itu yang apalagi yang berorientasi akhirat, mari kita cari yang pertama adalah amal itu sesuatu yang walaupun sedikit tapi ringan kita kerjakan. Misal kita membaca Al-Quran, kita membiasakan diri dengan misal membaca beberapa ayat, 3 ayat atau 5 ayat. Nanti ketika kita sudah bisa menikmati bacaan-bacaan Quran kita, istiqomah di dalamnya, kita akan bisa menambahnya. Itu jadi perkara pertama yang harus kita lakukan untuk mengistiqomahkan hidup, agar kita tidak lelah hanya di dunia saja, tapi bisa menikmati kehidupan amalan-amalan akhirat adalah dengan mengistiqomahkan amalan-amalan mulai dari yang ringan terlebih dahulu. Yang kedua adalah hal yang tidak kalah pentingnya adalah mari kita senantiasa isti'anah. Isti'anah adalah memohon adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita meminta pertolongan kepada Allah dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan? Atau mungkin pernahkah pemirsa kita berdoa, "Ya Allah, mudahkanlah hamba ya Allah dalam menjalankan ibadah hamba. Ya Allah, lancarkanlah hamba saat hamba membaca Al-Quran setiap saat. Ya Allah, ringankanlah hamba dalam mengeluarkan harta hamba untuk berinfak." Pernahkah pemirsa kita muhasabah berdoa seperti itu tadi? Mengapa? Karena ketika kita berdoa seperti itu tadi, kita mengakui diri kita itu penuh dengan kekurangan. Kita mengakui Allah lah zat yang maha sempurna, sehingga kita tidak malu untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa lelah dalam kehidupan dunia, banyak ujian yang datang, banyak masalah yang datang, banyak hal-hal yang menghambat dalam kehidupan kita, mari kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa, zat yang maha sempurna. Ketika kita sholat dalam bacaan surah Al-Fatihah kita selalu membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Maka untuk bisa istiqomah dalam hal selalu bertawakal kepada Allah, marilah. Yang kedua, jangan lupa kita selalu memohon pertolongan. Karena Allah sangat cinta kepada orang-orang yang selalu memohon pertolongan kepadanya. Pemirsa RRI Pro 1 Yogyakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal memohon pertolongan, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah doa yang sering dibaca oleh engkau?" Doa yang sering dibaca oleh Rasulullah adalah "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Yang artinya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, agama Islam. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di dalam doa tersebut, Allah adalah zat yang maha membolak-balikkan hati manusia. Ketika di dunia ini kita merasa lelah, kita merasa berat dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, mari kita senantiasa memiliki hati yang baik. Zat yang maha membolak-balikkan hati adalah Allah. Maka jangan sampai kita lepas dari tali agamanya. Jangan sampai kita lepas dari memohon pertolongan darinya. Karena orang-orang yang senantiasa dia mendapatkan pertolongan adalah orang yang senang memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Al-Hadi, zat yang maha memberi petunjuk. Mari, tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak lepas dari pengawasan Allah. Tidak ada ujian yang Allah berikan kepada manusia di luar jangkauan kemampuan dari hambanya. Maka mari kita senantiasa untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa RRI Pro 1 Yogyakarta, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, hal ketiga, ketika kita dunia ini merasa lelah, bahkan mungkin kita sering sudah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah selalu memanggil dengan panggilan kelembutan, panggilan kasih sayangnya, asalkan manusia itu jangan pernah merasa sombong. Apalagi manusia sombong dalam amal yang telah diperbuatnya. Kita ingat sebuah kisah, yaitu ada makhluk yang disebut yang memiliki nama Azazil. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir At-Tabari. Dahulu sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iblis bernama Azazil. Azazil adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling banyak ibadahnya serta pengetahuannya. Bahkan tidak ada satu pun dari para malaikat yang bisa menandinginya. Tapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihissalam, menciptakan makhluk dari tanah, kemudian diberi nama Nabi Adam alaihissalam, Allah memerintahkan kepada seluruh makhluknya, termasuk kepada malaikat, kepada Azazil, untuk memberikan penghormatan kepada Adam, yaitu dengan bersujud kepadanya. Tetapi apa yang terjadi? Azazil enggan, tidak mau sujud kepada Adam karena dia merasa sombong. Kemudian Allah berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 12, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Azazil yang dahulu adalah makhluk Allah yang paling taat, bisa menjadi makhluk Allah yang paling hina. Bahkan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesombongannya. Maka pemirsa, janganlah kita merasa sombong. Janganlah kita merasa ujub atau berbangga dengan diri kita, berbangga dengan jabatan kita, berbangga dengan harta kita yang kita miliki, berbangga dengan kemampuan, kepandaian, kepintaran yang kita miliki. Janganlah merasa sombong, karena sesungguhnya semua hal itu karena kita diberikan kekuatan dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kemampuan dan kekuatan diri kita sendiri. Bisa jadi ketika seorang manusia itu sombong, Allah bisa akan mencabut keistiqomahan itu dalam kehidupan-kehidupan manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka marilah kita selalu untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa RRI Pro 1 Yogyakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi beberapa hal ketika dalam kehidupan kita, kita merasa jauh, kita merasa kurang, kita merasa begitu panah dalam kehidupan ini. Maka ketika lelah datang, kita senantiasa harus kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, segera berlari kepada Allah, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia ini membuat kita lelah, dunia ini membuat kita terpuruk, tetapi kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dia bisa memaknai kehidupan ini dengan nikmat, memaknai kehidupan ini dengan penuh rasa syukur, memaknai kehidupan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan optimis yang tinggi, dia akan bisa merasakan adanya manisnya iman. Maka penting sekali kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, terus berprasangka yang baik kepada Allah, terus berusaha di dunia ini. Jangan menyerah, jangan mudah putus asa, karena ada tiga perkara yang ada pada diri seorang mukmin. Apabila perkara itu dia dapatkan, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah orang-orang yang mencintai seseorang namun tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Dan yang ketiga, orang yang bisa merasakan manisnya iman adalah orang-orang yang lebih cinta dimasukkan ke dalam neraka daripada kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya. Yang maknanya adalah orang-orang itu selalu bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah betapa gambaran orang-orang yang bisa merasakan manisnya iman kepada Allah. Mudah-mudahan dunia ini tidak menjadikan kita patah arah, tidak menjadikan kita jauh dari Allah. Dunia ini menjadi wasilah agar kita mendapai keberuntungan yang disebutkan tadi, yaitu orang-orang yang fahwa minal faizin, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang di dunianya senantiasa mendapatkan kebahagiaan dan akhiratnya pun senantiasa mendapatkan kebaikan pula. Amin. Seperti doa yang kita dawamkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian mengenai pemantik sebagai pemateri tadkirah pada kesempatan pagi hari ini. Silakan kepada Mbak Dina.
0: Terima kasih sekali Pak Ustadz Hendy, dan pendengar Anda juga bisa bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Mutiara Pagi. Satu tema kita, dunia yang kau buat lelah tetapi Allah yang kau jauhi. Oke, untuk yang sudah bergabung dalam Mutiara Pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Dina.
0: Iya, dengan Pak Beni di Gandaria. Baik, silakan Pak Beni.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Ustaz, mohon dibantari penjelasan. Lebih ada hubungannya dengan tadian panjenengan surat An-Nahl ayat 96.
0: Bisa diulang, Pak?
2: An-Nahl. Okay. Ayat 96. Ini kalau dimohon Pak Mbak Dina, dimohon Pak Ustaz, awet paling impun penjelasan, matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.

0: Siti dari Banguntapan. Iya.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ibu Siti di Banguntapan, silahkan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh. Ini saya mau matur tanya, tolong mohon dijelaskan, ketaatan pada Allah dan Rasulnya adalah kunci sukses dunia akhirat. Yang kedua, pembangkangan pada Allah dan Rasulnya akan berakhir dengan kesengsaraan. Apakah iya? Saya mohon dijelaskan.
1: Pertanyaan kedua apa, Bu? Bisa diulang?
0: Pembangkangan.
1: Oh, pembangkangan.
0: Pada Allah dan Rasulnya akan berakhir dengan kesengsaraan. Saya mohon penjelasannya. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Siti di Banguntapan. Baik, silakan untuk rekan-rekan bergabung dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Mutiara Pagi, assalamualaikum. Assalamualaikum, sudah terhubung? Ya, baik, mungkin bisa coba lagi ya. Di 580333, silakan pendengar dengan satu tema kita, dunia yang kau buat. Dunia yang kau buat lelah, tetapi Allah yang kau jauhi. Anda juga bisa bergabung untuk WhatsApp-nya 0811271911 dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Ibu Sri.
2: Yeah,
1: Ibu Sri di Jalan Wates, silahkan Ibu Sri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh dan Mbak Dina yang soleh.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ibu Sri.
2: Ini Pak,
1: silahkan.
2: Ustadz, saya mohon penjelasan Pak Ustadz. Betulkah Pak Ustadz yang saya utarakan ini, Pak Ustadz? Mohon dijelaskan. Kita hidup di dunia ini adalah ujian. Kaya miskin diuji, sehat sakit diuji, ilmunya yang banyak, ilmu yang sedikit diuji, pangkat yang tinggi, pangkat yang rendah diuji. Mohon penjelasan Pak Ustadz bagaimana caranya kita itu, ujian kita itu lulus, Pak Ustadz, sampai tidak ada penghabisan, akhirnya kita husnul khotimah, Pak Ustadz. Saya mohon jelasan ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sri yang ada di Jalan Wates. Mungkin satu penelpon lagi, Anda bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Baik, terima kasih untuk WhatsApp-nya yang sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini dari Mbak Cika di Godean. Mbak Cika di Godean, kalau masalah pekerjaan dan keuangan dewasa ini kadang membuat energi habis, Pak Ustadz. Nah, pada saat sholat itu kadang sulit untuk kusuk, begitu Pak Ustadz. Nah, bagaimana mengatasinya untuk Mbak Cika di Godean? Kemudian untuk Pak Heru di Kusumanegara, terima kasih Pak Heru di Kusumanegara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terkadang orang menjauh dari pengajian dan majelis ilmu karena merasa Allah tidak adil pada hidupnya. Karena orang tersebut merasa bahwa Allah tidak adil pada hidupnya. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Baik, Pak Ustadz Hendy, sebelum ditanggapi, kita akan dengarkan mutiara hadis terlebih dahulu. Mohon tetap terhubung ya, Pak Ustadz.
3: Ya, siap. Ya, mohon nanti direview kan.
1: Ya, baik.
3: Pak Hendy.
1: Oke, baik Pak Ustadz.
3: Terima kasih. Terima kasih.

0: iyadatul maridi wa itba'al janaz izi wa ijabatud da'wati wa tashmitul 'atis. Rawahul Bukhari wa Muslim.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, saya telah mendengar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 5. Menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, mendatangi undangan, dan menjawab wahin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Tuhan memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

0: Pendengar, kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk satu tema kita, dunia yang kau buat lelah tetapi Allah yang kau jauhi. Bersama beliau Bapak Ustadz Hendy Kurniawan MPD, pendidik Al-Azhar Yogyakarta World School dan Ketua KKG PA Melati. Pak Ustadz, masih terhubung ya Pak Ustadz Hendy?
1: Ya, masih,
0: okay. Untuk Pak Beni yang ada di Gandaria, surat Al-Nahl ayat 96, kurang lebih apa yang ada di sisi makan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Kurang lebih yang ditanyakan Pak Beni di Gandaria. Pak Ustaz, silakan mungkin bisa menanggapi.
1: Ya. Baik, Pak Beni, menarik sekali pertanyaan dari Pak Beni. Saya teringat dengan sebuah makalah indah dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah bahwa sabar itu memiliki tiga segmen. Yang pertama adalah sabar di dalam menghadapi ujian atau musibah. Ketika orang ada diberikan ujian, diberikan musibah, dia itu bisa bersabar. Akan dia bahkan akan diberikan pahala yang tanpa batas. Ini sangat indah sekali. Yang kedua adalah sabar dikala untuk menghadapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kita dalam ketaatan kepada Allah, kita pun butuh sabar. Semisal, kita harus sabar ketika kita bangun pagi hari untuk bisa qiyamul lail, untuk bisa sholat subuh berjamaah. Ini sebenarnya, ini perlu paksaan, ini perlu suatu dorongan yang kuat. Karena pasti godaan ini akan sangat banyak. Maka ketika kita bisa mengarungi itu dengan hal-hal sabar yang kita miliki, maka tentu itu akan memberikan dampak positif yang sangat baik, yang sangat besar, karena fadilahnya sangat utama. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi qadar Allah. Sabar dalam menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali, kadang takdir itu ada takdir yang enak, yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada pula takdir yang kurang menyenangkan untuk diri kita, yang kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Maka sabar dalam kehidupan kita sangat penting. Teringatkan untuk senantiasa menjadi orang-orang yang sabar, karena Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta dengan orang-orang sabar, dan orang-orang yang sabar dia akan senantiasa mendapatkan pahala yang luar biasa, pahala yang tanpa batas. Demikian Mbak Dina dan Pak Beni. Terima kasih.
0: Untuk Ibu Siti di Banguntapan ini terkait perbuatan yang baik, maka Allah akan memberikan kunci sukses dunia akhirat. Sementara untuk pembangkangan ini akan berakhir sengsara. Bagaimana Pak Ustaz?
1: Terima kasih Ibu Siti di Banguntapan. Orang-orang yang dia taat kepada Allah, orang-orang yang muti, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan orang-orang tidak mau taat kepada Allah, orang-orang yang membangkang, orang-orang menghindar, orang yang meninggalkan jauh dari Allah, dia akan terhindar dari yang disebut dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan tadzkirah kepada kita dalam Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat ke-71. Allah taala memberikan ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan kasih sayang darinya. Yang pertama adalah wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang mendapatkan kasih sayang adalah orang-orang yang senang untuk tolong-menolong. Yang kedua adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang diberikan kasih sayang adalah orang-orang yang mau menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Nah, ini dia titik terang yang disampaikan oleh Ibu Siti di Banguntapan tadi. Orang-orang yang dia senantiasa mau menyuruh pada kebaikan, melaksanakan perintah Allah, yang mencegah pada sesuatu yang buruk atau kemungkaran, maka dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat tersebut dilanjutkan lagi wa yuqimuna shalah, kemudian orang-orang yang mendirikan salat, wa yutuna zakah, orang-orang yang kemudian menunaikan zakat, dan yang kelima orang-orang yang mendapatkan kasih sayangnya Allah. Di surah At-Taubah ayat 71 adalah wa yuti'una Allah wa rasulah, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini dia ciri yang kelima melekat di dalam pertanyaan yang Ibu Siti tadi sampaikan. Orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, adalah dialah orang-orang yang senantiasa menjadi hamba Allah yang muti, hamba Allah yang mendapatkan kasih sayang, rahmat darinya. Maka orang-orang yang melaksanakan taat kepada Allah, dia tidak akan mudah lelah dalam urusan duniawi. Dia tidak akan disibukkan saja dengan urusan duniawi, tapi dia akan diberikan kemudahan, diberikan pemahaman untuk bisa mencintai kehidupan-kehidupan amalan-amalan ukhrawi, amalan-amalan yang orientasinya akhirat pula. Dia tidak akan jauh, dia tidak akan mudah meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari pemirsa Mutiara Pagi, kita menjadi orang yang senantiasa ingat selalu kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mbak Dina.
0: Ya, untuk Ibu Sri yang ada di Jalan Wates, hidup di dunia ini adalah ujian senang dan sedih, kemakmuran versus kefakiran. Tips agar lulus ujian tersebut.
1: Baik, terima kasih. Dari Ibu Sri di Jalan Wates. Betul sekali, hidup itu seperti dua sisi mata uang. Ada senang, ada sedih, ada suka, ada duka. Maka untuk mencapai sesuatu kebahagiaan, kesuksesan dalam hidup, mari kita senantiasa untuk berpegang teguh pada beberapa kunci yang perlu kita bawa. Kunci yang pertama adalah dengan senantiasa istiqomah. Senantiasa untuk selalu bisa continue dalam berbuat kebaikan, continue dalam segala hal-hal yang membuat diri manusia menjadi orang-orang yang bermartabat. Continue untuk selalu berbuat baik. Ojo leren dados tiang sae, kata orang Jawa. Yaitu jangan berhenti untuk menjadi orang-orang yang baik. Kunci pertama adalah istiqomah. Yang kedua adalah kuncinya adalah isti'anah. Kami sudah menyampaikan tadi, isti'anah adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kebahagiaan tanpa adanya pertolongan dari Allah. Tidak ada kesulitan jika Allah sudah memberikan pertolongan kepada kita. Tidak ada sesuatu yang sulit jika Allah selalu menyertai dalam kehidupan aktivitas kita. Tidak ada sesuatu yang bisa menjadikan orang sukses dunia dan akhirat kecuali karena Allah memberikan pertolongan ma'unah berupa isti'anah. Maka mari kita selalu memohon isti'anah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kunci ketiga adalah istighfar. Orang-orang senantiasa memohon ampunan, memohon taubat kepada Allah. Tiga kunci ini yang senantiasa akan menjadikan orang sukses. Tiga is, yaitu istiqomah, isti'anah, dan senantiasa memohon ampun, istighfar. Demikian pertanyaan dari Ibu Sri. Yeah. Kemudian kami menanggapi dari Mbak Cika, yeah. Mbak Cika lagi, Mbak Dina, Mbak Cika dan Pak Heru. Pertanyaan dari Mbak Cika, pekerjaan kadang membuat energi kita habis. Mudah-mudahan Mbak Dina tidak membuat energi kita habis, Mbak Dina.
0: Alhamdulillah, semoga tidak.
1: Semangat kalau Mbak Dina ya. Pekerjaan membuat energi habis. Kadang sholat pun terasa khusyuk karena sudah seharian kita bekerja. Nah, pertanyaan sangat indah dari Mbak Cika, sehingga saya memiliki quote seperti ini, Mbak Dina dan pemirsa pendengar Setia Mutiara Pagi. Banyak orang yang merasa kuat, tetapi dia tiba-tiba menjadi lemah saat waktu sholat datang. Sekali lagi, banyak orang yang merasa kuat, mengaku dirinya kuat, tetapi dia tiba-tiba lemah saat waktu sholat datang. Maknanya apa? Sholat itu mungkin dia tunda, bahkan sholat itu mungkin dia abaikan sehingga dia tinggalkan. Inilah yang kadang membuat kita itu merasa kemudian futur, yaitu merasa diri kita lelah sekali. Mudah-mudahan dengan tidak kita merasa lelah itu, Mbak Cika, senantiasa kita mendapatkan energi positif sehingga kita bisa beribadah termasuk sholat dengan baik, dengan khusyuk. Beruntunglah Mbak Cika dan pemirsa Mutiara Pagi ketika kita diberikan petunjuk untuk bisa melaksanakan ibadah termasuk ibadah yang paling sakral, yaitu adalah sholat. Mengapa demikian? Karena sholat adalah amal ibadah pertama kali yang akan dihisab di yaumul kiamah. Dan tadi kami sampaikan di surah At-Taubah ayat 71, salah satu ciri orang yang mendirikan sholat adalah dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita belum bisa khusyuk, tapi kita harus berusaha. Kita harus selalu ikhtiar agar kita bisa mengerjakan ibadah sholat itu. Mari kita tingkatkan kualitasnya, Mbak Cika. Kita bisa dengan berjamaah, kita bisa dengan saling mengoreksi, sehingga ibadah sholat kita akan terasa nyaman. Mari kita jadikan diri kita memiliki jiwa yang bisa menikmati setiap ibadah kita. Maka jangan lupa mari kita selalu memohon petunjuk. Saya ingat ada sebuah doa yang disebutkan oleh Nabi. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ini adalah doa yang sering Nabi anjurkan untuk dibaca. Salah satunya doa untuk memohon petunjuk. Salah satunya untuk bisa meraih nikmat sholat. Sholat dengan khusyuk ketika kita mengerjakan ibadah. Paling tidak itu jawaban kami dari Mbak Cika. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan dari Bapak Heru. Kadang manusia itu menjauh dari majelis, menjauh dari thalabul ilmi atau ilmu, karena merasa Allah tidak adil dalam kehidupannya. Nah, Bapak Heru, kalau kita memiliki prasangka husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memiliki ruang di dalam hati kita, diri kita, namanya ruang ikhlas. Ketika diri kita, hati kita memiliki ruangan ini tadi, ruang ikhlas tadi, maka kita akan mudah yang mendapatkan jiwa kona'ah. Orang Jawa menyampaikan kona'ah adalah nerimo ing pandum, menerima setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita mendapatkan nikmat, sebaiknya kita syukuri, karena nikmat itu banyak sekali segmennya. Tidak hanya berupa harta benda atau material saja, tetapi termasuk kita bisa beribadah, itu juga nikmat. Kita memiliki keluarga yang tenang, nyaman, itu pun nikmat. Kita memiliki kemampuan untuk bisa hadir dalam majelis taklim, itu pun nikmat yang luar biasa. Maka sebagai motivasi untuk kita, Bapak Heru, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang-orang yang dia menempuh jalan menuntut ilmu, mencari ilmu, thalabul ilmi, akan dimudahkan jalannya menuju surga. Maka Bapak Heru, mari kita jadikan orang-orang senang mencari ilmu dalam rangka menambah ketakwaan kepada Allah. Jangan pernah merasa Allah itu tidak adil, karena kita yakin sebenarnya Allah itu adalah sebaik-baik zat yang maha adil untuk kita semuanya. Baik. Demikian Bapak Heru dan Mbak Ina.
0: Masih ada dua yang ditanyakan melalui WhatsApp ini, Pak Ustadz. Saya bacakan ya, dari Ibu Atun yang ada di Trisik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ibu Atun di Trisik. Pak Ustadz menanyakan, kalau orang itu zolimi tetapi dia mendoakan orang yang menzolimi itu agar kembali taubat, apakah Allah mau membukakan pintu taubatnya Pak Ustadz? Mohon penjelasan. Begitu ya, untuk Ibu Atun yang ada di Trisik. Kemudian untuk Pak Budi Santoso di Wonogiri. Pak Budi Santoso di Wonogiri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana cara lebih ikhlas menerima ketentuan Allah? Silakan Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mbak Dina, pemirsa Mutiara Pagi dari Pro 1 Jakarta. Pertanyaan dari Ibu Atun di Trisik. Ketika ada orang didolimi, kemudian orang ini tidak membalas dengan mendolimi, tapi mendoakan dengan kebaikan, apakah doanya bisa kemudian diijabah? Nah, Ibu Atun, orang yang terdolimi adalah doanya sangat-sangat mustajab. Jadi ada beberapa kriteria orang-orang yang mustajab, salah satunya doa orang yang terdolimi. Maka sebagai seorang mukmin, dan kita pun ittiba kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad SAW, ketika kita didolimi, mari kita senantiasa mau untuk menjadi orang yang memaafkan, meskipun itu pasti sangat berat. Nah, ketika orang itu didolimi, doanya mustajab, maka doakan yang terbaik. Bisa berdoa untuk diri sendiri, maupun berdoa, bahkan ketika memungkinkan dan bisa adalah mendoakan orang yang mendolimi diri kita. Karena sejatinya, kita bisa mengambil pelajaran dari buah mangga. Ya, kalau Mbak Dina punya pohon mangga yang sudah berbuah, ya, kalau ada orang melempar batu begitu mengenai pohon mangga itu, pohon mangga itu tidak melempar batu juga, bahkan pohon mangga itu akan memberikan buahnya. Maknanya apa? Maknanya adalah ketika diberikan keburukan, kesakitan, didolimi, kita jangan membalas dengan mendolimi pula, kalau bisa membalas dengan kebaikan, minimal mendoakan, barangkali itu yang akan menjadi musabab, wasilah orang itu dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ibu Atun senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan dari Bapak Budi di Wonogiri tentang perkara ikhlas. Nah, ikhlas ini memang sangat penting sekali untuk kehidupan kita. Tanda-tanda orang yang ikhlas adalah dia adalah orang yang senantiasa, pertama adalah orang yang mau untuk senantiasa memperbaiki hidup, memperbaiki diri. Orang yang ikhlas, dia akan terus untuk memperbaiki dirinya, karena dia yakin dengan keikhlasan yang dia bawa, dia akan menjadi orang yang mulia. Maka dia akan bisa memperbaiki kehidupannya. Yang kedua adalah dengan senantiasa orang yang mau untuk beramal soleh. Ikhlas tumbuh dari adanya amal soleh yang dikerjakan. Amal soleh yang dikerjakan, apalagi dengan istiqomah, akan menumbuhkan rasa ikhlas. Maka treatment untuk ikhlas adalah orang itu harus istiqomah terlebih dahulu, sehingga dia akan menggapai namanya keikhlasan. Dan ikhlas ini adalah sangat penting sekali. Kita juga bisa mengambil pelajaran dari surah yang menjadi favorit kebanyakan orang, yaitu adalah surat Al-Ikhlas. Biasanya di surat-surat Al-Quran, sesuai dengan namanya, sesuai dengan ayat yang ada di dalamnya. Surah An-Nas, di dalam surah itu ada yang menyebutkan tentang kata-kata An-Nas. Al-Falaq, demikian. Tetapi dengan surah Al-Ikhlas berbeda. Di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ tidak ada kata-kata ikhlasnya, tapi disebut dengan surah Al-Ikhlas. Apa pelajarannya? Ikhlas itu tidak perlu ditampakkan. Ikhlas itu tidak perlu harus dilihatkan, karena ikhlas itu berawal dari sesuatu yang murni, sesuatu yang ada dalam diri dan hati kita. Maka Pak Budi, mari sekali lagi, mari kita berusaha bersama untuk menjadi hamba Allah yang ikhlas, yang mukhlis. Demikian Mbak Dina.
0: Baik Pak Ustadz, mungkin sebagai kesimpulan, sebagai closing statementnya, untuk satu tema kita, dunia yang kau buat lelah tetapi Allah yang kau jauhi, silahkan Pak Ustadz ini.
1: Pemirsa Mutiara Pagi RRI Pro 1 Yogyakarta rahimakumullah, sebagai penutup pada kesempatan hadiroh pada hari ini adalah saya ambil dari sebuah hadis qudsi. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, apabila Allah Ta'ala telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjadikan pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Allah menjadikan penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Allah menjadikan tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Allah menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Jika dia meminta kepadaku, kepada Allah, pasti aku memberinya. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, kepada Allah, pasti aku berikan perlindungan, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Itulah sebagai penutup. Maka orang-orang yang dia merasa lelah di dalam dunia ini, jangan pernah tinggalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, ketika kita meminta, pasti Allah akan memberi. Ketika kita memohon perlindungan, pasti Allah akan melindungi kita. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa dari segala kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk hidayah dan ma'unah. Semoga kita mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Tendi, terima kasih banyak. Semoga juga menginspirasi untuk perbincangan kita. Terima kasih, sampai jumpa lagi Pak Ustadz.
1: Ya, sama-sama Mbak Dina, sehat selalu, berkah selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan pendengar, sampai di sini ya untuk kebersamaan kita, pastinya dalam Mutiara Pagi, dunia yang kau buat lelah tetapi Allah yang kau jauhi, bersama beliau Bapak Ustadz Hendy Kurniawan MPD, pendidik Al-Azhar Yogyakarta World School, ketua KKG PA Melati. Pendengar, terima kasih kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, saatnya untuk kesempatan pagi kali ini kita akan update informasi terkini yang terangkum dalam Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: untuk galonnya sendiri, untuk seratusan galon lah kita kumpulkan. Ternyata ada donasi juga dari masing-masing warga ini.
1: Gelombang sangat besar, untuk berhati-hati, jangan mandi di laut.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, hiasan ornamen dari limbah galon air mineral memeriahkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kawasan pesisir selatan Kabupaten Kulon Progo dihantam gelombang tinggi. Bersama saya, Dina Febrina, inilah Warta Pagi.

0: Warga Ledok Sari Sleman semarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan gotong royong membuat ornamen kemerdekaan dari limbah galon. Vika Asalia melaporkan.
1: Kan kemarin tuh ide pertama tuh kita kan rasa-rasa ini mau 17-an gitu kan. Yuk kita bikin gapura aja dari galon, yuk kita donatur, kita share di grup.
2: Warga Ledok Sari RW 01 Depok Sleman menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan bergotong royong membuat berbagai ornamen kemerdekaan dari limbah galon. Penggerak warga, Wahyuni, mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana warga untuk menjaga kerukunan dan memperkuat keguyupan. Warga bahkan meluangkan waktunya di malam hari untuk memproduksi ornamen tersebut selama 2 bulan.
1: Gimana kalau kita besok pas 17-an mulai kita pasang gapuranya jadi galon ya gitu. Yuk kita share nih di grup, yuk kita donatur, yuk donatur untuk galon-galonnya. Kita butuh segini, segini, segini gitu kan, kita share. Ternyata ada untuk galonnya sendiri, untuk 100-an galon lah kita kumpulkan. Ternyata ada donasi juga dari masing-masing warga ini. Yang kita umumnya pokoknya kalau yang punya bahan bekas, bahan dari aqua, dari air mineral, apapun kita kumpulkan gitu. Jadi setelah 2 bulan terjadilah kita bermotivasinya untuk ini, gapura, dan ternyata ada ide-ide lain untuk pernak-perniknya seperti itu.
2: Wahyuni menyampaikan biaya pembuatan ornamen juga berasal dari swadaya masyarakat, sementara limbah galon dikumpulkan dari warga. Meski demikian, Wahyuni mengakui tidak ada kesulitan dalam menggerakkan warga, lantaran warga menyambutnya dengan antusias.
1: Semuanya mendukung, semuanya setiap malam kita kerja bakti, oke, kita kerjakan seperti itu. Rakitan sedino leren, 2 hari kerja lagi, seperti itu tiap malam tapi mbak kita. Karena ya maklum ya, pekerja semua di sini, bisanya cuma malam kalau kerja bakti gitu.
2: Berkat kreativitas dan semangat gotong royong warga Ledok Sari Sleman, lingkungan permukiman kini tampil lebih semarak. Suasana kawasan tersebut semakin cantik ketika malam tiba saat lampu-lampu menyala dan menerangi hiasan hasil karya warga.
0: Kemiskinan belum sepenuhnya hilang, meski usia kemerdekaan Republik Indonesia sudah menginjak 81 tahun. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, angka kemiskinan masih di kisaran 400 ribu jiwa, sehingga kalangan anggota legislatif mendorong semangat gotong royong dan kolaborasi untuk mengatasi kemiskinan, sebagaimana yang disampaikan Wahyu Suryo.
3: Daerah Istimewa Yogyakarta masih menghadapi tantangan kemiskinan di momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Meski tahun ini populasi penduduk miskin di Kota Gudeg sudah turun di kisaran 9,70%, namun secara angka masih di atas 400 ribu jiwa. Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Suwanto menyoroti kondisi ini dan meminta Pemda agar bekerja lebih keras. Dan di tengah efisiensi anggaran yang ketat, Eko mendorong Pemda melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi kemiskinan.
4: Catatannya adalah garis kemiskinannya itu tercatat pada 672.756 per kapita per bulan. Kalau ini angkanya dinaikkan sedikit, maka kemiskinannya akan naik. PR-nya adalah apa rancang bangun dari Pemda melalui kebijakan APBD-nya, termasuk kebijakan pembangunannya, terhadap 408.870 jiwa ini.
3: Sedangkan Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Nimade Dwi Panti Indrayanti, mengakui menurunkan angka kemiskinan bukan persoalan mudah di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Namun, pihaknya membuka peluang kerjasama dengan pihak lain agar angka kemiskinan bisa diturunkan lagi.
5: Ya, pertama kan ya bersyukur ya, karena target 1 digit itu tercapai, walaupun mungkin secara, kalau target RKPD tercapai ya, kalau RPJMD kan kita masih harus mengejar kembali.
3: Menurut Sekda DIY Nimade Dwi Panti, populasi penduduk miskin di atas 400 ribu jiwa, mayoritas tersebar di 2 kabupaten, yaitu di Kulon Progo dan di Gunung Kidul.
0: Memasuki peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, semangat kemerdekaan menjadi momentum untuk kembali mengingat tanggung jawab bersama dalam merawat Indonesia. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga persatuan serta ikut berkontribusi menghadapi berbagai tantangan bangsa di tengah perkembangan zaman. Lantas, bagaimana pandangan pemuda tentang makna merawat Indonesia di usia 81 tahun kemerdekaan? Berikut tanggapan mereka.
6: Merawat kemerdekaan di Indonesia menurutku itu tetap dengan berpikir kritis, kemudian juga kita harus terus mengevaluasi apa aja yang masih perlu diperbaiki di Indonesia itu sendiri. Jadi ya itu tadi sih, mungkin berpikir kritis, terus mencari apa aja yang masih harus perlu perbaikan, kemudian belajar juga, kayak misalnya di FISIP ini kan belajar tentang kebijakan publik dan sebagainya juga kan. Jadi harus tahu mana yang baik buat Indonesia gitu. Jangan cuma terima-terima aja dengan apa yang terjadi gitu, tapi harus mulai berpikir gitu, apa sih yang bisa jadi lebih baik di Indonesia ini gitu.
7: Versi aku sendiri, karena Indonesia ini tuh negara bukan milik segelintir orang aja, bukan milik pemerintah, tapi punya kita semua, masyarakat Indonesia dari kalangan manapun, profesi manapun. Jadi betul-betul kita harus jaga, seperti bukan hanya tugas pemerintah aja, tapi tugas kita juga sebagai warga untuk saling menjaga satu sama lain. Seperti hashtag warga jaga warga itu menurut saya adalah salah satu gerakan untuk membangun kemerdekaan. Karena jika yang kita harapkan tidak melaksanakan kewajibannya, maka kita yang harus bergerak.
8: Kalau bagi saya, meraih kemerdekaan adalah bagaimana saya bisa mengkritisi kebijakan yang sekarang ada. Karena kan untuk menjaga kemerdekaan itu kan jangan sampai kita dijajah oleh bangsa sendiri. Jadi bagi saya adalah bagaimana cara kita untuk mengkritisi dan memperbaiki program yang diberikan oleh pemerintah.
9: Kalau menurut saya itu yang penting kita harus apa didengar suaranya, kan kita kan sebagai rakyat kan kita membantu juga untuk melakukan kemerdekaan yang di ini apa yang dijanjikan Indonesia. Apalagi kan sekarang banyak banget berita-berita di mana kita rakyat kecil tuh harus beneran harus ke kayak orang penting dulu baru viral, terus baru didengerin oleh pemerintah gitu. Nah, itu salah satu apa namanya cara gimana bisa menjadikan kemerdekaan yang baik untuk Indonesia begitu. Lebih harus disering dengerin lah suara rakyat-rakyat gitu.
10: Saya gimana cara kita merawat kemerdekaan, ya kita bisa ngejaga dengan pertama kita mungkin mencintai produk Indonesia dulu ya, karena kan dengan kita cinta produk Indonesia itu kan kita juga mendukung kemerdekaan Indonesia. Dan itu juga sebenarnya kemerdekaan di era sekarang itu kan nggak bukan cuma merdeka dari bangsa lain juga, tapi sama bangsa sendiri juga. Jadi sebisa mungkin kita sebagai bangsa Indonesia itu menjaga kerukunan, keharmonisan antar bangsa kayak gitu. Ya pokoknya jangan termakan sama hoax, terus juga pintar-pintarlah untuk menyaring, memfilter informasi dari media sosial, karena di era sekarang kan informasi itu marak, yang tersebar tuh masih kurang benar kayak gitu kan. Jadi menurut saya seperti itu sih.
0: Pendengar, bagaimana membangun semangat kemerdekaan dan merawat kebersamaan, terutama dengan mengedepankan inklusivitas bagi generasi muda difabel dalam membangun Indonesia? Kita simak wawancara singkat Prima Hapsari dengan dosen, peneliti, pegiat isu disabilitas dan pendiri Pusat Layanan Difabel, PLD UIN Sunan Kalijaga, Rokfa, berikut ini.
11: Bu Rofa, dalam momentum 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, bagaimana kemudian negara hadir untuk memfasilitasi prestasi-prestasi teman-teman difabel muda ini? Silakan Bu Rofa.
12: Ya, jadi ini memang satu peringatan kemerdekaan yang penting untuk kita refleksikan dalam konteks perjuangan advokasi dan juga pemenuhan hak teman-teman difabel ya, terutama komunitas disabilitas muda, karena kita mau bicara tentang Indonesia 2045. Saya melihatnya begini, kita sedang mengalami paradoks ya Mbak Prima. Di satu sisi pengakuan terhadap warga difabel penyandang disabilitas makin maju. Salah satu contohnya misalnya adalah kita pemerintah baru saja meluncing PP nomor 31 tahun 2006 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas dan juga insentif bagi perusahaan. Nah, ini menurut saya progres yang nyata gitu ya, melengkapi semua PR Undang-Undang nomor 8 2016. Pada saat yang sama, kita sedang ada dalam kondisi masyarakat dengan kecemasan sosial dan ekonomi yang meningkat. Apalagi penyandang disabilitas muda sama seperti anak muda yang lainnya gitu ya. Kondisi negara yang ada dalam konteks kecemasan sosial ekonomi, kemudian juga secara global kehidupan yang semakin kompetitif, kemudian isu-isu seperti climate change atau perubahan lingkungan itu juga meningkat dan nyata di hadapan kita, maka saya yakin anak-anak muda dengan disabilitas sama seperti anak muda yang lain mengalami tantangan-tantangan ini. Maka dalam hal ini, pertanyaan yang pentingnya adalah sebagai warga negara, apakah teman-teman penyandang disabilitas termasuk yang muda hanya terlindungi ketika keadaan baik, atau kita tetap, negara tetap bisa menjamin citizenship atau kewarganegaraan mereka, pemenuhan hak mereka ketika masyarakat juga sedang menghadapi kondisi yang sulit. Nah, ini penting gitu ya. Jadi ini satu pertanyaan penting yang perlu kita refleksikan untuk memperingati 17 Agustus kita pada tahun ini terkait dengan teman-teman penyandang disabilitas.
11: Bu Rova, kalau kita boleh bilang, ini ada idiom yang beredar in this economy, kemudian juga dengan kondisi seperti saat ini begitu Bu Rova. Nah, bagaimana agar teman-teman difabel ini betul-betul bisa dihargai dari sisi prestasi, kemudian juga potensi-potensi yang mereka miliki? Bagaimana Bu?
12: Baik Mbak, ini ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk kita lakukan ya. Jadi satu adalah kondisi sekarang, kemudian kita kan kepingin Indonesia 2045 sebagai Indonesia yang tangguh, mandiri, dan inklusif ya Mbak. Nah, dalam rangka menuju ini, maka menurut saya ada empat agenda penting. Yang satu adalah, tadi kita ngomong bicara menghargai teman-teman muda dengan segala prestasi dan eksistensinya ya Mbak. Satu, kita perlu berangkat dari perlindungan menuju keamanan. Jadi dari protection kepada security. Artinya apa? Teman-teman disabel, termasuk penyandang disabilitas muda atau apalagi penyandang disabilitas muda harus merasa aman dari guncangan hidup. Kalau mereka ke depan ini sudah selesai kuliah, sudah selesai sekolah, maka akses terhadap livelihood atau kehidupan yang layak itu perlu dipastikan. Kalau keluarganya yang selama ini merawat meninggal, nih kalau saya misalnya sebagai orang tua dari anak dengan disabilitas, anak saya sudah remaja, sudah bahkan sudah dewasa. Nah, apa yang terjadi sama dia? Jadi security atau keamanan itu harus ada. Ini kita masuk kepada perlindungan sosial yang adaptif dan juga inklusif. Itu satu. Yang kedua, ini juga penting. Dari inklusi menuju economic citizenship atau kewarganegaraan ekonomik gitu ya. Jadi bagaimana caranya agar teman-teman muda nih yang sudah saya kuliahkan Mbak nih kan. Teman-teman di Fabulumbra kan sudah kuliah nih di kampus saya.
11: Yeah.
12: Nah bagaimana setelah mereka selesai, mereka juga mendapatkan akses pekerjaan dengan baik. Nah ini yang saya sebut sebagai citizenship atau economic security tadi. Karena mencari hidup yang layak kan bagian dari hak warga negara atau Mbak. Nah ini dua. Yang kemudian yang ketiga, ini juga kita penting ya, bicara dari selama ini kan kita ngomong bahwa okay, nothing about us without us. Ngomongin difabel nggak boleh tanpa mereka juga ada gitu ya. Artinya disabilitas harus direpresentasikan, harus ada keterwakilannya. Nah sekarang kita harus bicara yang ketiga ini, tidak hanya keterwakilan tapi juga mereka harus punya kekuatan politik dan kekuatan sosial. Jadi misalnya kita harus mempertanyakan nih Mbak mulai nih, berapa banyak penyandang disabilitas termasuk yang muda ini yang juga menjadi pembuat kebijakan, tidak sekedar penerima kebijakan. Nah ini penting menurut saya ya. Kemudian yang terakhir adalah, ini yang sangat penting, kita selama ini kan ngomong inklusi, perlindungan sosial gitu ya, tetapi dalam konteks tadi kondisi yang rentan, kemudian Indonesia 2045, kita harus memastikan bahwa masyarakat itu tahan terhadap krisis tanpa mengorbankan kelompok yang paling rentan, di antaranya adalah teman-teman disabel ini.
11: Baik, Bu Rova, terima kasih sekali ini empat catatan pentingnya yang perlu menjadi perhatian bersama ini. Matur sembah nuwun sangat Bu Rova waktu wawancaranya. Tapi,

0: Hantaman gelombang tinggi di kawasan pantai selatan Kulon Progo merusak pemecah gelombang sungai Bogowonto. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
1: Karena ada laporan dari warga bahwasanya jeti mengalami abrasi, kemudian juga ada berita bahwa yang menyatakan pada saat ini gelombang di air laut sangat besar.
2: Gelombang tinggi di pesisir selatan Kulon Progo menyebabkan kerusakan pada pemecah gelombang sungai Bogowonto sisi selatan. Pihak kepolisian bersama dengan TNI dan juga yang lainnya memasang garis polisi agar warga tidak mendekati titik pemecah gelombang yang rusak. Babin Kamtibmas Jangkaran, Aibtu Dian mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menyusul tingginya gelombang yang diperkirakan masih akan berlangsung beberapa hari ini. Masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas di pinggir pantai agar tidak terjadi hal yang membahayakan. Salah satu upaya untuk mencegah hal berbahaya, ujar Dian, yakni dengan memasang garis polisi di bangunan jeti yang rusak.
1: Untuk saat ini gelombang sangat besar. Untuk berhati-hati, jangan mandi di laut. Kemudian juga untuk masyarakat sekitar, terutama untuk nelayan, kami himbau sementara ini untuk libur dulu melaut.
2: Pejabat pembuat komitmen Sungai dan Pantai 2 Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Diki Maulana mengatakan dari identifikasi awal ada pergeseran pada jajaran tetrapod pengaman di bagian ujung jeti Sungai Bogowonto. Kerusakan ini sekitar 6 meter pada area terdampak.
3: Jadi ada beberapa tetrapod yang mengalami pergeseran terkait dengan adanya gelombang ekstrim yang terjadi di tanggal 11 dan kemungkinan masih berlanjut sampai ke 7 hari ke depan tersebut.
2: Meski ada kerusakan, Diki memastikan bangunan jeti masih aman. Hal ini karena panjang total keseluruhan mencapai 300-an meter dari bibir pantai. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita simak komentar pagi ini bersama Rozian Anwar.
4: Pendengar, ada sejumlah pesan penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika menyampaikan pidatonya dalam sidang tahunan MPR RI dan juga sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada Jumat 14 Agustus kemarin. Dari beberapa pesan penting yang disampaikan diantaranya adalah Presiden Prabowo sempat berujar, 81 tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri dan agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Ujaran dari pemimpin tertinggi di tanah air ini menandakan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen besar untuk memastikan kehadiran negara bagi seluruh tumpah darah Indonesia. Pidato yang disampaikan dari Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, dan DPD RI tersebut diimplementasikan dalam beragam hal yang terwujud pada 2 tahun masa pemerintahan Prabowo Gibran. Contohnya, klaim pemerintah apabila program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang hingga tahun 2026 ini. Kemudian di bidang perlindungan sosial, pemerintah terus mendorong digitalisasi agar bantuan lebih tepat sasaran dan juga transparan. Menurut Presiden, digitalisasi pendaftaran program Keluarga Harapan atau PKH kini menjangkau 153 kabupaten kota di 38 provinsi dengan menyasar sekitar 3 juta keluarga tak mampu. Tak hanya itu, pemerintah juga telah memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau. Hingga 30 Juni 2026, Presiden Prabowo memaparkan bantuan stimulan perumahan swadaya telah disalurkan. Sedangkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP telah menjangkau hampir 100 ribu rumah. Capaian-capaian yang telah diumumkan pemerintah menjelang momentum Dirgahayu Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia sejatinya tidak akan pernah terrealisasi tanpa kontribusi seluruh masyarakat. Dengan peran dan kontribusi yang berbeda-beda, setiap entitas yang mengaku bertumpah darah satu dipastikan punya andil untuk eksistensi bangsa ini. Sebab itu, tak berlebihan kiranya, jika kita harus merawat kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara ini demi mewujudkan cita-cita sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Demikian komentar pagi hari ini, saya Rosyan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hiasan ornamen dari limbah galon air mineral memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kawasan pesisir selatan Kabupaten Kulon Progo dihantam gelombang tinggi. Demikian Warta Pagi kali ini. Saya, Dina Fabrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Kemerdekaan bukanlah hal yang mudah untuk diraih, melainkan diraih dari perjuangan para pahlawan nasional dalam melawan penjajah. Saat itu, 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno, tandanya kemerdekaan bagi negara tercinta, Indonesia. Di tangan kitalah tugas meneruskan jasa para pahlawan. Kita wujudkan dalam setiap perjalanan, setiap karya dalam mengisi pembangunan, menjadi saksi perjuangan yang tak pernah padam, selalu ada di dada anak bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita merawat keberagaman, membangun masa depan, bersama dalam harmoni kebinekaan. Kemerdekaan bukanlah hanya sekedar tanggal, namun semangat untuk maju, semangat untuk bersatu, harus terus menyala dari dalam sanubari. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: rajin bener pagi-pagi udah nyiramin tanaman. Wih, cabenya udah pada merah-merah tuh di pot.
1: Iya nih mbak, lumayan buat nyambel nanti siang. Jadi gak usah beli di pasar. Sayur bayamnya juga tinggal petik aja mbak.
0: Bener juga ya, kalau kita tanam sendiri, kebutuhan dapur jadi aman. Uang belanja juga jadi lebih hemat.
1: Iya mbak, ini namanya kita sudah berdaulat pangan dari rumah sendiri. Uang belanja yang tersisa bikin keluarga jadi lebih makmur. Terus hasil panennya juga bisa dibagi adil ke tetangga yang butuh ini mbak.
0: Wah mantap, kalau gitu besok ajarin aku tanam kangkung di pekarangan ya, biar ikut makmur juga.
2: Kedaulatan negara bisa dimulai dari kemandirian keluarga lewat pekarangan rumah sendiri. Pangan berdaulat, wujudkan masyarakat yang makmur.

Hai pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda? Bahagia sekali ya untuk kebersamaan kita pastinya dalam Jogja pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita berjumpa dalam info Anda. Nah pendengar, untuk

mungkin juga ide-ide Anda. Pastinya Anda juga bisa bergabung dalam info Anda untuk line telepon kami di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Baik, benar. Kami nantikan untuk kebersamaan Anda tentunya dalam info Anda Pro 1 RRI Yogyakarta.

Pendengar, kebersamaan kita pastinya dalam info Anda Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan pagi kali ini. Nah, silakan masih dinantikan untuk Anda akan bergabung nih pendengar. Apa sih yang menjadi pemikiran, menjadi pencermatan ataupun ide-ide Anda di kesempatan pagi kali ini? Yuk, silakan pendengar. Anda bisa bergabung dalam info Anda untuk line telepon kami di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Baik pendengar, untuk jumpa kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Ini terkait juga sembung batik yang hadirkan karya spesial untuk Indonesia. Nah pendengar, salah satu hal yang dilakukan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus 2026, sembung batik yang menghadirkan sebuah karya khusus sebagai kado spesial bagi bangsa. Sentra kerajinan batik ini membuat batik raksasa sepanjang 8,1 meter yang syarat akan makna persatuan. Pemilik sembung batik Bayu Permadi mengungkapkan bahwa pembuatan batik ini diusung dengan tema Kita Merajut Membangun Kebinekaan dan Kebersamaan. Karya ini dibuat sebagai pesan moral bagi seluruh masyarakat Indonesia agar senantiasa menjaga keharmonisan. Dari sembung batik ingin memberikan kado spesial untuk HUT RI ke-81 melalui karya dan ingin menyampaikan pesan agar masyarakat tidak saling menyalahkan, tidak saling tuduh, dan tidak saling sikut ataupun copot, tetapi ingin Indonesia bersatu, makmur, dan maju. Nah pendengar, untuk proses pembuatan kain batik sepanjang 8,1 meter ini memakan waktu hingga 1 bulan penuh. Berbeda dari pembuatan batik pada umumnya, pengerjaan kain ini dilakukan secara gotong royong dan kolaboratif oleh tim sembung batik beserta masyarakat setempat. Dari sisi visual, karya batik ini didominasi oleh warna merah putih serta lambang Garuda Pancasila berwarna emas. Pembuatannya menghabiskan total anggaran bahan baku sekitar 8 juta rupiah dengan pemakaian pewarna hingga 1 kilogram. Dan rencananya kain batik raksasa ini akan diikutsertakan dalam seleksi pameran Undegi. Dan Bayu berharap kain batik kado kemerdekaan ini bisa lolos kurasi dan dipamerkan pada publik luas. Oke, baik pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, nantinya yang menjadi tema dalam opini publik dan juga dialog Jogja Pagi, semangat kemerdekaan, merawat kebersamaan, membangun Indonesia. Oke, pendengar, nanti kita juga akan mengetahui bagaimana kondisi cuaca di Yogyakarta dan sekitarnya. Pastikan kebersamaan Anda bersama Pro 1. Kali ini kita dengarkan Ari Lasso yang hadir, Misteri Ilahi.

Ya, baik pendengar, kabar saman kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk edisi pagi kali ini. Baik pendengar, kita juga akan mengetahui bagaimana pantauan terkini untuk kondisi arus lalu lintas yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya, serta untuk kondisi cuaca di Yogyakarta dan sekitarnya yang sesaat lagi akan disampaikan rekan-rekan dari BMKG DIY.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan, mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, malam hari diperkirakan cerah berawan, dan untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut. Tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Bambang Herwanto, perakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimana untuk kondisi cuaca di DIY dan sekitarnya, saat ini kita akan memantau beberapa kondisi arus lalu lintas yang ada di DIY dan sekitarnya. Kita mulai dari UPT Malioboro Mall Utara, saat ini dalam kondisi lengang, di mana juga yang terlihat para pejalan kaki dan bus Transjogja. Sementara pendengar, untuk wilayah lain yang juga terpantau dari CCTV jogjaprov.go.id untuk wilayah Jalan Yosudarso terpantau lancar. Sementara juga untuk daerah yaitu yang ada di seputar UPT Malioboro 5 Perwakilan, kita pantau banyak pejalan kaki dan juga pelari yang tengah melintas di seputar UPT Malioboro 5 di daerah Perwakilan. Sementara pendengar, untuk Simpang Melia saat ini terpantau ramai lancar. Nah, itu dia pantauan dari cuacaprov.go.id bersama Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Pagi, Pak. Tumben nih, pagi ini di rumah aja.
1: Iya nih, aku lagi pusing. Aku habis nge-PHK. Sekarang nggak tahu mau kerja jadi apa. Mau buka usaha juga bingung gimana caranya.
0: Tenang, masih ada jalan keluarnya. Mulai dari program pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, dan semakin banyak bantuan untuk pendidikan yang disediakan pemerintah.
1: Wah, kalau ada kesempatan pelatihan, saya siap untuk menambah keterampilan diri demi masa depan yang lebih cerah.
2: Mari ambil bagian dari dukung program pengentasan kemiskinan. Bersama kita putus mata rantai kemiskinan.
3: Dibales, tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
4: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
3: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak nggak?
4: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
3: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
4: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
3: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
4: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
5: Halo dok, kapan le mulai?
6: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tase sewulan malih, Pak.
5: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Duh, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
6: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI
7: saged mari
6: HP, Pak.
7: Nah, ngeten iki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
5: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.
8: Baik pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat dan saatnya untuk kita update informasi terkini di kesempatan pagi kali ini dalam Warta Berita pukul 7.

0: mengalami kerusakan juga.
1: Ya, tapi sekarang ini semua pasien sudah dikeluarkan dari rumah sakit begitu? Di lapangan sekarang ya, posisinya begitu ya?
0: Ya, sementara semua dikeluarkan dari ruang perawatan dan menuju ke lapangan sini. Ya,
1: tapi ada pasien ataupun calon pasien yang mungkin sudah sampai di rumah sakit yang kelihatan oleh Niko terpantau, terluka atau bagaimana begitu?
0: Ya, ada yang terluka akibat tadi gempa, panik, beliau loncat dan mengalami luka yang cukup serius dan sudah ditangani.
1: Oh, karena kaget begitu, dia jadi loncat begitu ya?
0: Jadi sudah ditangani.
1: Tapi luka ringan, bukan luka berat ya Niko ya?
0: Iya, iya.
1: Oh, baik. Kami nantikan Niko ya perkembangan dari sana. Terima kasih banyak Niko. Hati-hati di sana Niko.
0: Siap-siap, terima kasih. Selamat pagi.
1: Baik, nanti kami pantau terus ya perkembangan terkininya. Jadi terjadi gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah 30 km timur laut Mbai, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada hari ini ya, 15 Agustus 2026 pukul 04.58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di koordinat 8,41 lintang selatan dan 121,39 bujur timur pada kedalaman 15 km. BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Kami masih coba untuk hubungi BMKG. Baik, nanti kita hadirkan bagaimana perkembangan terkini. Tadi ada Wakil Bupati ND yang menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu informasi dari tim di lapangan dan BPBD juga sudah dikerahkan untuk mengantisipasi dampak dari gempa tersebut.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini.